0: Suryo Dadari,
1: Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang adang pamitan. Alhamdulillah sakit pinanggian malih kalian batejo. Dangu boten bangke ing warung gaul ya. Ya, sampe nanti bauran dan dinanti. Ya nang kene wae. Nanging ora bakulan. Lepi ya.
1: Warungnya dibuka.
0: Bulan madu bakulan barang ya ya. Siapa Mbak? Mbok. Ya ora ono. Saking wae iku ono dulu-dulu sing lagi anu kok apa jenenge nglencer. Heeh, Sabtu Minggu ngene biasane nglencer lah iya. Ya wis. Kang badhe nyawiji, Kang badhe sarapan ing warung gaul saged nyawiji 404504 tawi saged WA 0815556919053. Ini kayak lagu sih wae beneran semangat ya lur ya. Ku tak oseng-oseng sih. Sepo sampean bae ora yen badok.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
4: Siap, bos. Sekalian jalan aja, bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi, gue bawa ya.
3: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
4: Alah, gak apa-apa, bos. Tenang aja.
3: Helm mana? Pakai helm apa?
4: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada, kan? Tenang aja, bos.
3: Astagfirullah, Ujang.
5: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
6: Dulu ambulan memasuki pelataran rumah sakit.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: lah wis ditotok kabeh sendok cangkire ya to masakane ya ditotok wah pembeline pasti padha teko ya tambah lo ya mas nang kaya sing siji warung gaul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Mbak
0: wabarakatuh. Piye
1: aku takon yo lah sepeda anyar ku melayuni bawanter
0: lo yo mas nuti anyar sih ngelai
1: lah manten anyar ya apa mbah
0: aloh nah. dong lagi setoke lawas ya dong yo lek manten anyar jik nom-noman apa jenengi stok anyar ngunungi cah nom-noman lagi cah lawas ya deh
1: ya apa mbah is laku piro tok, Mbah?
0: Aduh, melaku 30 ae wis ngos-ngosan kok. Wis menggos. Ya kalem-kalem ae sing penting kelakon dong, dong. Oh,
1: ya bendina ya. Bendina ya kudu tuku sampo ae lah ngene.
0: Anu dong, rambutku saiki tak gundul.
1: Jadi gundul. Tapi ya gundul, Mbah.
0: Dadi ulule ora boleh balik keramas. Boleh keramas wae isin karo apa jenenge karo tangga ya to. Di wae iki mbae bolak-balik keramas wae ngono.
1: Balik ngetarani ya.
0: Ngetarani tak gundul ambe aku dong.
1: Gundul ae ngono gundul ae.
0: Aman wis. Ora enek sing ngeru. Kowe iki ngono wae iki kok. Jenenge anu.
1: Eleh, gula rambut itu mau, waduh, Mbak Tejo, balik-balik kakiku kayak.
0: Eleh gundul enak, kalau sing roh, kandani.
1: Eleh gundul tak dibantai nak kembali.
0: Apa?
1: Rambutku gundul ya.
0: Lah, iya ya, dah, koyok kue bareng yang ngono dah, aman dah.
1: Lo ngara cili-cili dengar apa mama yang ini pentole korek agaknya pentole korek jazz lah ya wih
0: lah iya le pentole korek kono di apa di jeresno murup lah kue orai sehat dong
1: alhamdulillah mbah oleh pendengar nih dulur akeh yang sehat
0: ae. Alhamdulillah, wis meneh seger waras.
1: Wis penting iki manten anyar iki tok ae lho, tak ngandang oleh batine.
0: Hei, botap. Dong. Pabrike tutup. Botap batine ngelu kancanya.
1: Lah ya ora apa-apa ta oleh batine, alhamdulillah dah. Lanang wedok padha ae sing penting sehat tak ngono ah.
0: Lho lek sehate yo ya sing digoleki ngono sing digoleki penting sehat. Lah
1: iya. Lek pati alhamdulillah nyene butuh golek ngono ku.
0: Aduh Dik. Boyoke wis ngelu ya.
1: Aja nemen-nemen bapak kan aja gak tengken.
0: Lho kandhani. Ora aku alon-alon wae. Enggak nih alon-alon baik
1: gue lera tengke gue wawaknya mau resahik-sahik
0: aduh suai
1: Mbak Tejo apa kok sayang melian tengkean
0: kaya iya oh kue ke jagui wae senengan ini
1: Mbak Tejo tengkean
0: Mbak.
1: Ya wis ana meono butun.
0: Iya.
1: Butun kilo wong e tengken. Sedana Mbak Indah. Terus ana Putri Purnama, Bu Pandat, Bu Ponco.
0: Iya.
1: Terus ana Bu Widi. Terus ana Bu Marlena, Mama Yuda. Terus ana bau pisah kita. Terus iku ana Mama Dika.
0: Iya.
1: Terus ana Puriatin.
0: Oke.
1: Terus ana Iku punya temi, selamat pagi, selamat aktivitas, Neng Leha. Ya bisa lami kape mbah.
0: Oh ngono ya.
1: Tanpa terkecuali.
0: Lagunya apa ki?
1: Lagune Pasar Ngunut.
0: Pasar Ngunut.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya anuai, sama tuh ke minyak tawon ayam bandangan.
0: Kayak apa?
1: Keblonyoan tenggek ibu.
0: Diswe.
1: Ya wis. Oh,
0: ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kono siapa ki mau gendang ya to. Isu-isu nang pasar. Iya rencane katene blonjo. Pasar Ngunut. Pedut Pasar Ngunut ya wis diatur ge ya. Warung gaul.
2: Warung gaul. Senengi.
0: Lho ya Mas Noti, seneng terus Aden.
2: Antrine dawa.
0: Eh?
2: Mulai sih wong antrine dawa. Lho, mosok saya penyari jengkeen Pak Grandong. Lah kene apa? Mangken nanya ribet ta?
0: Anu apa jenenge? Pegelinu.
2: Iku lek mangken nanya jengkeen iku tombone ya. Iku bener minyak tawon iku mau, dibronyo minyak tawon tersol Pak Grandong.
0: Oh,
2: nomor nomor pincen kula, Mbak.
0: Meloro.
2: Oh, nomor loro. Oh,
0: iya.
2: Bunda rek nomor loro. Senengi. Mangke sekarang dipun tambo Trisno.
0: Oke.
2: Tambo Trisno. Kula paringaken dadeng kalau wau Pak Grandong.
0: Iya.
2: Ateng, ayo Ateng, budake nomor loro. Pak Suryanto, budake nomor loro lho. Amoi, aku nomor loro. Yang di Kalimantan, Bu Sri nomor loro. Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sri Utami, Bu Pandan, Pak Widi, Bu Widi. Ismoyo, ayo, ini kilo penyari dolar aku yang ganteng. Pak Eko Rembun, Kakang Mas, Kakanda, iki lo Adinda harus nentingkring lo. Ayo tak nteni Adinda, lepas masak nteni Adinda. Ija dadak yang lepas dadak rapi-rapi. Kakanda, Pak Eko Rembun, lepas masak nteni lo, monggo, dan ini Adinda rek masak enak lo Kakang Mas. Da, Eko Rembun. Iya tak teni. Pak Fitri, Pak No, Pak Eri lo andeng, Bu Umi Tepuk Utara, Bu Yatemi, Bu Titi Wagir, Bu Deno, Bu Ningsi, Bu Atik, Mama Atik, Mama Tiga, Mama Rian, Mama Yuda, ada Bu Nawangulan. Semuanya di luar negeri ya, Jember, Sumatera, Surabaya, Kalimantan Timur, Papua, Amerika, semuanya mendengarkan loh Bandung Pratejo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Nono, Bunda Riati ini Mas Ayu. Kusumaning Dewi Arti. Mbak ngopi, Mbak. Wah, kopi ini jangan kuantel tenan. Siapa kubu Pak Suharnoto ya. Assalamualaikum Mbak, semoga diberi kesehatan, rezeki kang berkah, lagune ngemong putu. Salam kagem sedoyo kemawon. Ya, matur nuwun saking Bapak Ibu Widi. Warung gaul.
3: Gaul Mbak.
0: Gaul ya.
3: Melepune rene.
0: Mula ya.
3: Sehat nggih, Mbak?
0: Alhamdulillah ya sehat.
3: Alhamdulillah. Bocil nggih sehat nggih.
0: Wah, sehat kabeh.
3: Alhamdulillah.
0: Ya,
3: ya. Tengah nopo winter nggih, Mbak.
0: Amin, iya.
3: Nggih, Kang Ngaji nggih sehat nggih, Mbak.
0: Ah, kabeh sehat.
3: Mbak kangen aku, Mbak, kali Kang Ngaji, Mbak.
0: Lha iya.
3: Suwe gak ngancan goyang sengkel. Oh, iya. Sampai lagu-lagu ku numpuk, Mbak.
0: Wah, ngono.
3: Nggih. Nanti mangkel enten wayahe lah ketemu nggih, Mbak.
0: Ah.
3: Nggih. Soale dereng waktune nggih, Mbak.
0: Lha iya.
3: Nggih, miki menene napa, Mbah? Pecel.
0: Wow. Lah ya pecel iki apa ana pecel ana rawon ana gule, wah isu-isu.
3: Lengkap pokoknya.
0: Wah, lengkap pokoke.
3: Adem-adem ini.
0: Lha lha iya.
3: Ame rawon nih, Mbah.
0: Ah, ngono.
3: Nggih. Rawon ambe apa nih, Mbah?
0: Eh?
3: ana abone barang apa?
0: Lho, abone kuwi ana.
3: Ana ya.
0: Delah iya ta. Kudu lengkap.
3: Kudu pepek pokoke.
0: Lho, ora pepek ya ora benar.
3: Lah nggih. Nggih, kalih mendel barang nggih, Mbah.
0: Oh iya.
3: 10 bungkus nggih, Mbah.
0: Oke.
3: Nggih, niki kula badhe salam-salam sekedhik mawon ya.
0: Oh, ngono ya.
3: Nggih, kagem Bunda Riyati niku wae nggih.
0: Heeh.
3: Nggih, wonten Pak Sulianto ugi sedeng makaryo. Wonten Bu Widi kalih Pak Widi. Pak Widi matur nuwun sanget lho nggih, waduh jan selalu aktif terus, Mbah.
0: Iya.
3: Wong iki pendinan delok statusku, Mbah. Selalu nge-like nggih, matur nuwun sanget pokoke nggih. Terus wonten Bu Pandan, Bu Sumiatun, wonten sinten malih nggih.
0: Ya.
3: Oh, aku ngiswoyo Pak Suranto lanjut doya mawon, Mbah.
0: Iya.
3: Saiki Pak Iswoyo dirasani rene, Mbah. Jenengan langsung tambah ya, Mbah.
0: Ah iya, matur suwun. Waalaikumsalam. Okay.
3: Iki nangke lagune kepingine gulu pedhot wonten, Mbah.
0: Ana.
3: Mbok kok akhir-akhir iki seneng gulu pedhot. Sale lagune lagi akhir seneng ketok, Mbah.
0: Wah, ngono.
3: Lagi viral. Nggih. Ya kakem dae sedang makarya mawon ya.
0: Ah iya.
3: Nggih, suwun nggih, Mbah.
0: Matur suwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul, gaul, gaul. Loh, di wonge.
4: Halo.
0: Halo. Loh, ha. Loh, loh.
4: Warung gaul.
0: Gaul.
4: Kaul, kaul,
0: kaul, kaul, kaul,
4: kaul. Kaul, kaul, kaul. Kok nganu kepireng manten nanyar niku.
0: Grandong kuwi.
4: Pas digeng iki ya, Mbak.
0: Kandhani. Grandong kuwi lho manten nanyar ku.
4: Bae apa nganu sing manten nanyar po, anu Pak Grandong.
0: Grandong. Aku manten lawas. Luwawas.
4: Kula nggih nganu tumut seneng lek Mas yo ora melok mlakoni engke mek melok seneng tok lek sampe bae manten anyaran neh ngoten.
0: Lho, yo piye to? Kayake ngono.
4: Ya seneng ya senenge iki kok ya payu ngono lho.
0: Lho lah ya kok ana sing gelem.
4: Lah nggih kok ana sing gelem.
0: Kok ya orang ngono sing apa sing gelem kuwi lagian lagi tidak sadarkan diri.
4: Nah. Wong disorok-sorok te ora nek sing gelem diwani tok mong lha sakniki ana sing nyenyang ngono.
0: Lah makane kuwi. Sebelum dia sadar langsung wae wis ya.
4: Lah yo nganu ditekoni dhisik tembang iki ditanglet ngene. Pikir-pikir dahulu. Sebelum engkau mau ngene kan lho Mbak.
0: Ya timbange apa sadurunge dhek mikir ya to. Sadurunge dhek mikir ya langsung wae.
4: Tapi ning anu balik ning lara boyo niku anu len nanggulari ngene gampang sajane Mbak.
0: Lho piye piye piye piye.
4: Apa iku dikeki pikulan lur kalih ngoten nggih di sukane pikulan kalih terus kalih stagen ngono dupet ning ngoten kenceng ora sampe bungkuk kesel nemen.
0: Wah, dadi gegerku dikeki pikulan ya to pring iku.
4: Nggih pring iku dawa ngoten terus kalih ngoten dadine terus diglebet sampe stagen dadine ora sampe mlungker ora ningklu-ningklu nemen tapi tetep ngececeng ngoten mawon.
0: Oh, ya ngececengi tapi kan yo meksa lek ngono ku.
4: Lah anu tasik mampu ta kira-kira?
0: Lho piye to?
4: Kene ya lek kono.
0: Ya lek kono. Kene ya ya ya ya ya ya ngono kuwi.
4: Ya pokoke kanu mek pesen kula ya sing ati-ati ngono ae. Bedene lek kleru.
0: Si kleru piye iki? Kleru piye iki?
4: Anu ngalor ngidule niku lho kleru.
0: Oh, iya.
4: Kan ancang-ancange kan mesti teko dodoan ngoten pun ancang-ancang.
0: Kandhane aku lek
4: biasane lho. Biasanya.
0: Aku lek ancang-ancang kuwi mulai teko jarak 30 kilo ancang-ancang kuwi. Lek pelu ayone wah tenan. mlayune
4: bareng wis teko nggen bareng wis teko nggen kempis kempis
0: kadoan ancang-ancang kadoan ancang-ancang kadoan tenan wayahe kan ancang-ancang iku ya mek yo pirang meter ngono iki gak 30 meter apane gak kadoan
4: 30 kilo 30
0: meter kadoan wong heeh
4: kula ora mboten saged mbayangne ngoten lho Mbak
0: nyapa
4: panekan usia-usia usia senjangan tadi kan pulau oh iya lah jenengan kan anu ya usia boleh tua tapi anu semangat tetap muda nge.
0: Apa jenenge kui apa umur itu hanyalah angka ya dah
4: nge oh Pak Pinter
0: loh umur hanyalah angka tapi melayu titik wis menggos menggos
4: langsung sudah titik so, aku telung pulau petang pulau ngono wis mengkes
0: melayu cek sik gaya umur adalah angka tapi apa ya kena adem titik masuk angin
4: ngono ae kaya ya ya ya
0: kaya ya ya metu wes ya
4: metu wes seperti tapiti ngono alah alah donge wani wah aku wis ora wedi wong ngene. Meredong-dongane dong. Eh alah pas ketempat.
0: Kandhane. Ngene
4: mek lempus,
0: kandhane. Wah lagi oleh salam teko sapa iki Mak? Eh teko Aceng.
4: Oh.
0: Iya.
4: Sugeng nenjing Mas Aceng.
0: Nggih, kalih.
4: Ki mbake manten anyar sampean bingi teko apa ora? Aku ora teko ora roh.
0: Lho, Aceng teko Kalimantan iki teko wong wingi wong.
4: Lah nggih aku kok ora ngerti ora mireng ora apa, roro-roro wis dadi dadakno. Iki wis nyalengi lho kan sate batu meneh jarene Pak Anu rumeka kan.
0: Saik engko lek Mas Aceng. Orang kule misale kowe tak kandhani mari ngono pas wayahe akad ngono kabeh sah kowe gak sah ngono gak baleni neh. Mau aku bolan baleni.
4: Lho, jarene seneng lek seneng kan mesti bolan baleni ngoten lek pancene cocok ya diangkat. Baleni neh ngono. Baleni ping 4 ping 5 ngono alah alah alah. Sopo iku mengko mesti balik bolak-balik bae bae sampai penglimo. Ya ya wong Mbah Teko ya. Kene ya lek kono.
0: Kadane ya. Walai piye. Madon dino iki lak malam Minggu ya.
4: Nggih.
0: Piye kahanan di Batu lek malam apa Sabtu ngene iki rame ta piye?
4: Untuk saat-saat ini koyoke lho ya Mbak.
0: Kula
4: kula waca-waca keng kula niki wau sik injing kan pun keng wis kiter kutha Batu ampun ngirim mriki mriko ngoten. Kula tingali mboten seberapa rame enggak seperti biasanya pas liburan Mbak
0: lek ngeten. Iki lak libur. Lho iki lak liburan to Sabtu malam Minggu lah wis mulai libur.
4: Lho nggih Mbak liburan liburan orang kerja orang anak sekolah lho tapi kalau liburan pas hari kenaikan kelas liburane liburan nasional ngoten niku Batu jangan ditanya kemana aku pergi di mana-mana pul jadi pokok wis kaya sunatan masal ngono lho Mbak penuh mana-mana
0: anu karnaval karnaval Agustusan wis mulai podo
4: dongi oh anu sik sebagian-sebagian Mbak sik dereng pul niki yen kula mambah mungkin Minggu, terus daerah-daerah lain juga Minggu. Kebanyakan hari Minggu, Mbak.
0: Iya, hari Minggu. Soalnya kan praik bocah sekolah. Ya, semoga-moga wae.
4: Nggih, lha nek kula kan pun mulai Juni niki pun kula mulai, kula pun mlaku ketipel-ketipel ngoten. Terus mari pun wis njukuk piala, terus mulai niki 17 kula pun mantun ora melok.
0: Madon.
4: Dalam
0: iki ku konsep iki hari kemerdekaan iki Agustus kuilnya apa karnaval Juni lho.
4: Lah kan dilalani ya Mbak Lele mboten mantun kula mek 17 sampai sedina tok 17 Agustus kok. Kok ngimut. Ya sing suwe ra. Anu kemerdekaan anu mbok iku perjuangane lama dadakno. Kula Juni, Juli, Agustus der pun mari.
0: Wis
4: pun kemput pun.
0: Oh, dadi kanggo kowe iki karnavale mulai Juni sampai Agustus.
4: Nggih, lek mes sedina tok yo.
0: Iya, bener.
4: Tidak ya, lek mes sedina tok ora krese.
0: Rugi ya, ora krese, rugi. Ati mlakumu iki teko Malang sampai Jakarta.
4: Nggih yo nganu pokoke kula mbeng titer niki mumpun ngubengi jagat sedaya mumpun kula ubengi. Mare pas dere 17 Agustus saya kula kak mek karek nganu pun gendong gendera asal katan niki wis tak mumpun kula beto wangsul engko tak pamerne wong-wong kula aku wis oleh nggih piala, piagam, nggih gendera niki kuat ampun nang sal kata kula enggak gratis teng anu mriku lho.
0: Lah iya engko pas Agustus e. Pas Agustus Agustusane kowe denger-denger wis.
4: Pas
0: 17 iku kanca-kancane 17 iku semangat kowe wis denger-denger karo
4: pon kula mung dempor wis mereteli awak kan. Nyapa to ton kowe iso kaya ngono. Oke ini ya lek kono kula ngoten permane wong ngoten.
0: Lha iya.
4: Kula mulai niki pun oleh kula nggih pun angsal yo ora kuat tambah kata sing nyukani kan kula mlampah ngoten niku darene ngene anu putune Mbah Demen kuwi ngoten lek gak putune Mbah Tejo rupane ngoten niku sukane sak juta 2 juta ngoten
0: iki iki masalah iki karnaval duduk keliling terus pare kono nggawa omplong benoma
4: mboten omplong aku kardus rada gigi ngoten ana ambung ngoten
0: malih anu iya
4: anu teko welas teko asih kula ngeten lek budal ngoten kula
0: cacat
4: anu dina iki teko welas teko asih ngoten niku terus kula wong sak mbah dhuwit kaya rene regane mbah lek kek sak juta 2 juta
0: sampe
4: bayu mek ra kuat nggawa dhuwit mbah
0: endah wala
4: ya mbah iki hitungan iki payu apa orang ngeten iki kula sing ora ngerti
0: duite kuwi yo duit monopoli kok di toko di payu.
4: Kayak gitu tapi mek tungane kula niki mek tulisane jumlahe sakmo tapi ini mek payu apa orang ngoten tok niki dereng kula anu dereng kula tumbasne.
0: Lah iya. Ajen duit monopoli piye ate payu. Walah ya lagune apa iki Madon?
4: Anu mawon ku mung wis pedhot pasar ngono
0: terus
4: anu. Anu mawon pun wis karang kates ninggal Tresno. Anu muda rasa mawon, Mbak.
0: Ngudo ya, udu M ya, ngudo.
4: Ngudo. Dudu muda lho,
0: Mbak. Ngudo ya. Oke. Ya wis ah.
4: Engko lek kliru ngono malah ote-ote.
0: Kandhani yo, masuk angin neh.
4: Masuk angin neh. Manten anyar
0: neh. Lah iya. Wala. Oke, matur suwun. Nggih,
4: salame kagem. Setua ya kemawon niku wae niki Bu Pandan ini pingi pembunan Bu Pandan
0: iya.
4: Bu kakem Bu Riaten Bu Prihatin Bu Sri Golden Bu Sri Golden mulet-mulet iki wis mek ngrungokne tok terus kagem anu ya Koko Aceng niku wau
0: Koko Aceng
4: Bu Sri Purnomo Bu Sri Mbok-mbok Bu Sri Bu Sri Ponco Bu Sri Utami Sri Sri Utomo napa niku nggih enten lho
0: sajane. Oh Sri Utomo, ndek lek gak salah ndek Wonosobo iki salah ya.
4: Oh niku Sri Gati.
0: Oh Sri Gati kono ndampit kono kok turen.
4: Oh nggih Sri pokoke Sri Asih enten Ora Rombo.
0: Lah iya.
4: Terus kagem anu Pak Eko Bunda Marlena.
0: Oh iya.
4: Pak Bambang terus kagem ayo wong ndangke sarapono kabeh mamah lingling ayo lur iki sarapono kuah penang sarapan sarapan pecel eplek kenyes bayo ora iso gandul
0: ora blas ora gandul blas
4: blas
0: ora blas
4: bayo ora wani gandul gandul
0: rame-rame ora blas. Oh iya.
4: Matur nuwun sanget kagem panjenengan mugi-mugi pinaringan.
0: Amin.
4: Rahayu wilujeng, dono blai cedekno rejekine.
0: Amin.
4: Kuat slamet, kuwate sing mempeng lho Mbah, kuat. Terus slamet, sabar terus eling, Mbah.
0: Lho iya, gak eling ya ora mulih-mulih ora.
4: Iya. Sing sabar ya sing kuat tapi sing sabar to mari ngono sing eling.
0: Oh ngono ah. Lek gak eling piye?
4: Eling menene engko dirungkas nang.
0: tondak tanduk wae kowe.
4: Bolak balik nane.
0: Lelai ya. Ah, matur suwun ya.
4: Mumpung tonton, mumpung awak iki sik iso ngono lho, Mbak. Mumpung awak iki jek urip ngono lho, Mbak.
0: Lelai ya, lek gak urip ya ora iso-iso ya. Andane.
4: Nah, nah, nah,
0: nah.
4: Kau matur nuwun sana, matur nuwun sana. Anu lebok nih, dados penggalih.
0: Iya.
4: Matur nuwun sana,
0: matur nuwun lagi. Iya, matur nuwun, ono matur menika. Ya wes diatur ke lagune, sing pingin gabung sabar. Ya, Marco iki saya RPD resi iki warunge. Ben tambah bersih. Kudu higienis baloyo, iya dah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: .3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya dibuka mana? Mari dusik-dusik. Eh, ben apa mbak? Ya ben resik. Ya dong, kalau bisa resik, ya tak tutup. Ya ben resik tutup. Ramel tu, ramel bunai beledu ke. Murung waya tutup, kok tutup to mbak, mbak layo. Iki sing antri ya cik ake. Warung gaul.
1: Warung gaul.
0: Gaul.
1: Assalamualaikum mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng enjang mbak.
0: Wilujeng enjang.
1: Terus pundi pak wartosipun mbak. Dangu mboten kepanggil.
0: Alhamdulillah sehat. Lah dangu apa sih pirang dino. Aku kan lagi berbulan Agustus.
1: Mboten bulan madu.
0: Bulan Agustus. Lah iya.
1: Bulan madu.
0: Bulan Agustus. Bulan madu ana sing tesih omah.
1: Bulan madu ten pundi, Mbah?
0: Ngrejiki omah kecaiki yo, kebiyen urung mah.
1: Padha durung ricik-ricik, Mbah. Tok
0: kandhani uga ricik-ricik beluas are. Ngelu ae, Mbah.
1: Oh, ngelu ta, Mbah?
0: Kandhani.
1: Malah nopo ngrejik-ricik?
0: Lho yo
1: ben tinggal bulan madu kok bulan Agustus.
0: Lah wong apa jenenge piye wingi kan yo mari masak-masak.
1: Nggih.
0: Terus mari apa ringkes-ringkes tak balekke maneh. Lah kok ora cukup.
1: Oh, mali mekar,
0: mali. Mali mekar.
1: Lah kok ora cukup malian.
0: Lho, mbahmu wedo kuwi yo bekas kasih pirang-pirang ngelu aku sumpah yo. Gombak
1: masak napa, Mbah?
0: Neh.
1: Setian masak sampun wonten ingkang masak
0: ngoten, Mbah. Lho yo piye isuk iki mang yo mbahmu wedo kuwi wis gawe sego goreng. Terus apa jenenge?
1: Niku disate napa mboten sego gorengi?
0: Duh, yo yo iya no. Sampai aku ora keduman no. Wingi gawe kandhani.
1: Telur.
0: Kae telur wingi.
1: Paringi sosis.
0: Wah, tonggo padha antri wingi nggawe capcay.
1: Oh, ngaten Mbah.
0: Aku
1: ya, alhamdulillah, Mbah.
0: Lah ya aku dimong dikei cap-capan tok. Cap-capan ditempelke nang bathuk karo putuku.
1: Kayak stiker.
0: Kayak stiker lah ya. Walah, ya piye nek. Terus wingi nggawe tahu wali. Wah.
1: Oh, tahu wali.
0: Mah, tahu wali diwalek wong tahune.
1: Melualek-walek
0: meluntir kabeh.
1: Waliane tahu ini apa, Mbak?
0: Eh?
1: Waliane tahu
0: utah.
1: Kok utah sih?
0: Loh, waliane tahu kan uhat. Nggih. Heeh.
1: Napa, Mbak?
0: Lah ya tahu diwalek lah uhat malian.
1: Salah, Mbak.
0: Napa?
1: Totil.
0: Iku sing gawe malek wong.
1: Lah liyane tahu
0: bener totel. Iya, tempe barang.
1: Uhat.
0: Uhatku diwalek. Lah iya, alhamdulillah ya jenenge.
1: Uhat diwalekane sotel, waliane tahu sotel, Mbah. Lek diwalek tangan ya panas ta tangane, Mbah.
0: Yo ket biyen. Ya kok rusak meneh. Tes, Mbah. Alhamdulillah.
1: Nggih, nyuwun sesekarane.
0: Napa niki, Mbah? Sesekarang ini pun
1: Gending Trisno wonten apa?
0: Gending
1: Banyuwangian.
0: Gending Trisno.
1: Nggih.
0: Gending Trisno. Oh, ana.
1: Nggih, Mbak niku, Mbak.
0: Oke. Ya. Nggih,
1: matur nuwun nggih, Mbak.
0: Matur.
1: Salam nggih, Mbak. Kedhi.
0: Mangga.
1: Kagem Bu Marlena,
0: ya.
1: Bu Sri Purnomo.
0: Dari
1: Yatim. Kagem Bu Sri Gati, Sri Utami, kagem wonten Pak Eko, Pak Bambang, Pak Suharnoto, Pak Widi, Bu Widi, kagem Pak Jono, kagem Kang Grandung, Mbak Indah, Mbak Kali, Pak Darmanto, Bu Tati, enggak wonten Batu menika Bunda Sumiatun, Bu Tati, Mas Paris. Wonten Pak Suranto, wonten Pak Sari, kagem Bu Sati, Mbah, wonten Karang Kunci, Mbah.
0: Oh, ngoten nggih.
1: Nggih. Sampun, Mbah, kagem Budaya, Pak Ismoyo, Mbah.
0: Pak Ismoyo uga ya.
1: Nggih. Sampun Mbah kagem sedoyo ya pamireng.
0: Nggih.
1: Pro 4.
0: Matur suwun.
1: Semalang Raya.
0: Semalang Raya.
1: Mbah Jo sehat-sehat selalu nggih, Mbah.
0: Amin, matur nuwun Bu Pandan
1: nggih. Panjang umur, banyak rezeki. Rukun-rukun selalu.
0: Lho ya piye to? Aku beniso kuwi melaku-melaku, lho melaku-melaku gandengan, oh, melaku, gandengan tangan. Lho iya, konang tuh.
1: Oh, ngaten.
0: Polahe padha wis padha tuweke lek melaku tunu-tunu. Kowe padha cekelan tangan.
1: Lek gandengan tuntunan apa?
0: Gandengan iya. Tuntun-tuntunan wong loro.
1: Tuntun-tuntunan.
0: Lah iya. Nggih,
1: alhamdulillah, Mbak.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Pandan. Assalamualaikum, Mbak. Pendengar setia Perempat RT Malang sedaya, kula saking Kendal, Pak ya. Matur nuwun. Saking bakso Pak Nan. Wah, wingi ketemu Mbak Demen yang Kendal, Pak ya. Assalamualaikum warung gaul nyuwun sesekaran Nona Jelita kagem sedaya pamireng sugeng midhangetaken kagem Tejo putra lan garwa pinaringan kesehatan lancar rejekinipun sugeng makarya. Matur suwun ya Bu Sri Purnomo menika wau. Warung gaul gaul gaul gaul.
1: Gaul gaul gaul gaul.
0: Gaul gaul gaul.
1: Kayak mbahku sing gaul.
0: Lho ya Mas nang kudu lho kene gaul lho saiki yo.
1: Iya gaul pol.
0: Wah kandhane ora gaul piye? Wong wis anu.
1: Spoil.
0: Wis spoil. Kira wedhus aku poel. Semproli. Padano karo mbek. Iya ya ancene spoil entek kabeh ya.
1: Jarene lek mlaku ora tuntun-tuntunan.
0: Kandhane piye aku gak tuntun-tuntunan wong loro.
1: Wong kemumet cicing greweli.
0: Mane iya. Wis ngerti wae. Wis ndruwodok aku ya.
1: Piye wis tremor.
0: Nepi gak tremor lah wong adem meramu. Lah iya. Wong
1: yo mau kowe ngene iki Pang Maria wis langsung ya langsung
0: melayu. Melayu, melayu apa? Melayu melungker mana om piye?
1: Iya. Lah melayu sore senengene urung metu, urung buka sampeyan ini.
0: Loh, oh iya, kaki memeanku ya ora garing-garing are.
1: Jare matahari buka jam 09.00.
0: Eh?
1: Jare matahari buka jam 09.00. Iki kan sik toto.
0: Iya. Matahari buka jam 10.00, wong. Jam 09.00 sik toto-toto sekan.
1: Wah, Mbak Airek melecrek.
0: Nah iya, matahari lagi jam 09.00 itu sih toto-toto sih kan. Jam 10.00 biasa ya.
1: Oh, lagi diuntuk
0: sama. Iya. Buka jam 09.00 orang nemu apa-apa kok. Sumpah lah nemu apa-apa jam 09.00 sih. Toto-toto sih nyapu ya kan, petugasnya.
1: Ya,
0: nemu nih,
1: temu-temu sapu, cikra itu.
0: Lah iya, kok kan apa... Dewe aku kok ngewangi ya mau kene pembeli adalah raja ya. Lah iya. Pi kabare nduk?
1: Alhamdulillah
0: kok. Cek dikae ambekan. Lah iya, eh. Kandha, kowe ra dikae ambekan ngeluh e.
1: Ya mesti ngeluh ono pi dikae ambekan ya bersyukur.
0: Lah iya, alhamdulillah seger waras kabeh. Piye iki Agustus wis anu dorong? Wes masang gendera orang kowe. Bacot kowe. Eh?
1: Aku lah gendera nomor 1 masang.
0: Oh, kari masang tok ora gelem ya kebacot tok.
1: Iya lho sampai tak cepai pring sak barongi lho.
0: Gendera mung 1 pringi sak barongan. Nyelem. Cita, Ti.
1: Kare bareng karo kodonge pring.
0: Gendera kuwi kan Indonesia kuwi merah putih. Kowe ya merah muda ngono to wemu. Mbok yo diganti.
1: Maksude sak barong iku ngene lho, Mbak. Sak barong dicethok siji, dipasang ngarep siji ngarep metanggoku, siji pinggire dalan ngono lho, Mbak.
0: Nek ngono ah. Aku njaluk. Aku
1: mau ada ngetring apa genderane dekat tengah barongan.
0: Koyoke ngono lek kowe iki.
1: Lho aku lek masang bae ngono tak jake tengah barongan.
0: Jo. Aku mau pasang tengah barongan padha kaya jenglot lah kuwi. Gedean barongane yo.
1: Jenglot iki cilik lah, Mbak, ya gendruwo.
0: Iki jenglot tuwa kok, jenglot gedhe. Yo kadang gedhe, kadang cilik.
1: Iya ngerti lah, Mbak, lek saiki no kaya ane yo male anu yo, gedhe cilik ngono.
0: Nah, lek mbiyen yo blas. Cilik yo. Ah, coba terus ke. Disuai we.
1: Eh, mbae iki jan mung ameri putune tok ae
0: tenan anyar. Kucu. Kucu. Supaya lho. Kita ini ngene.
1: Aku rasa sama pameri, temene kalah dak aku.
0: Yo jelas kowe kalah ngene. Kowe dhisik kok. Maksudnya ngene. Lah kowe salah. Piye?
1: Aku salah 13 tahun.
0: Nah aku aja rong minggu. Cek rong minggu ya rasanya kok. Kaya...
1: Rene tangga kok masih rasa bayi. Ada nih.
0: Lo iya cara bayi gue ya se.
1: Cek
0: kaitan ya. Bayi kok wis jenggoten ya. Jenengi bayi kudune lah ya apa imut-imut gini lagi lo amit-amit cabang bayi. Unu. Nah yo amit-amit.
1: Iko tengen batok gelem.
0: Kandani. Kandani aku dhewe yo kadang-kadang yo heran. Wong iki roh apa?
1: Lah yo entuk koyo ngene iki kok gelem aku yo ngono winginane mikirku.
0: Makane mumpung dhek durung sadar yo langsung wae tak cangking nang kawah ngono lho, Dik. Engko lek sadar yo. Mari ra gelem, mari worong. Saiki mulai sadar kok.
1: Mbake winginane jan gercep.
0: Kandani wis mumpung apa jenenge mau kandani mumpung durung sadar lho, saiki wis ado sadar dhek. Kok aku ndek kene yo jare ngono.
1: Ora tak sadar yo ora tak getong. Lah kok moro-moro ndek kene kok gak kaya biyen.
0: Aku terdampar di dengkul jare dhek ngono. Oh, dengkule ku aku.
1: Oleh-oleh dengkul to ngono.
0: Enggak winginane kan waktu iku lho. Kena aku kuwi biyene pas apa winginane sering mati lampu kuwi. Zaman sering mah aku pas mati lampu deletap-deletap lapate ketok ah. Jadi dhek apa jenenge pas nyaut tangan dibae tanganku yo. Ah yo wis yo ae aku yo ngono.
1: Ngompong
0: aku ngono.
1: Lah kuwi nyenene nyaut tangan keliru ah.
0: Tanganane kursi. Atos wong. Wala ya ya.
1: Tangane kucing lah cuwilik ngrayap.
0: Cilik-cilik ngrayap mari ngono nyakar jano.
1: Tangane yo tak jelma kalian.
0: Kandani ya. Wala ya ya. Sehat tapi kabeh ya.
1: Ya wis alhamdulillah, Mbak.
0: Ya Agustus iki apa wulan iki wis mulai rame apa ora iki? Lomba-lomba iki.
1: Lomba-lomba kaya urung. Kaya sik sepi ya.
0: Lho. Aku ki kandhane ya ta wingi ki kesusu-susu apa dangdang tak resmeke iki gara-gara mung siji asline alasanku iki.
1: Selak Agustusan.
0: Agustusan lomba-lomba keluarga kuwi. Ndane.
1: Lomba terus sing apa jenenge jurine iku kilang.
0: Nah, kowe ngebotke hadiah piring sak lusin. Kajene. Tapi ya biasane lek
1: mbah itu mah itu mek kata Agustusan nganyari.
0: Kandani. Wono lomba ngemut sendok sampai nyunyut. Ngelut aku.
1: Terus
0: sampean gawe sendok gabus. Sendok gabus ya ora. Terus apa jenenge kuwi ana lomba mangan kerupuk, aku tak gawa sego gorenge pisan ya. Ambek pecel kerupuk tok ya.
1: Kerupuk.
0: Kandhani. Lah iya ya.
2: Cewek iki. Kenal lho, Mbak.
0: Eh?
2: Anu iku te melok, Mbak.
0: Sopo?
2: Menek Jambi.
0: Eh?
2: Ate menek Jambi.
0: Sur angel golek wit Jambi saiki iki.
2: Biasa pring sing dianu diganti pring saiki, Mbak.
0: Ya terus ora usah disisihi pringe.
2: Ya pring ora carane.
0: Nah. Ora usah disisihi. Ono cawange
2: kuwi. Tak liwati halus dhewe, Mbak.
0: Lah kok iso?
2: Lah aku iso.
0: Eh iya anjene kowe sakmono mbok rangkul ngono langsung ngalus ta yo. Carange kena kowe ra nek gak nek apa-apane.
2: Melorot kuwi carange lha sampe gak
0: tutup. Dile kandhane. Wah anjene. Lah ya. Dewe iki nyiapke apa jenenge lagune apa tak siapke sih?
2: Apa ya, Mbak? Sing enak.
0: Apa?
2: Anu selera ti
0: apa
2: enggak selera ti garai mbak ela wes nganyari lah kula ya kepingin ta
0: ngalah ngono ta warung gaul ki ono sing kelangkring di sebelah cangking bisa nyoti ya
2: iya sapa ya
0: cangking wes gaul halo londi 404 wes masuk ki. Masa wedi kalau titik. Lo? Lo.
2: Metu wong.
0: Metu
2: wedi karo aku.
0: Ora, titikku wis jinak wong.
2: Aku ngene iki anteng wong lagi dijinakno sian.
0: Kandhani ya. Oh, rawani titik ternyata rawani titik. Langsung mudun. Coba mana ya 404504 warung gaul.
3: Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, Bu Dena.
3: Sing tangkromo niku sinten to, Mbak?
0: Titik, niki lho sing kromo. Titik iki ora bi.
3: Ono gak undang-undang, Mbak Titi.
0: Loh, Tik kowe ora undang-undang, Tik, Tik.
2: Kalau winginane saya mengkulo sebar undangan, Bu, tapi kali Mbak Tejo niku didekemi piye, Mbak? Mboten ditumaken. Sing tanggung jawab gak niki Mbak Tejo.
3: Mbak yang kromo
0: titik niki wau kok
2: nge Mbak yang ingin tanggung jawab.
3: Halo
0: piye
3: nanti kulo kado nyuwun asmoron dono Mbak.
0: Oke nge
3: kupada gayeng mare
0: aja
3: ya menawi ya usum adem-adem mana ya suwe-suwe cek ini gak capek nek malam pertama
0: wah ini wes pertama kedua ketiga keempat kelima gana tenang
3: ya alhamdulillah paling sehat walafiat mbak enge
0: amin enge
3: ikat diri suki paling sehat walafiat
0: iya matos won
3: baik kan jelaskan acara ini pun baik
0: oh ngadain enge
3: dan baruan ya mbak
0: oke iya, matur suwun.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ra musuh mudik. Ternyata duduk. Kadung semangat ge.
2: Bawa rempone iki ya.
0: Nah.
2: Deloten.
0: Lha iya. Jojo. Agustus iki hari bulan kemerdekaan, kita harus rukun dengan tetangga, dengan sesama. Ngono lho, Dik. Lha
2: apa, Mbak, ambek tangga kok rukun?
0: Lho ya kudu. Warung gaul.
4: Warung gaul.
0: Nah, iki cocok.
4: Ah, sakjane wedi ning
0: ngene iki. Wah, tibake sing wedi wong iki, Dik.
4: Ora ana wedine ngene iki.
0: Oh, ngono ta.
4: Tak empat-empat gak betah ngene iki.
0: Lha kok iso?
4: Ya pokoknya tak empat tempat gak betah cepet-cepet sawone mentah
0: cepet-cepet sawone mentah wis tak empat-empat lah kok dilalah muntah
4: dilalah kersane ngalah lah kok betunduk lu anak wong ini
0: betah tenan
4: betunduk aku tuh sembari ayo lewani metuwa ya tak tok notak anggite
0: baik kok
4: ya
2: di titeni sing temenanan aja sampai keliru iki ngono titik
4: lagi saya kita rekam suarane wis tak saring ngene jerone telingaku
0: Nyapa? Wingi keliru, keliru siapa?
4: Ya pokok keliru ya, itu juga menjadi apa ya kayak kewaspadaanku aku tak hati-hati. Hmm.
0: Kudu ngono kok, kudu hati-hati. Nek
4: keliru, ya lek keliru tuh keliru-keliru nang sandinge lek itu keliru ado banget terus.
0: Lah keliru ya, Cita, aku penasaran iki klirune iki keliru nang sapa Dik?
4: Aja ngomong Mbak Titik wis karena aku dhewe sing keliru.
0: Nang sapa Dik?
2: Anu, Bang. Meneng wae. Pokoke tak jabri sama tak
0: kandha. Oh,
4: yo aja ngomong. Aku masih keliru menene Mbak Titik di tepakno wis gak keliru maneh aku.
0: Padahal jabri iki mang becak lho.
4: Lho, aku wis ngomong tak anteni iki pemene nang buat kiri kita antai ni tak winceng. Lah kok siang kan lah kok sing halu ibu-ibu mah.
0: Lah yo buan, buden lah kena kowe.
4: Lho aku nyeneng masih ngejerget nang aku.
0: Lah ora nek suarane wedi men aku e karo Titi.
4: Lah iya maksud aku berpaling ya nek sak gedhe lah kok wis lain. Aduh ya Allah ngono.
0: Ngono ya.
2: Ya kuma ya, ya salah e kate.
4: Mbak Titi.
2: Salah e ta bae.
0: Lah iya.
4: Aku tak takon yo.
0: Apa?
4: Apa kira-kira durasi apa tetap sama? Apa kira-kira itu apa ya? Apa ya? Kalau listrik itu 220 apa tetap sama ya kira-kira ya?
0: Lho, apa niki? Apa?
4: Aku takon Mbak Titi, aku gak takon Riko.
2: Kayak anu Pak Eko saiki lek Pak Eko turun voltase, lek Mbak naik voltase.
0: Aku kadang munggah kadang mudun nanti deh. Sel.
4: Apa ini enggak sadar kan? Iki rada sadar palingnya wis anu ya. Mungkin wis
2: disik. Saya
0: kira rada sadar rada getun dhek mbah wedok iki sumpah. Mbah dhek rada getun.
4: Heeh. Wis mari nyengkur iku rada sadar.
0: Kandhani ya.
2: Dani saiki wis satu-satu kosong. Ingin nane tiga, ingin kan 320.
4: Iya, saya ini kan satu kosong.
0: Wah kadang-kadang.
4: Durasinya lagi terbatas.
0: Lo kadang-kadang satu sama, kadang-kadang kau yang 21.
4: Aku takkan durasinya paling terbatas lah ini ya Jan ya.
2: Bila anu nih ingin nane persiapan nih Pak Eko, iki kayak sampai setahun.
4: Iya, lalu ingin ini dari ini statnya 30 meter wis ancang-ancang dari ya.
0: Lah iya.
2: Masa ini terlalu
4: saya bilang menggeng-menggeng tau orang.
0: Loh, aku itu ya toko jarak 30 meter wis melewayu kok wisan kok. Wah, ngetepeng aku ngelayu. Wah, toko ngone wis menggos-menggos toh, wis kuat. Orang ini tenaga nih. Lah iya sekarang tenagane.
2: Iya kamu gak jurang.
4: Lebihnya percaya Mbak Titi. RR itu kesana kan Jawa. Wancang-ancang Mbak Titi.
0: Ah kan Daniel.
4: Kok ini anu waktunya aku percaya kok. Dang awan. Dang sur.
0: Eh jok.
2: Oh, yeah. Mbak, kan ana jembatan sing munggah to, ana jurang. Lah lek dibanding ambek jurang ndek nggonan iki lho, padha mek sak pucuke. Ngono lho saiki wis ora kuat.
0: Iku duk jurang, Dik.
4: Kuwi iki jenenge lek jare mari lagi jurang kerawat.
0: Ku duk jurang lek jurang jero lho iku jembatan gotok kowe iki. Ku salah nyawang ku.
4: Enggak, saya aku tak tak Mbak Titi ae sik. Mbak Titi sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Iya.
2: Aiko sehat.
4: Saya kurang kayak berkurang.
0: Pak, aku gak sehat kok. Tetap gering awakku.
4: Iya nanti Mbak Titi. Kalau mana aku kengali kok lapa. Iki kemengian. Kata kemeng. Terus nanti kalau aku kemeng kiri.
0: Oh wingi malah di.
2: Aiko. Makanya Mbak Teja itu saya jarang siaran isu.
4: Iya, apa sih ngerasain kemeng, apa sih kemeng ini?
0: Anu deh, aku...
2: Ini lah isu, ketemu awak EDW ini, Mbak Teja ini nyelot dan jeleput.
4: Iya, bener Mbak.
0: Dan, enggak, aku itu, saya kira jarang...
4: Honeymoon, honeymoon dari Uyo.
0: Loh, ora biasa aku lho aku. Anu saiki kan jarang si apa siaran warung gaul. Soale angel tangi isuk iki angel.
4: Iya. Titik saiki lek lek masak gak kasinen Mbak Titik.
0: Lho yo rata. Yo rata.
2: Kok gak kasinen wong tak marake uya.
0: Ora tahu kasinen, ora tahu kegosongan, ora tahu. Lah, tak umbian niku kapan tahu goreng apa ndok iku sampai ireng ngono men.
2: Bae saiki kalah karo aku.
0: Nyapa?
2: Aku wingi atau waloe sampai ireng
0: pang. Sampai pereng. Kebacut kowe iki, Dik.
2: Pantiku sampe mengkeret.
4: Oh iya. Ya ampun, Mbak Ani malah bakal selesai kok gak patek kasinen wis ana opo. Apa wis kakek nguyeki nguyah ali.
0: Mbok aja nguyahi segoro wae.
4: Apa berarti wis ane stabil, Mbak Dede wis stabil.
0: Lho ya mas stabil kita itu sekarang hidup stabil. Standar ekonomi.
4: Aku percaya Mbak Dede, ayo wong wis stabil Mbak Dede. Delok ono kaya ketok kelong klemis saiki metu-metu wis klemis Mbak Dede.
0: Lho ya iya tah.
2: Makane mangkane saiki kasih siaran isu.
4: Tetap ora.
0: Kandani kan siaran isu
4: kuwi. Aku wis ketok wong iki lho kok klemis kene bendina. Mendal.
2: Tak kan menane saya kait ngomongan Mbak kapan Mbak ndanganu Mbak ngono ya.
0: Iya.
4: Iya, iya. Iya tak.
2: Nah iya, moro-moro ditilakno.
4: Tak dungakno akeh nganti cepet-cepet. Lah kok ora. Aku ngomong kowe wis kualan dari kate kale
0: ngomong nang ngono apa ya.
2: Iku soalnya wedi sampean Pak Eko, mulai digandani. Saman kan mesti dikii to. Ya, nisro, taman gak dandani, cara nak singganggu ngono lho.
4: Tak ora. Aku ngerti strategi nembae nang aku ngono ngerti aku Mbak Didi.
0: Nyapa?
4: Ngene sampean gak kena percaya. Wah, aku jan koyo dicetet-cetet kane-kane nang mbih pundari ae iku. Aku iki wae kok lah kok awake nilapno aku ditinggal.
0: Lah iya ta. Kandani
4: gaduh-gaduh no aku dicetet nembeku aku ya tak wong aku gelem ae kan wong aku wong ngene kan. Lah aku ditinggal Mbak Didi.
2: Jadi aku keleman.
0: Timbangin mbok salep. Isin tak aku. Tinggal disik.
4: Ya Allah, aku ngono. Enggak Mbak aku lek anu Mbak aku pokok riko seneng aku melok seneng.
0: Loh ya kita harus saling suka. Wis apa jenenge? Iya. Saling mendukung kok.
4: Iya. Lah iya. Kok kadhe disenengi wong lho.
0: Waduh wae kowe.
4: Sik seneng aku melok seneng ta. Lah
0: iya.
4: Ya iku mah iru.
0: Ya wes ah.
2: Ngono iku Pak Eko iku asline Mbah yo. Ono mbahe ndiki iku yo gietem ketem lho asli.
0: Wah, kandani yo, kandani yo. Ngono iku karo wah,
4: sampeyan ngerti lho. Sampeyan ngerti nang aku yo ngono iku aku tapi aku kan bisa nyisat hati tak empet iku tok tok tok tok ngono. Kulo iki rek. Kaya ngene lho Mbak Dede kok tak pikir Mbak Dede kaya melipat di dalam guntingan. Apa iku?
0: Nyapa melipat dalam guntingan? Angel meno.
2: Itu kembalat,
0: wes. Lelah yo, jangan angel. Yo ngelak gunting, yo gunting. Ngelak dilempet, yo dilempet. Ngono wae.
4: Tak ngerti aku kayak apa?
2: Kurang-kurang dalam perahu.
4: Hasil baik, tak pikir-pikir lagi.
2: Lek balas dendam kaya aku ngono lho Mas anu Pak Eko.
0: Piye?
2: Ya apa. Ora pas rame-rame ini teko pas wis sepi tak ganggu.
0: Kandani yo. Wis buyar diganggu kok.
4: Kandane.
0: Kene katene.
4: Kayak modele kaya mengalihkan suasana karepe ya Mbak Titi.
0: Kandani kene kate umek. Kene kate umek ndak iso kok. Dirusui ya.
4: Iku strategi Mbak Titi yang nang ngono, Mbak.
0: Kandani yo. Wancine
4: cara apa ya cara pengarang sik kait tekem retek lah kok. Wah,
0: walah ya. Ya wis.
4: Kamro apa?
0: Dandani ya. Lagune apa kok?
4: Aku. Heeh. Mbak Dini kan jalo opo?
0: Jalo apa kemang-mang? Oh, apa di? Urung ya.
2: Selerati.
0: Oh, selerati.
4: Iya lah Mbak Dini jalo lagu aku jadi duwe ana, Mbak.
0: Entek.
2: Mbak Tejo itu duit kok, Mbak Tejo kabeh.
4: Mbak Tejo itu Mbak Tejo.
0: Kandani, aku ngene wis ora anu blas wis.
2: Mbak Tejo itu lagi kalah duit
0: tok. Ora nyekel blas wis.
4: Ono manajemene wis.
0: Wis manajemene kena ono bendahara negara saiki.
4: Kata saya ke sana, anak ibu negara nyaca, gak bisa kuming mana.
0: Kandani, ngeluh aku.
4: Ya. Aku kayak anak merkes hati, Mbah.
0: Ya, enak mana merkes hati, ya oke.
4: Ya, aku tak pikiran untuk perwakilan dari perasaan aku, kayak merkes hati rasanya, Mbah.
0: Ya.
4: Dari ini nyulak, mau merkes hati, dari ini, Mbah.
0: Ya, oke. Ya, wes.
4: Ya. Mulai mbak, kalau sana itu kan nambah tesok dari jaluan apa, lalu apa lihat mulai sama ni gua.
0: Siapa?
4: Iku mbak tesok lihat mulai ni jalu lalu apa nang samaan?
0: Jalu, loh. Lihat titi lihat mulai gua mesti jaluan, mesti jalu sangu mesti ane. Anu
2: pak Eko, wingi nane pas kata mulai gua aku jalu siji pesen.
4: Apa itu?
2: Kilo tak kau ngendek meliter.
4: Iya.
0: Titi. Nek kilan di meliter yuk karo sopo rene uang nang kono titi.
2: Karena aku nggak
4: cari pengaruhnya
2: main.
4: Iya. Ulangnya lah. Dang Maria kembang
0: itu. Walah ya ya. Ya wis suwun nggih.
2: Lah marine tak pake blitar ti ngono.
4: Pinter banget iki sampean pinter ide sampean iku pinter jane.
0: Kandani yo. Oke.
4: Aku tak berkesati ku dhewe ta.
0: Ya ya.

0: Ya wis. Stabil pokoke yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala ya.
1: Ya wis, Mbak. Okay. Masih setengah jam sampai.
0: Lha iya, ya. Oke. Matur nuwun.
1: Oke, makasih.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Nah, ono titik karo Kang Eko iki mau. Mbak sarapan. Oh iya. Gawe rene Pak Suwarno to. Aku ya urung sarapan. Wah, oh, sambel terong jancur senan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magik ngrungokakan RRI malam. Good, good, good.

Kadang pamireng ngamaki nggih wektu sampun mboten kabeh. Kula mbatur nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan matur nuwun kawi kados panjenengan sedaya nyuwun gumi samudra pangapsami menawi wonten atur ingkang mboten kanthi penggalih namun gojek kemawon. Biasane gayeng gitu. Insyaallah sanes wedal saged pinanggihan malih. Saking Gracier Jalan Candi Panggung 58 Malang kula mbatur. Wilujeng enjang sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Fernanda, Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Halo adik-adik, apa kabar? Wah, jentenan nih. Jentenan. Banyak sekali nih teman-teman yang di rumah sudah pingin mendengarkan, pingin segera ini mendengarkan apa yuk? Mendengarkan ini teman-teman kita mau mendongeng. Ya, ini akan mendongeng. Ada siapa saja itu? Wah, Jenta, ini kita sudah tidak asing lagi ada Kak Ade.
2: Iya, Cang. Aku.
1: Apa kabar Kak Ade?
3: Alhamdulillah. Kamu langsung terocos aja sih.
1: Iya. Rupanya ini pendongeng-pendongeng kecil kita ini banyak. Ada juga Al. Mana nih Al? Wah, iya, angkat tangan. Nah, terus di sebelahnya Al ada juga pendongeng kecil kita, Nafisa. Apa kabar, Nafis? Kurang keras nih, Nafis. Jen jelas stop. Nah, yang sebelah situ kiri itu siapa anu? Kak Afin.
4: Baik banget.
1: Ya. Sudah baik banget. Nah, sekarang Mbah Demin mau mendengarkan juga teman-teman yang ada di rumah. Kebetulan hari ini hari Sabtu ya, Kak?
2: Iya.
1: Hari Sabtu.
2: Hari Sabtu nontonin.
1: Hari Sabtu tanggal 8 bulan Agustus 2026. Kita mulai yuk teman-teman, kita serahkan ke Kak Ade. Ayo Kak Ade.
2: Oke, terima kasih Mbak Demin. Hai, selamat pagi teman-teman dan adik-adik dimanapun kalian berada yang hari ini mendengarkan pro berapa ya Sid ya? Pro berapa ya Mbak Demin ya?
5: Ini pro 4.
2: Oh, pro 4, jangan salah. Nah hari ini Kak Ade dari Huis Van Rudilan Batih mengajak Kak Afin, Kak Nafisa dan juga Kak Al bareng nemuin kalian semuanya. Nah, ini mau mendekati nuansa-nuansa kemerdekaan nih. Nah, sebelumnya kita bersenang-senang dulu. Kita nyanyi sama teman-teman dulu ya, teman-teman ya. Di sini senang gitu ya. Kita mulai dulu. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku. Terus di sini tidur. Enggak. Dah. Oke, Kak Ade mau cerita. Nah, teman-teman, karena ini bulan Agustus, maka kita akan memperingati ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau teman-teman tahu, kita semuanya itu iya udah dijajah lama sekali. Dijajahnya sama siapa? Itu mana? Israel. Bukan, ngawur aja. Enggak usah ngomongin Israel. Dijajahnya itu sama Belanda. Oh iya, dijajah itu berarti yang itu dikancani. Bukan, dijajah itu berarti kita enggak usah ngomongin dijajah, menjajah, penjajah. Yang jelas ketika zaman Belanda dulu sebelum merdeka, Belanda itu melarang anak-anak kecil untuk sekolah. Oh iya. Terus, ya dulu itu ada namanya Kapten Belanda selalu bilang,
6: "Ai, das Iverdoma, jangan biarkan anak-anak Indonesia bersekolah. Hancurkan dan luncurkan semua tembakanmu."
2: Ya lah. Nah, kayak gitu tembakannya, Sid. Serem kan? Terus sekarang kita sudah merdeka. Nah, Kak Ade punya cerita. Adik-adik, pagi itu ada anak bernama Sumi. Nah, Sumi ini adalah anak kelas 3 SD yang kebetulan hari itu dia bermalas-malasan sekolah. Bangun pagi-pagi, dia itu membuka jendela kamarnya tentunya ya.
7: Alhamdulillah, pagi ini aku bisa bangun pagi. Tapi kok malas sekolah ya? Katanya Kata Bu Guru, kita harus melakukan 7 kebiasaan hebat anak Indonesia. Duh, udah Agustus aja, bentar lagi pasti karnaval. Udah, aku mandi dulu.
3: Sumi mandi, setelah mandi dia sarapan dan tentunya dia segera berangkat ke sekolah. Tidak lupa dia berpamitan dengan kedua orang tuanya. Adik-adik jangan lupa ya untuk berpamitan. Kemudian dia bertemu sama Mbah Kongnya yang ada di depan rumahnya.
7: Makong, Makong ayo anterin aku ke sekolah.
4: Mbah Kongnya malah kaget.
5: Alah ya, ya. Lah kok kamu itu malah ngagetin Mbah Kong itu gimana?
7: Aku anterin ke sekolah Mbah Kong tapi aku malas.
5: Lah kok malas sih?
7: Aku mau lihat karnaval aja. Kan nanti ada mau ada karnaval. Sonorek 12 sup. Enak didengar ciduk-ciduk.
5: Mbok ya jangan kayak gitu. Sekolah dulu baru kamu nanti bisa nonton karnaval.
7: Makong, emang kalau kita itu karnaval harus pakai cecak-ceduk ya?
3: Ketika Mbah Kongnya Sumi belum menjawab, datang temannya menghampiri si Sumi.
8: Sumi, selamat pagi. Ayo kita segera berangkat. Sepertinya kita nanti akan segera terlambat.
7: Oh iya, ini aku mau dijelasin Mbah Kong dulu. Mbah Kong, kenapa sih katanya Indonesia sudah merdeka? Tapi kenapa kita tidak bebas berbudaya?
5: Ya bebas-bebas saja. Kemarin itu Son Horek itu juga mau dijadikan warisan tak benda, tapi mungkin kurang pas. Makanya kita harus memilah-milah kalau mau nonton budaya-budaya yang disajikan itu. Boleh nonton Son Horek asalkan kamu kuat lo ya kupingnya.
7: Iya sih, nanti itu sonoreknya itu jalan kepang. Tapi kita sekolah dulu, kata Mbak gitu.
8: Oh iya, tentu saja kita harus sekolah.
6: Lah kok malah gak berangkat sekolah itu loh? Gimana toh kalian ini?
7: Ini ayah, emangnya sekolah wajib ya?
6: Iya, kalau kalian mau pinter, mau memajukan bangsa kita, maka kalian harus sekolah yang rajin. Jangan sampai kalian itu males-malesan. Dulu itu pahlawan-pahlawan kita berjuang loh buat bikin kalian bisa sekolah.
7: Oh iya, dulu itu ada R.A. Kartini, terus ada banyak lagi.
8: Ya, aku tahu. Pahlawan-pahlawan kita selalu berbuat banyak buat kita. Yowis, kita sekolah aja biar kita bisa memajukan bangsa kita ini.
5: Itu benar. Kalau kalian pinter, maka kalian bisa membawa nama baik bangsa Indonesia ini ke dunia. Wes, berangkat dulu. Nanti gampang urusan lihat karnaval.
3: Nah, teman-teman, Sumi dan juga Jono berangkat ke sekolah bersama-sama. Mereka ingin menjadi anak yang pintar dan mereka ingin membuktikan bahwa kemerdekaan yang ke-81 adalah momentum buat mereka untuk lebih giat dan rajin belajarnya.
7: Hari kayak gitu.
3: Nah, Sid, sekarang gilirannya Mas Afin mau cerita tentang cerita Nusantara. Yuk Mas Afin.
9: Oke, saya akan menceritakan sebuah dongeng dengan judul Kisah di Gua Kiskenda.
7: Sita lah kenalan disik.
3: Lah kan sudah tadi namanya Mas Afin.
7: Oh iya, itu cerita Nusantara Mas Afin.
9: Iya.
3: Oh, cerita Nusantara Sid.
7: Oh iya is, tak dengerin. Bukan Kanjel Nyolong Tinon kan?
3: Bukan, bukan.
9: Bukan.
3: Iya, yuk. Silakan Mas Afin.
9: Kisah di Gua Kiskenda. Alkisah di pegunungan Menoreh, Kulon Progo terdapat sebuah gua bernama Kiskenda. Gua tersebut merupakan istana kerajaan dua makhluk kakak beradik yang bernama Mahesasura dan Lembusura. Mereka adalah pemimpin berbagai macam binatang buas di daerah itu. Keduanya memiliki tubuh yang tinggi dan besar, berbadan manusia tetapi berkepala binatang. Kakak beradik itu juga memiliki kesaktian yang luar biasa. Konon, jika salah seorang di antara mereka yang meninggal, ia dapat hidup kembali setelah tubuhnya dilangkahi oleh saudaranya yang hidup. Pada suatu malam, Mahesa Sura bermimpi sedang bersanding di pelaminan bersama Dewi Tara, putri Sang Batara Indra dari Kahyangan. Keesokan hari, Mahesa Sura bermaksud mewujudkan mimpi itu. Ia pun meminta adiknya, Mahesa Lembu, untuk melamar Dewi Tara di negeri Kahyangan. Betapa terkejut Lembu Sura saat mendengar permintaan kakaknya itu.
10: "Jangan, Kanda. Dewi Tara adalah bidadari yang paling cantik di Kahyangan. Bagaimana mungkin dewa-dewa akan menerima lamaran makhluk seperti kita ini? Sebaiknya urungkanlah niat Kanda itu," ujar Lembu Sura.
11: "Tidak, adikku. Mereka pasti takut menolak lamaranku karena akulah yang paling sakti di jagat raya ini,"
9: kata Mahesa Sura dengan sombong. Mendengar tekad kuat kakaknya itu, Lembu Sura terpaksa berangkat ke Kahyangan untuk melamar Dewi Tara. Benar apa yang dikatakan Lembu Sura. Setibanya di Kahyangan, lamaran kakaknya langsung ditolak oleh para dewa. Akhirnya Lembu Sura kembali ke bumi tanpa membawa hasil. Alangkah marah Mahesa Sura saat mendengar kabar buruk tersebut. Ia tidak bisa menerima penolakan itu.
11: "Kurang ajar, para dewa itu telah menghinaku. Mereka harus diberi pelajaran," ujar Mahesa Sura dengan geram.
9: Pada saat itu pula, Mahesa Sura mengajak adiknya untuk menyerang negeri Kahyangan. Begitu tiba di Kahyangan, mereka langsung mengamuk. Tak satu pun dari para dewa yang mampu mencegah perbuatan biadab kakak beradik itu, karena kesaktian mereka yang luar biasa. Setelah menghancurkan seluruh isi Kahyangan, Mahesa Sura membawa Dewi Tara ke bumi untuk dinikahi. Sementara itu, para dewa segera bermusyawarah untuk mencari cara agar dapat menumpas Mahesa Sura dan Lembu Sura serta membawa Dewi Tara kembali ke Kahyangan. Akhirnya, mereka bersepakat untuk menggunakan kesaktian kedewatan yang bernama Aji Pancasona. Menurut mereka, hanya itulah satu-satunya cara yang dapat mengalahkan Mahesa Sura dan adiknya. Namun, kesaktian yang maha dahsyat itu hanya bisa digunakan oleh orang yang berhati luhur, suci, dan mampu mengendalikan nafsu, sehingga ajian itu tidak digunakan secara sewenang-wenang. Setelah bermusyawarah, para dewa bersepakat untuk menyerahkan kesaktian Aji Pancasona tersebut kepada seorang pertapa bernama Subali. Ia adalah putra Resi Gotama yang sedang bertapa di Surya Pringga. Sudah bertahun-tahun Subali bertapa di tempat itu dengan cara mematikan seluruh raga dan memusatkan seluruh pancaran jiwanya kepada Sang Pencipta untuk memohon ampunan atas segala perbuatannya. Dalam keadaan konsentrasi penuh, tiba-tiba Subali terbangun dari pertapaan karena kedatangan Batara Guru bersama Batara Narada dan para dewa untuk menemuinya.
12: "Wahai Subali, aku akan memenuhi segala permohonanmu. Tapi dengan syarat terlebih dahulu aku harus menumpas angkara murka bersemayam yang di tubuh Mahesa Sura dan Lembu Sura," ujar Batara Guru. Tanpa berpikiran panjang, Subali langsung menyanggupi tawaran menarik tersebut.
13: "Baik, Batara Guru, saya bersedia memenuhi syarat itu. Tapi bagaimana caranya saya bisa melakukannya? Bukankah kedua makhluk kedua orang kakak beradik itu sangat sakti?" tanya Subali.
12: "Tenang, Subali. Kami akan memberimu Aji Pancasona.
9: Tapi dengan syarat pula kamu harus berjanji untuk mempergunakannya bagi perdamaian di alam ini, ujar Batara Guru. Subali pun berjanji dengan sungguh-sungguh untuk menepati janji tersebut. Setelah menerima ajian pamungkas itu, Subali kemudian mengajak adiknya Sugriwa untuk membantu memerangi Mahesasura dan Lembusura. Setibanya di mulut Gua Kiskenda, Subali meminta adiknya untuk tetap waspada dan berjaga-jaga di depan mulut gua.
14: Adikku, kamu di sini saja. Biar aku saja yang masuk ke dalam gua untuk menghadapi kedua makhluk itu, ujar Subali.
9: Setelah itu, Subali segera masuk ke dalam Gua Kiskenda. Tak berapa kemudian, ia sudah kembali membawa Dewi Tara yang dirampas dari tangan Mahesasura. Sementara itu, Subali akan menyelesaikan pertarungan dengan kedua penguasa Gua Kiskenda itu. Sebelum kembali masuk ke dalam gua, ia berpesan kepada adiknya.
14: Adikku, tolong kamu jaga Dewi Tara di sini. Jika darah yang mengalir keluar dari Gua Kiskenda berwarna merah, maka akulah memenangi pertarungan itu. Namun, jika darah berwarna putih yang mengalir, maka itu pertanda aku yang kalah. Jika peristiwa yang kedua ini terjadi, maka segeralah kamu menutup gua ini dengan batu besar, ujar Subali.
9: Ketika Subali masuk ke dalam gua, maka terjadilah pertarungan sengit melawan Mahesasura dan Lembusura. Meskipun tubuhnya kecil, Subali dapat mengimbangi perlawanan kedua musuhnya yang bertubuh besar itu. Justru dengan tubuhnya yang kecil, ia dapat menghindar dan menyerang dengan gesit. Dengan aji pancasona, ia berhasil membinasakan Lembusura. Namun, betapa terkejutnya ia ketika melihat Lembusura hidup kembali setelah tubuhnya dilangkahi oleh Mahesasura. Demikian pula ketika ia berhasil membinasakan Mahesasura dan bisa hidup kembali setelah tubuhnya dilangkahi oleh Lembusura. Subali sangat heran dan bingung melihat kesaktian kedua musuhnya. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan satu cara untuk menghadapinya, yaitu membinasakan mereka secara bersamaan. Dengan cara itu, mereka tidak bisa lagi saling melangkahi satu sama lain. Subali kemudian mengubah tubuhnya menjadi besar, sebesar tubuh Mahesasura dan Lembusura. Pada saat yang tepat, ia memegang tanduk kedua musuhnya lalu membenturkannya. Tak ayal lagi, kepala kedua makhluk tersebut pecah sehingga darah bercampur otak yang berwarna putih mengalir keluar gua. Saat melihat darah yang berwarna merah bercampur warna putih, Sugriwa yang berada di depan mulut gua mengira saudaranya tewas bersama salah satu dari musuhnya. Dengan cepat, ia menutup mulut gua itu dengan batu besar. Setelah itu, ia segera meninggalkan tempat itu dan membawa Dewi Tara ke Kahyangan. Sesampai di sana, mereka disambut oleh para dewa dengan perasaan sukacita. Para dewa merasa gembira karena Dewi Tara dapat kembali ke Kahyangan dengan selamat. Namun, mereka juga bersedih karena Subali tewas dalam pertarungan itu. Sugriwa yang berhasil membawa pulang Dewi Tara dianugerahi hadiah yaitu mempersunting bidadari cantik itu. Sebenarnya, Sugriwa merasa berat menerima hadiah tersebut karena merasa bahwa yang lebih berhak menerimanya adalah Subali. Namun, karena yakin kakaknya telah tewas, ia pun bersedia menerima hadiah itu. Tak berapa lama kemudian, pesta perkawinan Sugriwa dan Dewi Tara pun dilangsungkan. Sementara itu, Subali yang baru saja mengalahkan Mahesasura dan Lembusura terperanjat ketika melihat pintu Gua Kiskenda tertutup rapat dengan batu besar. Merasa dikhianati oleh adiknya, ia langsung naik pitam dan marah kepada Sugriwa. Dengan kesaktiannya, ia menendang batu besar yang menutupi mulut gua hingga hancur berkeping-keping. Setelah itu, ia segera mencari Sugriwa ke negeri Kahyangan. Sesampainya di sana, ia mendapati Sugriwa sedang bersanding di pelaminan bersama Dewi Tara. Melihat hal itu, Subali semakin geram kepada adiknya.
14: Hai Sugriwa, dasar adik tidak tahu diri. Diberi amanat malah berkhianat. Tuduh Subali dengan geram. Baru saja Sugriwa akan menjelaskan kejadian yang sebenarnya, Subali langsung menghajarnya. Sugriwa pun berusaha mempertahankan diri karena merasa dirinya tidak bersalah. Akhirnya pertarungan sengit antara kedua saudara itu tidak terelakkan lagi. Pertarungan itu tidak akan berakhir sekiranya sang ayah Resi Gotama tidak segera melerai mereka. Setelah mendengar penjelasan dari Sugriwa mengenai pemicu terjadinya pertarungan tersebut, Resi Gotama menjadi marah kepada Subali karena telah membuat malu keluarga dan mengaku berdarah putih. Menurut Resi Gotama, tidak ada manusia di dunia yang berdarah putih. Oleh karena kata kaburannya itu, Subali dikutuk oleh ayahnya sendiri. Kutukan itu disebutkan dalam sabdanya bahwa Subali akan mati oleh kesatria titisan Batara Wisnu bernama Prabu Rama Wijaya. Kutukan itu kelak berbukti dengan matinya Subali terkena panah sakti Prabu Rama Wijaya. Menurut cerita, sebelum menghembuskan nafas terakhir, Subali sempat mengucapkan terima kasih kepada Rama karena telah membebaskan nafsu amarah yang melekat pada dirinya. Sementara itu, Sugriwa mendapat restu dari Resi Gotama untuk tetap menikah dengan Dewi Tara. Setelah menikah, Sugriwa membangun kerajaan yang diberi nama Pancawati di Gua Kiskenda. Terima kasih.
7: Ye, iku ceritane tentang gunung.
15: Hah? Gunung?
7: Heeh, gunung iku lho, Mesis.
15: Bukan. Gunung apa tadi Mas Afin?
9: Kisah di Gua Kiskenda.
15: Gua Kiskenda bukan gunung.
7: Oh iya, ya wis, sekarang aku lanjut yo ndandunin.
15: Iya. Lanjut ke Mas Al ya.
7: Aku ngerti ceritanya.
15: Ceritanya apa?
7: Ceritanya itu ayam.
15: Loh, kok ayam?
7: Ite. Oh, tak kira titik.
15: Ite. Oke, Mas Al.
16: Itik buruk rupa. Musim panas yang cerah menyelimuti peternakan. Dan ibu bebek sangat bersemangat karena telur-telurnya akan segera menetas. Satu persatu cangkangnya mulai retak. Krak, krak. Dan keluarlah anak-anak bebek yang mungil. Warnanya berwarna kuning cerah dan sangat menggemaskan. Namun ada satu telur yang jauh lebih besar dari yang lain dan belum juga menetas. Ibu bebek harus menunggu sedikit lama. Akhirnya telur besar itu pun pecah. Dan dari dalamnya keluarlah seekor anak itik yang berbeda. Tubuhnya besar, warnanya abu-abu. Dan bulu-bulunya berantakan. Anak-anak bebek lainnya dan hewan-hewan di peternakan menatapnya dengan heran.
14: Lihat, itik itu aneh sekali. Dia itik yang buruk rupa.
16: Saudara-saudara itik pun mengejeknya dan tidak mau bermain dengannya. Hari demi hari mereka semua membuatnya merasa sangat kesepian dan sedih. Seiring berjalannya waktu, itik buruk rupa memutuskan untuk pergi.
17: Mungkin di tempat lain ada yang menyayangiku apa adanya,
16: pikirnya. Ia pun pergi jauh dari peternakan dan mulai mencari tempatnya di dunia luas. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan berbagai hewan. Pertama, sekawanan bebek liar, lalu angsa-angsa hutan, dan kemudian ayam. Tetapi mereka semua menertawakannya dan mengusirnya. Tak ada seekor pun yang menginginkan itik buruk rupa. Musim dingin pun tiba, udara menjadi sangat beku dan itik buruk rupa kedinginan. Ia bersembunyi sebisa mungkin di balik ranting-ranting dan semak belukar. Ia menahan rasa lapar dan kesepian. Ia tetap bertahan sekuat tenaga, berharap suatu hari nanti keadaan akan membaik. Akhirnya, setelah melewati masa dingin dan salju yang panjang, musim semi yang hangat pun tiba. Matahari bersinar cerah dan itik buruk rupa keluar dari persembunyiannya untuk melihat dunia luar. Dari kejauhan, ia melihat sekawanan angsa putih yang anggun sedang berenang di danau. Mereka begitu indah, sampai-sampai si itik berpikir ia tidak akan pernah pantas berada di dekat mereka. Namun, ia mengamati dari balik alang-alang, sekelompok angsa muda itu mendekatinya. Saat melihatnya, mereka bertanya dengan ramah.
18: Apakah kamu mau berenang bersama kami?
16: Awalnya si itik tidak berani. Ia takut mereka juga akan mengejeknya. Tetapi angsa-angsa itu mendesak dengan senyum tulus. Dan akhirnya itik buruk rupa memberanikan diri untuk masuk ke dalam air. Saat ia masuk ke danau dan melihat bayangannya di permukaan, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ia bukanlah itik abu-abu yang kaku dan kusam. Ia telah berubah menjadi seekor angsa putih yang gagah dan indah. Ia terdiam dan tak percaya apa yang telah dilihatnya. Saat itulah ia mengerti bahwa selama ini ia memang istimewa. Hanya saja ia berbeda dari bebek-bebek di peternakan. Suatu hari saat sedang berenang menyusuri sungai, ia bertemu dengan bekas saudara-saudara tirinya di peternakan dulu. Awalnya mereka tidak mengenali dan minggir dengan hormat untuk memberi jalan. Namun ia menoleh dan bertanya, "Tidakkah kalian mengenali siapa aku?" Ketika mereka sadar bahwa angsa indah itu adalah itik yang dulu mereka sangat benci, mereka merasa malu karena mereka telah bersikap jahat karena hanya berbeda spesies saja. Itik buruk rupa yang kini telah menjadi angsa yang rupawan kembali berenang bersama keluarga barunya dengan hati yang bahagia dan damai. Ia tahu bahwa menghuni peternakan telah mendapat pelajaran yang sangat berharga. Kita tidak boleh mengejek mereka yang berbeda, melainkan harus menyayangi dan menghormati mereka apa adanya. Sekian.
19: Nah, teman-teman, kalau dari Mas Afin tadi, kita berbicara tentang kejujuran dan kebaikan. Tentunya di itik buruk rupa ini juga mengajarkan kepada kita apa sih?
18: Kalau kita itu gak oleh ditak-ditak no, gak oleh iku ngilak-ngilak no.
19: Iya, tidak boleh membuli gitu ya.
18: Iya, kalau nyandak-nyandak, sing nyandakan iku nasasin.
19: Oh iya, kalau manggil bandemin bukan bandemin gitu ya.
18: Iya.
19: Gimana manggilnya?
18: Nendenin.
19: Ngawur aja, nanti kamu kualat.
18: Iya, ketatap pringos.
19: Bukan ngawur aja. Udah. Nah, teman-teman, yang perlu diingat adalah memang kita harus selalu menyebar kebaikan. Tidak boleh membedakan. Nah, sekarang masih ada satu cerita lagi dari Mbak Nafisa. Nah, silakan.
18: Asik-asik. Nanti ngunuh karnasal.
19: Iya, habis itu karnaval ya. Kasih salam dulu Mbak Nafisa.
20: Jadi teman-teman LRI, hari ini aku akan menceritakan cerita tas Nyonya Prita.
21: Lihat, itu Nyonya Prita. Aku heran, ia kan kaya. Tetapi kenapa suka sekali memakai tas kain yang lusuh? bisik Bayam pada Terong.
0: Iya, kenapa ya? Apa ia tidak malu? Lalu apa gunanya membawa tas kain seperti itu? Bukankah semua pedagang di pasar ini menyediakan tas plastik untuk membawa barang yang dibeli?
21: Ujar Terong heran. Terong tak tahan untuk menyapa tas lusuh itu. Ia segera menyapanya saat Nyonya Prita mendekati kios sayuran.
0: Shhh, kau sangat beruntung ya. Meski tampilanmu jelek dan kusam, tapi Nyonya Prita memperlakukanmu dengan baik.
21: Tas lusuh tersenyum.
0: Jangan salah, meski aku seperti ini, aku tak mencemari lingkungan loh.
21: Jawabnya. Mencemari lingkungan?
0: Apa maksudmu?
21: Tanya Terong dan Bayang Serempak.
0: Kalian tahu tas plastik kan? Hampir semua pedagang di pasar ini menyediakannya. Kalian bisa bayangkan berapa jumlah sampah plastik yang ada? Kabarnya penggunaan tas plastik di dunia ini sampai 1 miliar per tahun loh. Dan untuk membuat jumlah sebanyak itu, manusia harus menebang 14 juta batang pohon.
21: Sahut tas lusuh sambil bergidik. Terong dan Bayam melongo. Mereka tak pernah mendengar hal itu.
0: Tas plastik itu jika dibuang akan menjadi sampah. Dan gawatnya mereka tak bisa hancur dalam tanah. Mereka butuh waktu paling tidak 100 tahun untuk bisa hancur. Aduh, padahal tiap hari sampah plastik bertambah banyak. Bisakah kalian bayangkan nasib bumi kita nanti?
21: Keluh tas lusuh.
0: Mereka akan meracuni air dalam tanah, meracuni cacing tanah, dan juga tanaman.
21: Tambahnya, Nyonya Prita sudah selesai berbelanja. Tas lusuh mengucapkan selamat tinggal pada Terong dan Bayang.
0: Sekarang kalian tahu kan kenapa Nyonya Prita lebih menyukaiku? Karena aku tak membawa masalah bagi lingkungan sekitarku.
21: Teriaknya. Terong dan Bayam akhirnya paham. Tapi jika plastik begitu berbahaya, kenapa manusia malah suka menggunakannya ya? Terima kasih.
19: Wah, tadi tahu gak sih ceritanya? Dan Nenek tahu gak?
1: Wah, ceritanya bagus sekali. Aku ketiduran.
18: Janganlah. Tadi itu Nenek Nasi saya itu cerita tentang Green Farmer.
19: Hah? Green Farmer? Transformer maksudnya.
18: Kutu. Nah, terus itu kita itu harus jaga lingkungan dari kotoran.
19: Oh iya, tadi itu Mandemin,
1: ya?
19: Mbak Nafisa tadi itu ceritanya tentang bagaimana cara kita bisa memakai tas yang mengurangi sampah plastik.
1: Luar biasa.
19: Karena oke, sampah ya. Plastik itu diurainya itu Mbak Demin sampai 100 tahun. Kayak Mbak Demin.
1: Ya, umurnya udah 100 tahun.
19: Mbak Demin emang umurnya 100 tahun. Ya. Itu umurnya itu berapa? 107.
1: 107. Ya.
19: Oke, berarti gimana nih? Masih ada waktu lagi gak Mbak Demin?
1: Masih ada waktu lagi, kurang 15 menit.
19: Oke, nah sekarang ditutup sama kita ya, Sid ya.
18: Oke, yois. Kanca-kanca, adek-adek, sekarang ada satu cerita lagi.
19: Nah, ceritanya dari Kak Ade aja ya. Karena nanti Mas Afin, Mbak Nafisa, sama Mas Al biar istirahat tenggorokannya.
18: Iya.
19: Oke, nah teman-teman, mengulik tentang sampah di sekitar kita ini memang sering terjadi membuang sampah sembarangan. Bahkan ketika hujan turun, banyak air-air selokan menggenang dan tentunya banyak menyebabkan penyakit-penyakit. Sore itu hujan turun cukup deras. Ada seorang anak bernama Kumara yang sedang duduk di depan terasnya.
22: Oh, ini hujan kok gak reda-reda ya. Wah, biasanya kalau di depan rumah gotnya selalu mengalir. Kok ini gak bisa mengalir ya? Bahaya kalau misalkan air hujan ini tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Ayah, bapak, papa, kok bingung aku jadinya.
19: Kumara memanggil ayahnya.
22: Ada apa toh Kumara? Lah kok kamu itu teriak-teriak itu loh? Ayah gak lihat apa? Lihat, itu air selokan depan rumah menggenang. Nanti kalau masuk rumah gimana?
18: Ih, ayah, iya itu benar.
19: Tiba-tiba ada Tanti, adik si Kumara yang biasanya sering membuat bungkus permen, membuangnya di selokan depan rumahnya.
22: Pasti kamu ya yang membuat selokan ini jadi mampet.
18: Enggak juga sih, kan teman-temanku kadang juga begitu. Aku cuman membuang bungkus permen dan coklat di situ aja.
22: Ya enggak boleh. Selokan itu adalah saluran air yang utama. Kalau tersumbat, mampet, kalau musim hujan seperti ini, airnya bisa menggenang.
18: Terus kita gimana?
19: Nah, ketika mereka lagi ngobrol, datang dari kejauhan teman mereka bernama Andi. Andi berlari sambil meminta tolong.
18: Tolong, Om Burhan, tolong. Ini gimana ini? Kok di rumahku airnya udah masuk halaman. Pasti ini karena banyak sampah yang tidak bisa mengalir.
2: Hah? Sampah kok mengalir? Air kali yang mengalir?
22: Oh, berarti selokan depan rumahmu juga tersumbat.
18: Iya. Terus gimana Om Burhan?
22: Sudah, begini saja. Mumpung hujannya belum begitu deras dan sudah agak reda, kita ambil beberapa peralatan untuk membersihkan dan membuang sampah-sampah yang menyumbat selokan kita. Gimana?
18: Aku setuju, aku ikut ya ayah.
19: Kumara bersama dengan adiknya Tanti dan juga Andi bergerak mengambil mantel plastik mereka, mengambil kantong kresek, dan mereka segera berlari keluar bersama dengan ayah Kumara. Mereka membersihkan sampah-sampah yang ternyata menyumbat selokan-selokan air dari depan rumah mereka.
18: Tolong! Ih, ini jijik banget. Ini ada bungkus permen, bungkus mie. Aduh, kok buangnya di sini? Tapi biasanya aku juga sih yang buang. Aduh, ayah, ini berarti dimasukin ke kantong plastik ya?
22: Ya, masukkan saja di situ. Nanti kita bereskan. Kalau sudah kering, nanti kita gali tanah di belakang, kita kubur biar bisa jadi sampah. Pupuk maksud ayah. Ayo, cepetan!
19: Kumara, Andi dan juga Tanti bersemangat sekali. Mereka ingin menjadi seorang green farmer yang selalu dikagumi. Dikagumi oleh siapa? Dikagumi oleh diri mereka sendiri. Karena dengan kesadaran mau membuang sampah, mau membersihkan lingkungan sekitar adalah termasuk green farmer yang sejati. Green farmer adalah pasukan hijau, sebutan untuk mereka.
18: Yeay, aku sekarang bisa menjadi green farmer, bukan transformer.
22: Oh, aku juga. Aku mau jadi green farmer, penjaga lingkungan dan penjaga alam.
18: Aku juga mau jadi green farmer, di mana nanti aku bisa membuang sampah di tempatnya dan tidak mengotori lingkungan rumah kita. Hei, selokan tidak tersumbat, lingkungan bersih, banjir gak jadi datang. Hus, pergi, pergi, pergi. Hei.
22: Wah, terima kasih anak-anak hebat. Calon green farmer yang sejati. Ingat, jangan lagi buang sampah sembarangan ya. Karena yang jaga lingkungan itu adalah kita sendiri. Kalau mau jaga bumi, dimulai dari diri kita sendiri.
19: Nah, teman-teman yang ada di Malang Raya dan sekitarnya, itulah tadi seperti Tanti, juga Kumara dan juga Andi yang siap untuk menjaga lingkungannya. Mungkin mereka pernah melakukan kesalahan dengan membuang sampah sembarangan, tapi dengan niat mereka untuk membersihkan, menjaga lingkungan agar tetap asri adalah green farmer yang sejati. Sekarang kalian mau gak jadi green farmer lanjutan untuk melanjutkan misi mereka?
18: Aku mau, Kak Aci, aku mau. Karang dan Nenin.
19: kok Mbah Demin? Aduh gimana sih?
1: Kan Mbah Demin udah tua, nggak pernah buang sampah sembarangan.
19: Oh, Mbah Demin nggak pernah buang sampah sembarangan ya?
18: Ah, berarti itu tuang Kiki. Eh, kok buang Kiki? Kan nandain ke anak Untune alias Netik.
19: Komedik sih, gimana sih? Maaf ya teman-teman, Siti ini emang suka ngawur, biasanya begitu sih.
1: Iya Siti.
19: Nah, sekarang gimana Mas Afin? Mas Afin mau cerita lagi atau Mas Al atau Mbak Nafisa? Kita tanya dulu Mbak Nemin, masih ada sisa nggak?
1: Aisho, masih tersisa waktunya.
19: Oh, masih banyak ternyata Sid.
18: Iya, berarti Mbak Nasi saja.
19: Oh, Mbak Nafisa aja ya yang baca ya. Berarti ada satu cerita lagi. Nah, ceritanya tentang apa ya Mbak Nafisa kira-kira ya?
20: Nah, ceritanya itu sayembara melukis langit.
18: Hah? Langit dilukis?
19: Hah? Emang bisa dilukis, Nafisa?
20: Nah, bukan gitu. Gimana kalau kita dengerin bareng-bareng aja ceritanya?
18: Yois, kalau Mbak Nafisa melukis langit, aku...
19: Kenapa?
18: Melukis hatimu.
19: Udah, kita dengerin aja. Oke, kita dengarkan dulu ya teman-teman.
20: Sayembara melukis langit. Di sebuah hutan yang sangat indah, tinggallah seekor merak bernama Maura dan seekor burung pipit kecil bernama Piko. Maura sangat terkenal karena ekornya yang luar biasa cantik. Sementara Piko hanyalah burung kecil berwarna coklat yang sering terabaikan. Suatu hari, sang raja hutan, singa, mengumumkan sebuah sayembara.
21: Barang siapa yang bisa melukiskan keindahan hutan ini di sebuah kanvas besar untuk ulang tahun kerajaan akan diberikan gelar seniman istana.
20: Maura langsung memamerkan ekornya yang mengembang.
14: Sudah pasti aku yang menang,
20: ucapnya sombong.
14: Lihatlah warna-warnaku, aku terlahir untuk keindahan.
20: Piko yang diam-diam suka memperhatikan warna bunga dan pantulan cahaya di sungai memberanikan diri.
4: Aku ingin mencoba ikut banggir dan singa.
20: Maura tertawa terpinggal-pinggal.
14: Hahaha, kau Piko, bulumu saja kusam seperti tanah kering. Bagaimana mungkin kau bisa melukis keindahan?
20: Piko hanya menunduk dan menjawab lirih.
4: Keindahan bukan hanya soal apa yang kita pakai, Maura, tapi apa yang kita lihat.
20: Selama seminggu, Maura sibuk menghias dirinya. Ia yakin bahwa hanya dengan berdiri di depan kanvas dan mengibaskan ekornya, kanvas itu akan menjadi indah. Sementara itu, Piko terbang ke sana kemari. Ia mengamati embun pagi, warna jingga saat matahari terbenam, dan hijau lumut di sela batu. Hari penilaian pun tiba. Maura maju lebih dulu. Ia mengibaskan ekornya ke kanvas dengan cat warna-warni. Hasilnya memang penuh warna, tapi berantakan dan tidak membentuk gambar apapun. Raja Singa mengerutkan kening.
21: Maura, apa yang kau lukis?
20: Maura menjawab dengan angkuh.
14: Ini adalah kemegahan, Baginda. Warna-warni ini diambil dari warna ekorku yang paling hebat di hutan ini.
20: Raja Singa hanya mengangguk pelan. Lalu memanggil Piko. Piko membuka kain penutup kanvasnya. Semua penghuni hutan terdiam. Di kanvas itu tergambar pemandangan hutan saat fajar menyingsing. Ada kehangatan sinar matahari, ketenangan air sungai, dan detail kecil semut yang bekerja sama. Lukisan itu seolah-olah bernafas.
21: Luar biasa, seru Raja Singa. Bagaimana kau bisa melukis ini, Piko?
20: Piko menjawab.
4: Saya menghabiskan waktu untuk melihat sekitar, Baginda. Saya belajar bahwa pohon yang tua memiliki guratan yang indah, dan bunga yang kecil memiliki warna yang sangat cerah
5: jika kita memperhatikannya dengan tulus. Maura merasa malu. Ia mendekati Piko dan berkata,
6: "Maafkan aku, Piko. Aku terlalu sibuk mengagumi diriku sendiri. Sampai-sampai aku lupa melihat betapa indahnya dunia di sekitarku. Kau benar-benar seniman sejati, Piko."
5: Piko tersenyum. "Ekormu tetap yang tercantik, Maura. Mungkin suatu saat kau bisa menjadi model untuk lukisanku berikutnya." Akhirnya, Piko menjadi seniman istana dan Maura belajar untuk tidak lagi sombong. Mereka pun menjadi sahabat baik yang saling melengkapi.
19: Wah, gitu, teman-teman.
1: Bagus sekali. Wah, ini ternyata sombong itu enggak boleh ya, Kak Ade.
19: Ya iyalah, kita enggak boleh sombong ya, Sid ya. Iya, kalau kaya ya enggak boleh. Loh, maksudnya enggak boleh kaya gitu. Loh gitu. Oh, maksudnya enggak boleh sombong. Oh, gitu loh maksudnya, Mbak Demin.
1: Iya, luar biasa dari Adik Afin, Kak Nafisa, dan Kak Al juga bagus-bagus ceritanya. Nah, Kak Ade, ini ya, kan waktunya sudah mendekati perpisahan. Dan kesimpulannya apa, Kak Ade, tentang cerita-cerita adik-adik ini?
19: Baik, jadi teman-teman yang ada di seluruh Malang Raya dan sekitarnya, kita tahu bahwa kebaikan harus kita tanamkan dalam diri kita. Tata krama, budi pekerti, kejujuran juga harus kita pegang dimanapun kita berada. Dan tentunya karena kita masih nuansa Agustusan, jadi menjadi baik adalah menjadi anak yang baik, anak Indonesia. Menghargai jasa pahlawan, mengingat sejarah, dan tentunya meneruskan perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu dengan kebaikan, dengan kejujuran, dengan cita-cita yang tinggi, dengan tata krama dan budi pekerti yang baik. Karena menjadi seseorang yang baik sekalipun, tinggi sekalipun, atau menjadi seorang yang kaya raya dan profesor sekalipun, tanpa memiliki attitude, budi pekerti yang baik, maka semuanya tidak akan pernah berarti. Begitu. Terima kasih teman-teman
1: juga buat Kak Ade, teman-teman yang sudah mendengarkan acara Dongeng Anak, menyaksikan di YouTube. Nah, ini semuanya pada pingin dongeng seperti adik-adik kita pagi hari ini, Kak Ade. Ya. Boleh ditutup, Kak Ade.
19: Oke, baik teman-teman, terima kasih. Saya Kak Ade, aku Siti, dan juga ada
8: saya Afin.
19: Terus
23: saya Al.
24: Saya Nafisa.
19: Kita dari
25: Huis Van Rudi Lanbati.
19: Sampai ketemu lagi. Ceca.
26: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
1: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
0: Saat perjuangan kemerdekaan,

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kalaupun sudah menjadi muslim. Sesaat lagi tepat pukul 11:37, hanya kumandang adzan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

0: Saudara pendengar kaum muslim dan musliman, dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat duhur. Mudah-mudahan amal ibadah sholat Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan segera kita lanjutkan kembali acara selanjutnya. Selamat menikmati.
1: Benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
5: Po-la-fo-li baru.
4: Pinter anak mama.
6: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Perempat RRI Malang. Perempat Suara Budaya RRI Nusantara. FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Jambi, Provinsi Jambi. Daerah yang memiliki semboyan tanah Pili Pusako Betua ini merupakan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dari Provinsi Jambi. Dibelah oleh Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera, Kota Jambi menyuguhkan perpaduan sejarah bandar perdagangan kuno serta perkembangan kota modern yang tetap menjaga akar budayanya. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Jambi. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Jembatan Kentala Arasi merupakan salah satu destinasi wisata dan ikon kota yang banyak dikunjungi di Kota Jambi. Jembatan khusus pejalan kaki ini membentang di atas Sungai Batanghari dengan bentuk meliuk yang sangat unik. Di ujung jembatan berdiri megah Menara Kentala Arasi yang berfungsi sebagai museum secara Islam sekaligus menara jam. Suasananya yang hidup terutama saat sore hingga malam hari dengan kerlap-kerlip lampu hias menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pilihan tempat bersantai bagi warga maupun wisatawan.

makanan khas kota Jambi, salah satunya adalah tempoyak ikan patin. Kuliner tradisional ini cukup dikenal dan menjadi salah satu hidangan utama yang banyak digemari karena memiliki cita rasa yang sangat unik. Makanan ini menggunakan bahan utama ikan patin segar yang diolah bersama bumbu rempah serta sensasi asam khas dari tempoyak, yaitu daging buah durian yang telah melewati proses fermentasi. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan asam segar yang meresap hingga ke dalam daging yang lembut menjadikan hidangan ini sangat pas disantap bersama nasi hangat.

khas kota Jambi, salah satunya adalah lempok durian. Produk kuliner tradisional ini menjadi salah satu buah tangan yang banyak dicari oleh wisatawan karena memiliki cita rasa legit yang khas. Memiliki tampilan yang mirip dengan dodol, kudapan ini diolah menggunakan bahan utama daging buah durian asli dan gula yang dimasak dalam waktu lama hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Teksturnya yang kenyal, serta daya simpannya yang cukup lama, menjadikan lempok durian sebagai cindera mata kuliner yang cocok untuk dibawa pulang.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kota Jambi. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kota Jambi, Provinsi Jambi. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Saudara pendengar, sesaat lagi tepat pukul 14:58, saatnya kumandang adzan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah salat asar dan mudah-mudahan amal ibadah salat Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjutkan kembali acara selanjutnya.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
4: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
3: Lho, kok bisa Mbah?
4: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
3: Oh, benar juga ya Mbah ya.
4: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
5: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sedaya pamireng, semoga selalu diberikan kesehatan nggih. Sekarang bareng sama saya Mbak Yaya tentunya kembali hadir untuk menghibur Anda semuanya di sore hari ini, tentunya dalam program Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik. Dan tentunya Goyang Senggol akan menemani Anda selama 2 jam ke depan nanti dengan beragam lagu-lagu dangdut yang tentunya enak-enak banget ya untuk kita dengerin di sore hari ini. Utamanya bagi Anda yang mungkin ya di hari ini lagi suntuk, lagi ngantuk, tenang aja, nanti bakalan kita ajak buat joget bareng, nyanyi bareng sama Goyang Senggol. Yuk monggo, bagi Anda yang mau request lagunya di sore hari ini, kami membuka via telepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 69 1053.

Mungkin bagi Anda ada yang bertanya-tanya gitu ya, iki lagune apa sih Mbak Yaya, lagune kok koyo enggak asing tapi kok lagune kok gak ngene ngeten niku ya. Jadi ini merupakan lagu dari Anji ya, solois dari Indonesia, judulnya adalah Dia. Nah, lagu ini dinyanyikan ulang sama Cita-Cita-Citata dan diubah menjadi lagu dangdut. Makanya rada ajib-ajib ya. Jadi lagunya itu sebenarnya ini lagunya slow, tapi karena dijadiin dangdut jadinya lagunya itu enak buat joget gitu-gitu ya. Jadi memang ini lagu spesial banget ya, merupakan lagu yang di cover, yang merupakan lagunya Anji, yang kemudian dinyanyikan ulang sama Cita-Citata, jadinya agak ajib-ajib ngeteniku ya. Dan tenang aja bagi Anda yang mungkin mau request lagu dangdut tapi lagu pop yang didangdutin ya, juga ada dan tersedia di sore hari ini. Jadi pokoknya panjenengan sedoyo jangan kemana-mana ya, pokoknya barengan aja bersama dengan kami di Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik.

0: Good morning class. Buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
1: Okay? Ih, salah lagi.
2: Yah, sobek. Padahal dikit lagi finishing.
0: Oh my god, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
3: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
2: I got some problems too, sir.
0: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
1: Ih, sister nih bisa aja.
2: Hus, ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
0: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
4: Yes, sir, we are sorry.
0: That's good, keep it up.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja ya, barengan sama saya Mbak Yaya yang akan menemani Anda di sore hari ini ya. Gimana kabarnya hari ini pendengar? Semoga Anda semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Apalagi di hari ini, di hari Sabtu, emang malam minggu yang mana ini merupakan waktu yang cocok banget untuk kawula muda ya, untuk jalan-jalan, untuk ketemu pacarnya ya, waktu kunjung pacar, atau mungkin jalan-jalan atau nongkrong bareng sama teman-teman kayak gitu ya. Yang udah lanjut usia ini boleh banget kok ya menikmati apa suasana di malam minggu, jalan-jalan bareng sama keluarga, karena memang kalau Sabtu Minggu biasanya pada libur gitu ya. Oke deh, kalau gitu kali ini kita sapa dulu, ada yang bergabung via telepon, ada Babe Mus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah baik. Babe gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah juga sehat. Walaupun gak sehat banget, tapi ya kita syukuri aja dan kita jalani dengan ikhlas katanya. Kata Pak Ustadz gitu. Bukan
0: oh
1: kata
0: gitu gue. Baik, ini masih gak enak badan kah Babe dari terakhir? Kayaknya
1: Iya agak gimana gitu. Tapi mau bilang apa ya, emang iklimnya memang belum bersahabat.
0: Oke
1: okay. Belum bersahabat.
0: Oke okay, baik
1: ya, gitu. Mbak Yaya, aku setiap menjalankan apa tugas atau kerja gitu, itu aku selalu lewat Jalan Merdeka Barat 4 dan 5
0: di
1: Jakarta. Aku kalau lihat RRI Jakarta, aku ingat, selalu ingat Malang, RRI
0: Wah, iya.
1: Malang. Aku ingat Jalan Candi Panggung di Malaban. Dalam hati aku, kapan aku bisa kembali ke Malang lagi ya? Aku kangen banget.
0: Iya baik, semoga nanti ada kesempatan kesini ya Babe ya, entah sama anak-anaknya atau sama teman-temannya Babe mungkin ya. Ditunggu loh Babe.
1: Doain ya, mudah-mudahan kita masih bisa jumpa ya.
0: Siap, tapi
1: walau gimana Mbak ya, itu era di Malang tuh always in my heart.
0: Wah, gitu. Luar biasa. Iya, baik.
1: Itu, ada kesan yang begitu nggak bisa aku lupakan.
0: Wah,
1: ada
0: iya.
1: Kesan yang begitu indah ya, gitu. Dan ya tetap aja, walaupun sebaik apapun kita, tetap ada yang suka dan ada yang nggak suka. Itu wajar dalam hidup itu pasti. Sebaik apapun kita, tapi lebih banyak yang suka, walaupun ada ya 1-2 nggak suka, itu wajar. Itulah hidup.
0: Yeah.
1: Setiap ada terang pasti ada gelap.
0: Betul
1: setiap
0: sekali.
1: Setiap ada siang pasti ada malam.
0: Yeah.
1: Ya, kita nikmati banyak gitulah.
0: Iya baik
1: Mbak,
0: Babe.
1: Kali ini aku mau mengurungkan lagu
0: apa?
1: Debu-debu jalanan.
0: Hah? Yang mana judulnya Babe?
1: Debu-debu jalanan.
0: Debu jalanan.
1: Debu-debu jalanan. Aku di salah satu terminal di Jakarta, terminal di Grogol. Itu aku ada orang ngamen. Aku dengar lagunya debu-debu jalanan.
0: Wah. Iya. Okay.
1: Hati aku ternyuh gitu. Agak mirip dengan hidup aku.
0: Oke, okay, baik.
1: Aku berjuang untuk seorang, tapi nyatanya ya begitulah.
0: Waduh. Iya,
1: ya, ya.
0: Baik.
1: Aku berjuang matiin untuk beliau, untuk dia. Sampai aku angkat derajatnya. Tapi apa balasnya? Itulah hidup.
0: Iya, baik.
1: Kita berharap dari Allah aja deh gitu.
0: Iya, baik.
1: Gitu.
0: Iya, semoga nanti Allah selalu memberikan hal-hal yang baik kepada Babe ya.
1: Amin, buat kita semuanya juga pendengar.
0: Amin.
1: RRI, dan penyiar RRI semuanya tanpa terkecuali.
0: Amin. Iya, terima kasih banyak ya Babe ya. Semoga lekas sembuh loh Babe.
1: Amin. Salam sama keluarga di rumah ya Mbak.
0: Siap Babe, terima kasih banyak.
1: Mudah-mudahan aku juga bisa jumpa keluarga Mbak Yaya di rumah. Insya Allah, mudah-mudahan
0: siap.
1: Aku kangen
0: semuanya. Iya, siap Babe.
1: Oke, salamnya buat semua tanpa terkecuali ya Mbak Yaya. Aku gak bisa sabut satu persatu di utara, di selatan, di barat, di timur. Ngelumpuk di Candi Panggung 58. Dari Maroke sampai Sabang, Torang semua buat saudara. RRI Pro 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Tetap
0: siap.
1: Di udara, tetap di udara. Sekali berkata mereka. Merdeka NKRI Harjamukti. I love Indonesia because Indonesia is my country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang mungkin hawanya kurang mendukung ya di Jakarta ya. Baiklah, doa terbaik untuk Babe Mus ya. Semoga lekas sembuh. Jangan lupa ini minum obatnya, minum vitaminnya Babe ya. Semoga ini nanti bisa mempercepat penyembuhan Babe ya. Jadi bisa lekas sehat kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita sapa lagi dari telepon ya pendengar, ada yang bergabung lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang saya Senggol.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Goyang senggol.
2: Apa platformnya Mbak?
0: Oh iya. Senggol. Semakin digoyang, semakin asik.
2: Semakin digoyang masih semakin asik.
0: Betul sekali. Kenalan Mas dulu Rundi. Deh. Ini dengan siapa di mana?
2: Nasrun di Sulawesi Tengah di Palu, Mbak.
0: Dengan siapa?
2: Nasrun Sulawesi Tengah di Palu.
0: Oh, dengan Pak Nasrun di Palu ya?
2: Iya,
0: Sulawesi Tengah. Iya. Wah, salam kenal ya Pak Nasrun ya.
2: Iya, salam kenal. Ini Mbak siapa?
0: Dengan Mbak Yaya.
2: Oh, Mbak Yaya.
0: Betul Kedis. Sekali. Semoga nanti kedepannya semakin akrab ya.
2: Ya, semakin asik.
0: Semakin asik, betul. Ini Pak Nasrun kalau boleh tahu dulu pernah gabungan di RRI Kediri bukan sih?
2: Kediri, iya.
0: Oh bukan iya.
2: Dulu, sampai sekarang saya masih bergabung saya.
0: Oh iya, dulu saya juga ini penyiarnya Kediri. Oh, makanya kayak pernah tahu iya.
2: Iya kan sekarang saya masih bergabung di Kediri.
0: Oke, salam buat teman-teman di Kediri ya Pak ya. Nanti kalau gabungan iya. Ya, salam dari Mbak Yaya di Pro 4 Malang Mbak gitu.
2: Aduh, iya, aku juga tidak apa sudah lupa mungkin ya, tapi iya aku ya Mbak Yaya. Sebenarnya kita sempat tadi Kediri ya.
0: Iya, dulu sempat di Kediri. Makanya ini kok kayak nggak asing ya Pak Nasrun ya, kayak pernah kenal gitu ya. Oh ternyata dulu mungkin kita juga pernah berbincang ya Pak ya di Kediri ya.
2: Iya.
0: Baiklah, kabarnya gimana kita, Pak Nasrun hari ini?
2: Ya, alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya Pak ya.
2: Berarti kita masih ya pun dipertemukan jodoh lewat udara ya. Di Kediri, di Malang lagi.
0: Betul sekali, iya. Makanya itu ya memang apa namanya selalu ini bertemu gitu ya. Iya, kalau udah berjodoh mah nggak kemana-mana ini Pak.
2: Saya kan hobi juga di RRI, Mbak Yaya, jadi muncul aja RRI.
0: Iya luar biasa.
2: Masih bisa dijangkau digital.
0: Iya, baik. Okay. Di Palu gimana? Ini cuacanya Pak Nasrun hari ini?
2: Ya, alhamdulillah hari ini cerah ya, secara hati juga ya punya.
0: Oh, cerah banget nih kayaknya ya. Oke, baik. Ini Pak Nasrun mau request lagu dangdut apa nih?
2: Lagunya siapa? Senyum dan Hatimu, Ikan Nurjana.
0: Ikan Nurjana, Senyum dan Hatimu ya. Oke,
2: ya,
0: kami carikan ya,
2: berikanlah
0: dulu.
2: Berikanlah senyum pada semua orang, tapi hatimu jangan.
0: Oh, dalam banget nih artinya. Ya, kalau senyum emang wajib ya kita sebagai umat yang berdampingan dengan sesama
2: kan,
0: gitu
2: senyum
0: kan.
2: Senyum kan ibadah juga, Mbak ya.
0: Senyum dan Hatimu.
2: Ya, ngomong Mbak ya, kirim salam pasti antrian di belakang ya.
0: Iya.
2: Yang pertama-tama Mbak ya, selalu tugas selalu ya bersama keluarga. Semua kru-nya dari Malang ya Mas juga selamat sore, selamat nyaritasnya selalu, salam satu hati semuanya.
0: Siap.
2: Yang selamat sekali, salam kompak semuanya lah, tak berkecuali salamnya buat hati. Terima kasih, sampai jumpa wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Nasrun juga dari Palu, Sulawesi Tengah ya. Ditunggu lagunya ini, Senyum dan Hatimu. Wah, ternyata ini pendengar lama ya. Dulu pernah kenal ketika jadi penyiar di Pro 1 RRI Kediri. Pantesan kok gak asing gitu ya. Tapi emang luar biasa nih, banyak juga ya pendengar RRI yang sangat loyal, yang ternyata tidak hanya bergabung di Malang tapi juga di Surabaya, di Malang. Makanya kok kenal gitu ya. Luar biasa nih pokoknya emang RRI menyatukan kita semuanya. Mantap. Oke, kali ini kita sapa lagi ya dari WhatsApp, ada Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyang senggol lolololololol.
0: Aku udah bisa lah Bu Pandan ya.
3: Makin digoyang makin asik.
0: Makin digoyang makin selamat asik. Iya, selamat sore juga Bu Pandan.
3: Gimana bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Bu Pandan gimana kabarnya hari ini?
3: Iya, alhamdulillah sehat. Sehat semuanya.
0: Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya Bu Pandan ya.
3: Iya, amin, amin.
0: Amin.

0: bersyukur.
1: Disyukuri saja ya, ya.
0: Nah, kalau bersyukur ini apapun jadi nikmat ya Bu Pandan ya.
1: Iya,
0: Masya Allah.
1: Baik, lagunya ini, cinta pertama ya Mbak Jaya.
0: Cinta pertama, waduh ini Bu Pandan teringat cinta pertamanya tah apa gimana? Cinta pertama loh. Judulnya cinta pertama.
1: Ya, Mbak Jaya.
0: Bentar Bu Pandan, ini penyanyi ini ya. Banyak. Samen mau yang dari mana? Vita Alvia, ada Anissa Rahma, ada Selvi, ada Ida Laila, ada Hana
1: Pertiwi,
0: ada Elvi juga.
1: Laila.
0: Ida Laila, idolanya ya. Ibu Pandan.
1: Iya.
0: Baik,
1: kadang sepiring berdua.
0: Nah, selalu. Kok ya gak rebutan sepiring berdua gitu loh ya. Ini kalau saya sama suami sepiring berdua ini rebutan kurang warna. Nanti Bu Pandan iya sama-sama makannya banyak soalnya
1: ya ngambil lagi
0: asalkan piringnya buat berdua ya Bu Pandan ya.
1: Oh iya piringnya besar.
0: Piringnya besar. Baik, salamnya buat siapa Bu Pandan?
1: Bentar kalau apa nasinya cuma sedikit katanya kadang-kadang tak perlu luar Bu.
0: Lah iya itu. Okay. Masa ya warek ngeten iku lho. Ya, minimal ya 5 centong. 5 centong. Oh, lauk yang banyak. Makane kenyang ya Bu Pandan. Waduh. Lah ini wis ancene ya, pokoknya lek minume banyak itu wis pasti kenyang. Salamnya buat siapa Bu Pandan ya, sore hari ini?
1: Monggo. Sri Purnomo. Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Gati, Sri Utami, ada Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iswoyo, Pak Suharnoto, ada Pak Jono, ada Pak Widi, Bu Widi, Kang Aceng, Kang Grandong, ada Mbak Indah, Pak Darmanto, Pak Titi yang ada Bu Tati ada di Lahore ya Mbak Titi ya di Wagir ya. Bunda Sumiatun, Mas Faris ada di Batu. Ada Ibu Satiah yang ada di Singosari, ada Pak Sarii. Pak Suranto. Pak Bimus tadi ya. Pak Muhammad Irwan, kok enggak kedengaran Pak Muhammad Irwan ya Mbak Jaya? Ya?
0: Iya, lama enggak masuk ya ini ya Bu Pandan ya. Mungkin perlu dipancing ini Pak Muhammad Irwan.
1: Ya.
0: Iya, tapi harapannya semoga selalu sehat untuk Pak Muhammad Irwan ya, walaupun mungkin belum bisa bergabung ya, tapi semoga bisa mendengarkan dan semoga selalu sehat aja.
1: Mendengar suaranya.
0: Nah, saya juga ini kemarin batin ini Pak Ahmad Irwan kok dengeren gitu loh Bu Pandan ya, lama tidak bergabung.
1: Sudah banyak terima kasih.
0: Sami-sami Bu Pandan. Selamat sore juga.
1: Selalu.
0: Amin,
1: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Pandan yang ada di Batu ya pendengar, dan nanti kami akan hadir lagi ya di ruang dengar Anda setelah ada satu informasi untuk Anda di sore hari ini.
2: Pas jam 16. Wancinipun Pawarto Enggal.
0: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tingginya aktivitas gempa bumi di Jawa Timur dan sekitarnya dalam sepekan terakhir dipengaruhi oleh aktivitas tektonik yang masih aktif di kawasan selatan Pulau Jawa. Dalam hal ini, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso menjelaskan bahwasannya gempa-gempa yang terjadi berasal dari dua sumber utama, yakni pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia, serta aktivitas sejumlah puluh patahan lokal. Menurutnya, kondisi tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu wilayah yang memiliki aktivitas kegempaan cukup tinggi. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwasannya gempa bumi merupakan fenomena alam yang umum terjadi di kawasan tersebut. Meskipun selama periode 31 Juli hingga 6 Agustus 2020,

0: 6, tidak ada gempa yang dirasakan oleh masyarakat, BMKG tetap menghimbau warga untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengacu pada informasi resmi BMKG terkait dengan aktivitas kegempaan. Selain itu, warga dihimbau untuk memahami langkah mitigasi dasar seperti mengenali jalur evakuasi, menyiapkan tas siaga bencana, dan memastikan bangunan tempat tinggal memenuhi standar keselamatan terhadap gempa bumi. Terakhir, BMKG juga menegaskan pemantauan aktivitas gempa terus dilakukan secara berkala guna memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pengurangan resiko bencana. Demikian Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 17.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Don, heran deh. Setiap jalan dari kemarin, tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
1: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomofobia, sindrom ketakutan jauh dari gadget. Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi nunduk terus.
0: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
2: Nah, terus?
0: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
1: Oh, alah.

Bundaran Burung Palangkaraya merupakan salah satu bangunan bundaran yang berada di Jalan RTA Milono, kilometer 5. Tepat di persimpangan jalan arah Adonis Samad dan Jalan Soekarno. Juga jalan menuju arah Kelurahan Kering Bengkirai yang dikenal warga Kota Palangkaraya. Bundaran Burung Palangkaraya tampil menarik dengan taman yang indah dan replika burung enggang atau bahasa lokal disebut burung tingang yang terletak di tengah bundaran. Bundaran Burung merupakan salah satu ikon Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Masih digoyang single, semakin digoyang semakin asik ya. Dimana baru saja telah Anda dengarkan lagu-lagu dangdut yang tadinya telah di request oleh pendengar setiap perempat RRI Malang gitu ya. Dan kali ini kita sapa lagi pendengar yang telah bergabung via WhatsApp ya. Untuk yang pertama kali ini ada Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rokatu goyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Mbak Yaya minta lagu Syahdu ya. Oke deh, Syahdu nanti dari Roma Irama dan Rita Sugiarto ya. Kemudian salamnya untuk semua pendengar, selamat sore. Untuk Mbak Yayanya, salam sehat sekeluarga dan rezeki yang melimpah, tetap semangat dan selalu bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ibu Sri Purnomo, doa terbaik untuk panjenengan dan keluarga nggih. Kemudian wonten Ibu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Mbak Yaya dan semua pendengar perempat dimanapun berada selalu diberikan panjang umur, rezeki yang berkah barokah melimpah ruah, dibuat bekal ke Mekah Madinah. Amin ya Rabbal Alamin. Matur suwun sanget Ibu Fatimah di atas doanya, doa terbaik juga untuk panjang dengan dan keluarga. Dan kali ini mau request lagu Meleleh Bahagia dari Mila dan Valen di A7. Oke, baiklah ditunggu nggih lagunya. Kemudian ada lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya, tolong diputerno lagune Bekas Pacar dari Wong Kendal Payak. Ule, Wong Kendal Payak sinten to iki? Ayo kenalan dulu. Nggih, matur suwun sanget nggih, Bapak atau Ibu, ditunggu lagunipun nggih. Nanti tak puterke lagunya Bekas Pacar spesial untuk panjenengan. Kemudian ada juga ini Bunda Riyatin. Halo Bunda Riyatin, pripun kabari Bunda Riyatin, semoga sehat ya. Goyang senggol Bunda Riyatin, lagunya Boneka Cantik, dan salamnya untuk Mbak Yaya, semoga sehat panjang umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Matur suwun sanget Bunda Riyatin nggih, ditunggu lagunya. Kemudian ada lagi Ibu Leha RSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mau lagunya Kerinduan J. Siap, matur suwun sanget, ditunggu nggih lagunipun. Diriku selalu. Dan bagi panjenengan sedaya yang mau request lagu, monggo kula tunggu sampai jam 5 sore nggih. Monggo panjenengan saged gabungan di telepon di 0341 404504, atau di WA Pro 4 di 081 555 69 10 53. Baik, langsung aja kalau gitu kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang sudah kami persiapkan untuk panjenengan nggih. Niki wonten Meleleh Bahagia dari Mila, kemudian nanti dilanjutkan dengan Syahdu Roma Irama ya. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja.
2: Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
3: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Goyang Senggol semakin digoyang semakin asik aja barengan sama Mbak Yaya di sore hari ini ya. Ada Pak Rendra dari Jember. Aduh Pak, kok ya wis yamini sama yang niki gabungan. Goyang Senggol ini mau diputerin lagunya Roma Irama 135 juta. Ya wis ini diputerkannya besok aja ya. Karena memang hari ini sudah close order. Udah jam 5 ini Pak Rendra, ngapunten sangat ya. Tapi semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya. Dan jangan kemana-mana karena nantinya akan ada Teh Jawangi Jan Gruespol barengan sama Mbak Yaya di jam 6 sore. Jadi pastikan Anda masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Surup Suryo
1: Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara RR

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Saya kelas 2. Saya usia 7 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaja. Baiklah Bapak, Ibu dan teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan

memberikan ceramah tentang pentingnya menjaga kesucian. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Ada banyak hadis yang menerangkan pentingnya bersuci. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-wudu'u syatrul iman." Artinya, bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Beliau juga bersabda, "Buniyad-dinu 'ala an-nadhafah." Artinya, agama itu didirikan atas kebersihan. Ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Adh-dhuhuru nisful iman." Artinya, kesucian adalah sebagian dari iman. Gimana? Banyak kan hadisnya? Dan masih banyak lagi hadis tentang anjuran menjaga kesucian. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kesucian adalah sesuatu yang sangat penting. Leres nye. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Menjaga kesucian memiliki banyak keutamaannya. Di antaranya adalah bersuci merupakan kunci diterimanya sholat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Miftahus sholati tuhur." Artinya, kunci diterimanya atau sahnya sholat adalah bersuci. Sehingga bila mana badan atau pakaian ataupun tempatnya najis, maka sholatnya seorang tidak akan diterima. Kebersihan juga merupakan salah satu hal yang disukai Allah. Hal ini berdasarkan hadis.

الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أفتيتكم. Artinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa kita semua sebagai seorang muslim harus menjaga kesucian agar kita disayang Allah dan ibadah kita diterima oleh Allah. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pendengar sekalian agar menjaga kesucian. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Anu, apa ya? Hah? Tadi kan anu, ada itu. Apa ya? Gini loh, kok aku lupa sih?
1: Kebiasaan, kamu tahu nggak? Itu namanya The Doorway Effect. The Doorway Effect itu adalah fenomena saat kita ingin menyampaikan sesuatu tapi lupa apa yang mau kita sampaikan. Ini terjadi dikarenakan teralihnya perhatian kita selama beberapa detik. Peluang terjadinya akan semakin besar ketika kita berpindah ruangan.
0: Oh.
1: Nah, ini terjadi ketika kita misalnya melewati pintu memasuki ruangan baru. Maka otak kita itu akan menyerap informasi yang baru yang ada di ruangan itu. Makanya perhatian kita teralihkan dan kita jadi lupa deh mau ngapain. Kadang-kadang kita suka balik ke ruangan sebelumnya untuk mengingat lagi apa yang mau kita sampaikan gitu.
0: Bisa gitu ya?
1: Ya bisa lah. Buruan sana putar balik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setia PS memperkuat sinergi dengan 35 komunitas pengemudi ojek online lewat silaturahmi dan dialog di pojok media Polresta Malang Kota Jumat 7 Agustus 2026. Pertemuan itu pun menjadi wadah menyerap aspirasi sekaligus membahas keamanan, keselamatan berkendara dan kelancaran lalu lintas. Di mana kegiatan ini pun dihadiri jajaran pejabat utama Polresta Malang Kota, Ketua Paguyuban Driver Online Indonesia atau PDOI, serta perwakilan berbagai komunitas driver online di Kota Malang. Dalam hal ini Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setia PS mengatakan pengemudi ojol merupakan mitra strategis kepolisian dikarenakan setiap hari melakukan interaksi langsung dengan masyarakat dan berada di jalan raya. Dalam hal ini Polresta Malang Kota juga menyampaikan informasi terkait dengan rekayasa lalu lintas selama berbagai agenda besar pada bulan Agustus. Informasi ini pun akan disebarluaskan supaya para pengemudi dapat memilih jalur alternatif dan mengurangi waktu tempuh. Selain itu, Polresta Malang Kota menyediakan 22 pos polisi dan 5 polsek sebagai tempat beristirahat atau rest area bagi pengemudi ojol. Fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKLU di Polresta ini juga dapat dimanfaatkan secara gratis untuk membantu menekan biaya operasional. Demikian Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: 103,4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng, pripun kabare dinten iki? Mandar mugi senantiasa diparingi kesehatan lan kebahagiaan nggih. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di sonten iki nggih. Ten program Teh Jawangi Jan Gerues Pol. Wes pokoknya tentang Jawangi ing wengi iki kita bakal bahas macam-macam kebudayaan lan adat istiadat ning Kota Malang lan sekitaring nggih. Panjenengan nggih saged gabungan ten mriki ten telepon 0341 404504, ugi WA di 081555691053 nggih. Monggo panjenengan sedaya saged request lagu-lagu Jawa campursari, ugi kirim salam nggih kepada sedaya pamirang ten dinten niki. Kula tunggu sampai mangke merapat jam 8 malam nggih. Nah, sekarang wonten sing gabungan via telepon langsung wae kita sapa. Halo, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senenge
0: kula nggih seneng niki ketemu kalian jenengan Bunda Riatin.
1: Anu angel kadang iklan kadang
0: kondoni. Nggih. Bunda Riatin. Senenge ya. Anu ini Bunda Riatin radio niki Lombok ya sampean singirno dhisik.
1: Nggih Mbak Yaya.
0: Suarane mantul-mantul ngeten iki lho.
1: Mbak Yaya sehat-sehat keluarga panjenengan?
0: Alhamdulillah sehat. Panjenengan pripun kabar Ibu?
1: Inggih sehat-sehat sekeluarga sembandulan raya.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu nggih.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Leres niki jenengan niki lho napa niku jenenge suwe mboten parian, mboten pantun ngeten niku kan saya ingin mendengarkan. Lah ya ya apalagi dari Bunda Riatin ini sangatlah spesial.
1: Oh. Baik seneng Mbak ya, seneng parian, apa seneng surat Juli apa seneng parian?
0: Parian mawon pun parian Bunda Riatin. Soalnya udah lama tidak mendengarkan.
1: Naik bis kota.
0: Cakep.
1: Kalau sudah kaya, jangan lupa sama orang tua.
0: Mantap, betul. Waduh,
1: orang kadang-kadang sekarang itu kalau orang sudah punya Honda, noel lali harus tonggone on opo anu ibu liwat dijarno ibune ayo tak gonceng ngono.
0: Ngono ya Bunda Riatin ya nggih matur suwun sanget. Ya wis niki jenengan badhe request lagu napa?
1: Lagune enake opo? Niki lagu anu campur sari ya lali.
0: Nggih, lagu dangdut. Lho dangdut kan sampun wau. Niku dalam napa ne?
1: Dangdut anu campur sari sak menika
0: nggih. Nggih, campur sari.
1: Tamu sari Banyuwangian.
0: Betul.
1: Iya. Anu enaknya lagu apa ya?
0: Apa lagu apa ya?
1: Coba akan lagu apa nih?
0: Lagu nih Niki wonten Satru, wonten Taman Juruk, wonten Bali Banyu. Oh Taman Juruk, nggih leres. Salam kagem sinten?
1: Taman Juruk lo paringaken dateng Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati. Busi Purnomo, Busi Ponco, Busi Yana, Busi Utami, Bu Pandan, Bu Pandan selalu hadir ya. Pak Widi, Bu Widi selalu hadir. Pak Ismoyo, ayo pariane ditarik kanggo Mbak Yaya idola
0: aku yang cantik itu loh. Betul, ditunggu
1: ayo,
0: loh Niki.
1: Pak Eko Rembon, ayo pariane ditarik. Paris, ayo Paris, hadir Paris, ini penyari dalayu Paris sampai penyari dalayu Bunda Riatin lho.
0: Leres.
1: Pak Jono.
0: Pak Jono.
1: Erul Andeng, ayo sebelum rotok ayo ya hadir. Umi Sepotara, koncoku, mirengaken lho. Bu Titi Wakir, Bu Yatemi, Bu Deno, Bu Supatmi, Bu Ningsi, Mama Dika, Mama Atik, Mama Yuda, Mama Trian, Mama Dika gak tahu hadir. Katanya orangnya repot sekarang terang.
0: Walah nggih pun buat napa-napa. Ya, yang penting semoga itu selalu sehat nggih.
1: Iya, selalu repot ya untuk anak, untuk cucu gitu katanya.
0: Walah buat napa-napa.
1: Iya. Ada Bu Leha. Mm-hmm. Ada Bu Nawang Wulan. Bu Nawang Wulan juga tak tahu hadir loh. Bu Nawang Wulan ada apa?
0: Bu Nawang Wulan semoga sehat nggih. Ayo
1: yo Bunda Riatin nomor 1 loh. Senengi.
0: Oh, seneng pol Bunda Riatin yo.
1: Pak Grandong. Mm-hmm. Panjenengan kok pinter duwe nomorku. Oh. Monggo minggah Pak Grandong.
0: Mm-hmm. Monggo Kang Bunda Grandong gabung.
1: Ore. Pak Grandong aku nomor 1. Hmm. Amoi di Taiwan ada anu yang di Kalimantan itu Bu Sri, Bu Rotan itu mirengaken. Pak Sarii, Pak Sadewo, Pak Bambang. Sing wonten kalau aku wonten anu, sing dandutan wonten anu, Pak. Pak sinten kalau aku, Pak?
0: Pak sinten
1: anu Pak Nasrun.
0: Oh Pak Nasrun ten nggih Palu.
1: Pak Nasrun. Ada yang satu tadi anu. Pak Erwan di Bandung.
0: Pak Ahmad Irwan.
1: Ya sekarang itu anu ya, banyak orang watuk pilek gitu katanya ngreges katanya gitu, pusing katanya gitu.
0: Nggih, wau babe musim sami.
1: Kan cuaca akan akun ya, akan hujan ya.
0: Nggih.
1: Kan sudah mendung-mendung, Agustus mendung-mendung, September. Oktober, November, Desember hujan.
0: Jangan dengan jaga kesehatan nggih Bunda Riatin nggih.
1: Nggih, matur nuwun. Kula jaga kesehatan lho. Kula terapi teng ngurak-urak Pasar Kembang niku lho, teng jalan Wiromargo. Satu minggu sekali terapi gitu. Ya, cek jamu Jawa iku kencur, kunir gitu. Iya, betul. Nggih,
0: betul. Emang lek herbal iki lebih anu nggih, maksudnya kan bisa menjaga daya tahan tubuh ngeten niku nggih, Bunda Riatin nggih.
1: Nggih, saestu kencur, kunir, jahe nek angkat tangan kuwe jang jahe kan. Betul lah, Mbak Yaya.
0: Betul, leres.
1: Nggih. Matur nuwun Mbak Yaya.
0: Nggih, sami-sami ditunggu lagunipun nggih Bunda Riatin. Dadah lala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya tante jawangi ing wangi iki nggih, apalagi niki nggih malam minggu spesial kagem panjenengan sing lagi ten geria utawi lagi ten jalan nggih menuju tempat tujuan untuk menikmati malam minggu niki. Teh jawangi bakal menemani panjenengan sedaya dengan lagu-lagu Jawa sing enak-enak pol ya. Padha kali judulnya teh jawangi jan grues pol, lagu-lagune yo grues pol, penyare yo gak lupa yo grues pol padha wae. Ya wes sak langsung wae niki, tadi ada Bunda Riatin, kemudian ini ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum Teh Jawangi.
2: Waalaikumsalam Teh Jawangi. Jan Grespol.
0: Jan Grespol Ibu Sri Purnomo. Nggih, pripun kabare jenengan?
2: Alhamdulillah, kulo sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, semoga diparingi kesehatan terus nggih Ibu nggih.
2: Nggih, matur nuwun.
0: Alhamdulillah, niki jenengan malam Minggu ten griya mawon to napa napa jalan-jalan kali keluarga niki agendane.
2: Ngerantos, putu-putu, manggih, dugi, nggih.
0: Oh, alhamdulillah, nggih.
2: Tengkit bintang batu, Mbak Yaya.
0: Waduh, leres. Niki ngelompok, nggih, Bu Sri Purnomo, nggih. Alhamdulillah, leres. Niki jenengan pengen ditemani kali tembang nopo?
2: Kulo tembangipun Ali-Ali Putih.
0: Ali-Ali Putih.
2: Inggi.
0: Kok gak abang ae to? Kok ya putih ngeten niku.
2: Lah iya, sampun wonten sing putih sing durung.
0: Oh, sing putih mawon, leres. Salami kagem sinten?
2: Salamipun kagem Priyatin kala wau, matur nuwun. Bu Pandan, Bu Sumiatun, Bu Widi sekalian. Bu Sri Utami, Bu Marlena, lajeng Bu Ponco, Mbak Titi, Bu Sri Gati, Sri Utami,
0: lajeng
2: Pak Grandong, Pak Eko, Pak Ismoyo, Pak Suranto, Pak Irfan, Mbak Bimus, kalian Pak Rindra, Mas Faris, dan Mas Aceh, Sugeng Jalu, Sugeng Asu Sariro, Kasem Mbak Yaya, Mugi putra garwa sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Lan sugeng makaryo.
0: Amin.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget nggih. Doa terbaik kagem panjenengan dan keluarga. Monggo-monggo sedaya pamirang sembadi gabungan ten dinten iki nggih ten Teh Jawangi jan grues pol soalnya lagu-lagune ya grues pol pokoke ya. Tak tunggu sampai mengke merapat jam 8 malam nggih. Nah sakniki waktune kita semuanya mirengaken lagu-lagu Jawa campursari yang sudah kami persiapkan kagem panjenengan. Niki wonten Taman Juruk kemudian dilanjutke kali Ali-ali Putih nggih sugeng mirengaken.

Tahukah Anda? Kecanduan game bisa membuat seorang mudah halu dan mematikan rasa simpati. Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah menetapkan bahwa kecanduan games sebagai penyakit gangguan mental atau yang lebih dikenal dengan gaming disorder. Namun, kecanduan yang dimaksud WHO ini tentulah dengan berbagai ciri-ciri yang spesifik seperti tidak bisa mengontrol diri, lebih memprioritaskan bermain game, dan lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kek, kakek, sedang apa sih?
4: Kakek sedang tanam pohon, cu. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
3: Terus? Biar apa, kek?
4: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar nggak ditebang sembarangan.
3: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

Sedaya pamirang, Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau DPP HPK menggelar Sarasen Kebudayaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Wonten peserta ning berbagai komunitas penghayat kepercayaan hadir ning Pendopo Agung. Acara niki dadi bagian dari rangkaian Kongres Kebudayaan Nusantara 2026 ngusung tema menggali jejak-jejak peradaban kebudayaan Nusantara. Sarasen dimulai di jam 8 nggih, dihadiri langsung kali Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan. Kemudian Restu nggih negesno lek kebudayaan Nusantara niki ngakar ning setiap sendi kebudayaan masyarakat. Bauran pemerintah lan penghayat iki dadi penanda penting sinergi antara regulator lan komunitas penghayat kepercayaan dalam menjaga dan memajukan warisan nilai luhur tradisi ning Indonesia. Wonten Hadi Prajoko, Ketua DPP HPK negesno, lek budaya niki merupakan suluh bagi Nusantara. Jadi budaya iki merupakan sesuluh lan portal peradaban dunia. Wonten intisari 7 unsur kebudayaan sing dirumusno kali Profesor Kuncaraningrat sing bakal dibahas ning Kongres Kebudayaan iki. Ning forum dialog iki para peserta lan pemateri ya berfokus dalam diskusi nggih pemetaan akar kebudayaan Nusantara serta penguatan peran kebudayaan lan nilai kepercayaan dalam jaga identitas bangsa di era modern ngeten niku nggih. Jadi memang acara semacam ini bisa mengingatkan kita bahwasanya kebudayaan Nusantara ini harus kita jaga dan lestarikan supaya tidak hilang ditelan zaman. Tasik Tanteh Jawangi Jan Gruespol sedaya pamireng monggo lek panjenengan sedaya niki badhe request lagu kula tunggu ning telepon nggih di 0341404504 utawi ten WA di 081555695103. Ngeten niki wonten tembange NDX nggih wonten undangan rabi sugeng mirengaken.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Status Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, ini hewan apa?
4: Oh, itu namanya kuskus.
3: Kalau ini, gambar hewan apa?
4: Yang ini, tapir dan babi rusa.
3: Lucu ya?
4: Iya.
3: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
4: Iya ya.
3: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
4: Itu loh.
5: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

Tejo Wangi Jan Grespong saniki wonten Bu Pandan saka Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya nyuwun sesekaran Oma Suwung kagem sedaya pamireng wilujeng dalu salam sehat nggih. Siap monggo ditunggu nggih Bu Pandan nggih. Salam sehat juga kagem panjenengan dan keluarga. Sedaya pamireng gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat nggih, tiba-tiba sudah mau jam 8 malam aja. Pokoknya matur suwun sangat kagem panjenengan yang sudah mirengaken dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Tejo Wangi di hari ini ya. Semoga lagu-lagu tembang Jawa campur sari yang sudah kami hadirkan dapat menghibur panjenengan sedoyo. Dan seperti biasa di hari Sabtu malam nanti bakal ada wayang semalam suntuk yang akan menemani panjenengan sampai besok pagi ngeten niku nggih. Dan saat niki waktunya saya Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

serante ngeplati bok kaya kaya. Aja kapok lu kapan nono? Biasa

0: wong edane gak kaya aku. Yo apa sakmono kae awak rasane ting priyang gak karuan iki. Ayo apa sing dhisik ngutangno duwe wis kena welut ndas ireng. Mari nunggu darek wedok digepuki bapakne. Wis akibat kura kandas saya. Mari ki. Mari ki apa maneh mari. Tak jaluk dulur-dulur ae sing ngrungokno kidungan kok le mangkelan wis biasa guyon-guyon. Cocok apa nih? Nyatek ae. Lho, halo.
1: Kartola.
0: Tekon ndi, Rek? Tekon ndi?
1: Tas mudun.
0: Mudun teko apa?
1: Lah menakno wuwung. Ngomong amu.
0: Lho, mudun teko ndi lah ngono?
1: Kapal terbang.
0: Lho, numpak motor mulu.
1: Wah, koyok-koyok konlok.
0: Lho, kok iso numpak motor mulu iku asale apa?
1: Lho, aku lak janginan Jakarta.
0: Melok apa iku?
1: Lho, lah melok rombong.
0: Rombong apa?
1: Rombongnya bakso.
0: Lala apa tutul bakso nang Jakarta itu? Rombongan apa?
1: Gila, sepak bola.
0: Oh, bal-balan?
1: Lulu.
0: Olahraga itu penting banyak nih.
1: Nama Munawar sudah tenar. Tapi ndek kene gak ono.
0: Oh, kok kene gak ono?
1: Tonggo ae kan sing krungu.
0: Paling sing akeh 20 sempu kono ya.
1: Kon iki. Kon kae cilik durung tau mimisen ya.
0: Lala apa mimisen itu?
1: Aku ana kono lak malah dadi wong buaan aku.
0: Bareng pertandingan yo apa kon?
1: Wadah-dah wes. Bareng liprine diunekno prit.
0: Kon dadi apa sih?
1: Wes iki kalau ngarepe gol iku dadi dablek iki lho.
0: Apa?
1: Dablek.
0: Wes ngarane wes mencel kabeh. Iku ngono bek.
1: Ah iya kaya lambemu iku wes.
0: Oh terus yo apa terus?
1: Bareng bal digiring mungsuh aku tenang.
0: Waduh, setan kalem.
1: Setan kalem, ya. Tenang, tak lirik.
0: Kok bisa tenang lah, apa?
1: Ya, aku kaliren.
0: Lah gak mangan dhisik.
1: Ndelok selai bal.
0: Oh, bareng bal digiring?
1: Bareng bal digiring tak colong.
0: Oh, kok genan di?
1: Genan pacar turing.
0: Lah apa bal kok colong iku?
1: Ya iku nek lambe abuh gak kena tangane wong liya iku.
0: Oh, kok anu bal iku kena awakmu?
1: Bareng kena aku tak giring.
0: Waduh, terus.
1: Wis tak saduk mlebu bal wong surat. Surat apa wis?
0: Iku mlebu nandi iku?
1: Nang nggonku dhewe.
0: Lah bunuh diri kon niku.
1: Wis bareng penonton ambek rombong aku diseneni.
0: Iya.
1: Eling-eling aku iki wong wis gerang daplok.
0: Iya.
1: Wis bareng diseneni
0: isin.
1: Lawan isin.
0: Iya.
1: Tak kewamplengi kabeh.
0: Bareng kok kamplengi?
1: Wah, wong nonton ngawur aku.
0: Bareng ditawur,
1: tawur aku dibanting digepuki.
0: Iya.
1: Ndejak bantal terus ngelilir ngono ae.
0: Kon mangipi ta?
1: Ngipi.
0: Kon gak tau dipacul wong gegermu ta kon. Ngomong meteng-meteng tak ngipi mana-mana lek ngomongi ipe nih di sini.
1: Anak tak ipe nih di sini.
0: Mulanya untung mesti nggak beli gue cepotan pisan. Cek angin lek ngomong.
1: Ya mbola soalnya kanak cendelon ya.
0: Kau ni omahmu kok bangun? Oh,
1: buru aja tak bangun.
0: Wah tadi bangun kocok nih kocok apa?
1: Plastik.
0: Nah kocok plastik ya?
1: Ngomongmu kocok biasa.
0: Kan tak terlalu menjeru. Waduh kamari telu.
1: Telu.
0: Sisi tuh kamar apa?
1: Ruangan tamu.
0: Sing situ
1: kamar tidur.
0: Sing mburi dhewe sing peteng.
1: Kamar mayit.
0: Lho. Kenapa kok? Kenapa kamar mayit itu?
1: Gendeng ngono iku.
0: Oh, kamar kanggo nek nyimpen-nyimpen barang.
1: Kok menawa nek tamu-tamu nginep.
0: Lemari ning wake.
1: Yo temen.
0: Lemari wesi.
1: Kaya apa?
0: Sing lemari waja. Lemari waja.
1: Lelak malih dadi wong penjara.
0: Sing tas tuku iku sing ukir-ukiran.
1: Lho ya apa?
0: Bareng dibuka waduh.
1: Wadah temenan lho.
0: Mambu curut tok niku.
1: Di rumah sami oleh ku leles ya. Lho,
0: gak ngono. Iku lak si anyar ah dadi.
1: Anyar.
0: Warung tak delok waduh jero wernane opo.
1: Lho.
0: Wis gombal opo sing gak ono niku. Yo. Kenapa nyusu ta ya opo kon iki?
1: Kalau aku jangi mau kepetuk kau nara sarasin
0: lah. Lah apa?
1: Mau kepetuk mending jengkel nuati ya.
0: Lo gak ngono, sayang ya. Omamu duduk ngarep is kok bangun.
1: Iya soalnya topengan.
0: Iya bareng nang buri. Iya. Dapur muelek.
1: Yo yang ini gila.
0: Dapur muelek dapurmu.
1: Bang jangi gak murang muring malih murang muring.
0: Lah apa?
1: Ya dapurmu dewi. Ngomong-ngomong.
0: Kok muring-muring apa?
1: Gak murang-muring.
0: Omamu sing arep kok bangun.
1: Tak bangun.
0: Sayangnya bareng tak duduk nang buri dapur muelek. Semenen dapurmu.
1: Ya apa?
0: Dapurmu semenen.
1: Dadap, monggo umpama dapurmu tak botong ngono ya.
0: Cita. Sing kok maksud dapur iku apa sih?
1: Lho, ya rai ku iki.
0: Oh, wong desit.
1: Oh, ya kon wong kutit.
0: Lek cara kutha ku dapur, lek cara desa ku pawon.
1: Pawon nah, ojo kate dapur lo wis pawon ngono lho.
0: Cara biasa.
1: Iya,
0: bangunan ya cek gak elek ngono. Nyambut gawe apa lek awan?
1: Ya karepku iki ya nek iso ya awan nyambut gawe sore objek.
0: Pamela aku mari.
1: Temen ta.
0: Ngono objek ka?
1: Sore.
0: Iya wis bondo sapit ta. Belum. Sapit.
1: Mola?
0: Lah apa?
1: Durung nyambut gawe sprinting-sprinting.
0: Iku anu sate iku.
1: Mbok nek ngono.
0: Nyambiti sate.
1: Yo. Sing penting lah yo asile alo.
0: Nek iku gak gelem ayo golek belung ae.
1: Lho. Kaya apa?
0: Lho belung lho larang sak kilo piro? Nek kon gelem kirim nang luar negeri, lho sak kilo go nang luar negeri.
1: Engko tadi sik. Dodol sawah iku. Wong balung sak kilo kirim nang luar negeri. Ongkos iku pirang juta.
0: Ya diklompokno dhisik. Wis akeh dikirim. Oh. Mbok klambi apik karo celana apik disuweki marono ditambal maneh, ya.
1: Dikira. Iya, lah malah bongkar pasang mesin.
0: Lah ya dikai bletokan, cek gak ketara lek wong golek belung ngono lho.
1: Iya.
0: Iya, iya. Iya. Gelem akon?
1: Gelem wis.
0: Soale ngene lho, golek belung iku pancen enak. Lek belung garingan wis entek, belung telesan, dideleng gonmu, telung dina wis nglompok pisan.
1: Tonggo buyar.
0: Lha napa tonggo buyar iki?
1: Ya apa ndelok ambune. Ngomong ngamu kan iku.
0: Wedi kon iki diprotes karo tonggo-tonggo ta?
1: Mengganggu kesehatan e tonggo.
0: Ya izin.
1: Bilane lo ndolek balung ae sama izin lho.
0: Lah dakak batine akeh lek gak apa-apa ta?
1: Durung oleh kaya rasane omah katut iki rasane.
0: Kon mesti ono sing kok wedeni kon.
1: Iya.
0: Wedi apa kon?
1: Kirik ka
0: apa? Wedi apane mbrek kirik?
1: Lho omong ngamu kon niku.
0: Lah kirik ya gampang. Kirik lho kon nek kepengin ngapokno kirik.
1: Ngapokno carane ya.
0: Kirik turu dedepono nang mburine. Lah wis setengah ngantuk ya.
1: Iya.
0: Buntute baten seret nsret. Kawani pisan. Kawani. Kawani.
1: Kalau yen kon kecilik durung tau diculak wong seprapat ngene kon.
0: Lha apa?
1: Omong ngamu. Nyatek-nyatek.
0: Oh, saiki ngene wis.
1: Carane.
0: Kaya bengi.
1: Lah, mbuh.
0: Ono mburine jagal biasane ono belungi sapi ya.
1: Tempoli sapi.
0: Iki kono mesti akeh kirik.
1: Iya.
0: Lah ono situ ae gak apa-apa. Menang awakmu.
1: Iya, iya.
0: Tuku daging sak kilo ya, uncalno jabane pager.
1: Lho durung oleh balung itu torok dhisik.
0: Lho. Lho gak ngono lek gedhe ndi asile belung karo daging.
1: Kok tadi sik, kon ngajak nyambut gawe tak ngajak aku melarat kok.
0: Lho carane tak dudukno.
1: Iya,
0: lek pancene dhuwit iku akehan belunge ya. Tuku daging sak kilo diuncalno nang
1: jabane pager ditampani kirik.
0: Milih ndi kirik iku daging karo belung?
1: Oh, omong ngamuk.
0: Ya
1: milih daginge. Nah,
0: mencolot nang jabane pager, iya. Belung seretan sret lho.
1: Oleh kok nek.
0: Iya.
1: Balung tarik tak seret sret.
0: Iya.
1: Wong kirik iku nanti ndelok daging iku koyo ngon besuwal-besuwal.
0: Iya.
1: Daging entek,
0: iya.
1: Buru aku lho. Omong ngamuk.
0: Kon diuber.
1: Iya.
0: Lho ya melayu wae.
1: Lho ambekan gak nututi.
0: Wedi numplek ta kon.
1: Ya apa?
0: Lek kon anjene kati kenek kon dekemo barek ngrengo.
1: Aku ngereng.
0: Iya.
1: Kirike ngereng.
0: Iya.
1: Kegrimisan.
0: Iya.
1: Ana uang jiret kiri.
0: Iya.
1: Aku katut.
0: Iya.
1: Ngomong amuk. Dilebokno di kamar beleng.
0: Iya.
1: Apane lak dikekah karo. Ngomong amuk.
0: Kok niku wis opo wae jak nyambi sembarang kok kak gelem iku. Wis
1: kon niku ngajak loro kan niku.
2: Eh, halo.
0: Oh, siapa iki?
2: Waduh, menawar ambek Kartolo.
1: Iya.
2: Ya apa rek sepurane ae.
1: Apa?
2: Aku gak iso metuki kon sebab omahku iki ada kutho.
0: Iya, pancene desa.
2: Iya, cange nang kutho iki lak ngliwati alas ae.
1: Iya.
2: Adik iki waya bengi rek. Aku iki wedi ambek kewan-kewan iki.
0: Wong menungso kok wedi karo kewan sih kon.
2: Lho iya pada umume alas iku akeh tawon ta.
0: Lho wong-wong kok wedi marek tawon lho.
2: Apa maneh nek tawon gak wedi macan.
1: Iya.
0: Macan apa?
2: Lho macan galak-galak loh. Jarene wong tuta ngene ri. Kon kok nek liwat talas kepethuk macan, macan lak ngereng ah.
0: Iya,
1: ngimbangan wong mesti ngereng.
2: Ngereng.
0: Iya.
2: Jarene wong tuwa-tuwa dhisik ono ngereng dhisik.
1: Iya bener.
0: Iya.
2: Mesti macan iki melayu.
0: Wedi.
2: Aku kono ngereng aku ngereng.
0: Iya.
2: Wah, wah. Macan melayu.
0: Iya.
2: Bareng ngono macan iki melayu kepethuk tawon.
1: Iya.
0: Apa ambek tawon?
2: Lho, padha umume tawon lak ngentup.
1: Ngentup.
2: Lah nek wis wong diendup tawon.
1: Lho, entup.
2: Entup lak kari ya?
1: Iya. Entupen
2: tak bales.
1: Iya balesen.
2: Tak entup.
1: Entupen.
2: Lah nek entupku kari.
1: Wah, enak kon enak gak duwe entup
0: kok. Hei. Mawari. Lah lha entupe wong sok kari.
2: Bareng saiki wis kepethuk kon lho. Ambek Munawar cek dadi-dadi mirek ya.
0: Apa?
2: Nek pancen aku salah ya salah nek bener-bener no.
0: Makai salah wis.
1: Engko tadi
0: kon wis akeh salah. Kone akeh salah isih ngomong wis akeh salah.
2: Mang bengi rak mari melekan.
0: Umrahane kon kok rada ngantuk ri.
2: Iya, melekan niku apa? Wakjo nglairno iki.
0: Kon ku sempel ngene kon.
2: Lho,
0: putune wakjo nglairno.
2: Sing wedo. Oh iya. Nglairno rek masalah.
0: Opo? Krupuk arek. Ini berasa kerupuk janggel.
2: Mulai ngelahirin ya arek ri. Melekan sewengi, kan gak melekan war?
0: Arek itu entah digaris uang ya
2: bang. Kan gak melekan?
0: Aku ada odur.
2: Oh, melekan ruami rek. Ada apa ini? Waduh, ada kono pengasah otak. Ada sing sekak.
0: Iya, aku
2: dulu. Ada sing karambol. Ada sing tetetan.
0: Ada sing ngantuk.
2: Ada sing keras. Ngantuk ya apa sih?
0: Ada sing ngantuk, wis melekan ketwingin ani.
2: Antara ani. Ada kono badean rek. Badhe aku situk kanuk sing badhe.
0: Iya,
2: nek ngono. Lho, kon tak sejarahi. Badhe jatimu ya.
0: Apa sih badhe amu?
2: Moro tuane Munawar mati merotoli. Soale tak badhe gak iso badhe badhe aku.
0: Kon iki durung tau dicakar sama merotoli.
2: Kon iku lapo sih, Mas?
0: Kon iku lapo? Kon iki ngomong pribadi lah apa moro tuwa iku. Kon elok-elokno iki.
2: Soale badhe-badhe aku gak iso.
0: Ya apa sih badhe amu sih?
2: Sejarahi ngene. Saking ngene, tak badhe ya.
0: Iya, iya sih.
2: Nek iso tak buru sepeda sing no iringane oma tak centel sing kanuk bahane kok peken.
0: Oh, sepeda colongan iki.
2: Colongan ta no. Nah, sepeda ku dhewe.
0: Oh, dudu sing dhisik
2: asih kari kowe. Iya. Ayo badin ya.
0: Wis, ayo.
2: Tiba sami gocer gak iso sambat to apa?
0: Ayo. Tukang becak kudanan.
2: Waduh sambat. Wong ngablok ae badhemu gak masuk akal. Iki lho wong bisu. Oh, gak iso. Cek iso sambat.
0: Wong kulak pohong.
2: Eh?
0: Wong kulak pohong.
2: Gak iso. Wis katok
0: tentara terjun.
2: Waduh, kon niku mbademu ngawur.
0: Apa? Katok.
2: Apa? Tiba sampe gocer gak iso sambat. Iku munu arek bayi.
0: Lho, arek bayi apa?
2: Iya.
0: Arek bayi.
2: Ayo tiba, dies kebentuk sampe gocer. Paling ya. Tumon kon atuh-atuh.
0: Ya kalahku karo bayi to. Ayo badin badhe aku. Sitok ae wis.
2: Apa sih?
0: Wong dodol bandeng apa sebabe bandenge kok dicak-icak diguwaki?
2: Lho, iku sing dodol gendeng.
0: Lho, gak cocok.
2: Oh,
0: gak cocok.
2: Soale gak payu.
0: Gak cocok.
2: Katok apa? Cocok. Katok apa?
0: Mergo iku barang colongan.
2: Wah, badan apa barang colongan?
0: Sik lho, Baden. Sapi ku sikile piro sih?
2: Oh, sapi sikile papat.
0: Papat lho.
2: Gak iso. Ya kon sing mliru.
0: Lho.
2: Ayo,
0: papat.
2: Gak iso.
0: Takon wong sakmene kene sapi ku sikile papat.
2: Gak iso. Sapi ngono sikile wolu.
0: Lho, arek iki masyarakat nomor piro kaya ngono?
2: Kok iso sapi sikile 8?
0: Lah nek sapi ngadeg delok teko ngarep sikile piro? 4.
2: Lho, teko ngarep
0: loro.
2: Teko ngarep loro.
0: Iya.
2: Teko mburi?
0: Loro.
2: Piro pisan?
0: 4.
2: Teko iringan kiwa piro?
0: Loro.
2: 6.
0: Iya.
2: Iringan tengen?
0: Loro.
2: Ayo sapi ku sikile 8 arek. Gak kon iki gak ngono ne gendeng teko turunan ta kon iki.
0: Anjen walu kok dakno.
2: Oh, ngono srekalan kan niku.
0: Petik ae sikile piro wis?
2: Petik ya loro.
0: Ka iso.
2: Lho.
0: Loro.
2: Ka iso sekolah ilmu hewan penting iku.
0: Loro.
2: Ka iso.
0: Ka piro?
2: 6.
0: Ka iso.
2: Nang pitik 3. Oh iya lah.
0: Pitik iku 3 ngiyop.
2: Tambahno loro dadi sikile sejinah.
0: Pitik 3.
2: Iya, saiki tak badhe maneh. Iwak opo ka iso ngalor, ka iso ngidul, ka iso ngetan, ka iso ngulon, katok kon.
0: Iwak bingung.
2: Ka iso, cek nyasar.
0: Ayo. Dhe kedasan kisinan to kon. Iwak botokan.
2: Lho, wong iku urip kok. Ono ambekane kok.
0: Ah, iwak lentuh.
2: Ka iso, iku lek bareng opo iku gak bernyawa iku. Ayo.
0: Iwak opo? Ya? Iwak opo sing gak iso ngalor, ngidul, ngulon, ngetan.
2: Nah, katok.
0: Katok.
2: Iwak kecepit.
0: Wah, wis kon iki wis rusak. Gak kon kapan bongko ngono kapan kon. Kon jengkelno ati kon iki.
2: Wong badan ngono dipamerno kancane.
0: Kalahku karo kejepit.
2: Wis ta ngene lho, wong ojo guyon ae, sing penting nyambut gawe.
0: Nyambut gawe pancene
2: rek. Sebab nyambut gawe iku lek pancene temen lho, dadi lan enake ojo sampe nyeleweng ya.
0: Dadi kon mah dhewe nyambut gawe blas.
2: Ya apa ya? Wis aku bendino nyambut gawe.
0: Ya apa sih? Tapi mlaku-mlaku lak golek objek.
2: Wis aku takon wis kawin.
0: Ya wis ri.
2: Ya wong bojomu
0: duduk gudel.
2: Oh. Ngene iki lho.
0: Wong takonmu sengak kon niku.
2: Lho, wong iku ya nek rabi wong iku umure 17 ke atas, dan nek 17 ke bawah iku termasuk arek.
0: Anak ya wis akeh ri masuk kon kok kon entuk tok karo le
2: ya terhitung ya rabi wong.
0: Oh,
2: lha wis 6. Lha napa piran?
0: 6.
2: Eh?
1: Nang kok gak tau rene.
2: Jarine 5. Kono aja silep anak ta.
0: Oh, mati sitok.
2: Oh, mati loro.
0: Tak icake.
2: Padahal desa pilanang
0: nek cindil lah dicak. Arene durung tau dikremak wong nika kok.
2: Yo, mek menawa mati nyabrang terus ketrak sepur sapa ro.
0: Gak tau nyabrang.
2: Ah, tapi anake arek iki.
0: Kanteng-kantenge.
2: Hebat hebat.
0: Loh, temen.
2: Iya wong
0: titisan
2: jagone ngene iki lak turunan horen ta. Tapi jujur gak ono. Macam mana cocok untune lek gripis kabeh.
0: Ngedek orene tak kabluk kon.
2: Tapi anake, tapi sing loro iki nek dijago.
0: Loncane turunan lho.
2: Sing lanang sing kembar.
0: Temen.
2: Sing situk gondol situk gondrong. Lek sing gondol iku areke tingkae tapi besok pinter.
0: Oh, cerdas
2: paling enggak wis besok pilot. Tapi lek sing gondrong iku meneng.
0: Meneng.
2: Besok lek gede paling enggak rasane iku gendeng. Iya.
0: Omonganmu sengake nemen tambahan.
2: Sing wedok tambah ngono ya, lincahe nemen. Kon wis rungono kok jare kok karo kon.
0: Lho, alah wong sing wedok iku lak sing
2: lepet
0: cerna.
2: Iya, waduh kok biasane golek dhuwit cepet
0: iku. Oh,
2: ya sono golek kan cepet. Wong metu diluk nang pasar-pasar
0: ngono
2: oleh bumbu, oleh klothok. Oleh uyah.
0: Terus tak gawe nang omahmu kaya ngono. Lak ngemis lakan. Oh, opo?
2: Tapi sing penting kon jojok manggelan. Bab arek gak mesti kadang-kadang cilik aneh ngono gede-gede dadi wong sing nah sing pinter lah sapa ro
0: wong
2: iso ngengeri bare wong tuwa
0: sembarang lek saka turunan
2: titisan mesti ngono
0: titisan
2: kaya adhe mas ro awakmu gak mau biyen lahir turune pahlawan Diponegoro sapa ro
0: lah masih aku lah
2: iya
0: lah aku pamane bapakku ratu terus turun aku ratu
2: gak ro karo wong zaman biyen lah masih aku yang ngono lahirku saiki kaya ngene biyen turune
0: Kembang
2: enggak kan itu wis tapi ya bojone
0: waduh
2: sing ndi
0: gak tau metu
2: nah gak iso metu gak kena disuguhne tamu
0: welek nemen iku
2: engko tadi sik
0: rumangsamu bojoku ku apem ngono ta
2: lho
0: maksudku kok disuguhne tamu
2: sik ejek bojone Kartolo Kartolo dan bojone lancap irunge mbangir
0: iya
2: bojomu irunge kaya manuk betep
0: Arwar,
2: itu asalin tak ya mereka tak krikiti hari ini.
0: Tahu metu, oh, kalian metu aja nih. Tahu metu sebisan luar itu berkerik. Mungkin sampai tutup dinding bung.
2: Ngopi,
0: enggak wana. Ngomong kamu kan. Tapi mesti bujuku ya gak ngejok. Nek maca itu.
2: Oh, lek maca. Tahu maca itu kelopo tangan si Evil.
0: Kendeng ah. Nyandang nganggu itu loh.
2: Berai dah berai.
0: Oh, nek budal rapat PKK barang itu, wes cari ikoning, kambi koning, kudungi koning,
2: untune koning.
0: Koningu
2: seragam.
0: Nek bujune konyo-konyo paling-paling gelungan siji,
2: lah
0: anu loro, kadang-kadang bengi titik limo.
2: Lho nek para esuk sama selikur.
0: Iya.
2: Kuwi malah keceput rek Ilan.
0: Tapi nek masang sanggul iku gak tuwa nang gedhe nyeneng nang. Cilik-cilik sak keceput-ceput tadi rambutnya arang ya.
2: Iya.
0: Wapang sih sana melakukan no andi langkar hak anggur. Kaya iku lo nyit-nyite kok.
2: Tapi depe Malik masih ngono tangan Malik bisa nih.
0: Tangan iya paten celiker. Sing tak erani bojoku nek brai kebajut.
2: Napa?
0: Jam 4 esuk jangan budal rapat jam 7 wis wis tangi.
2: Ola apa?
0: Jarku blak bluk ndeplok glebung ta. Gak ngerti nek gepuki gelungane.
2: Wah wis wis wong wedake gak apa-apa. Jane wong wedake ya seneng brai ana sing gak seneng.
0: Ayo, mak mak
2: kau? Ngono.
0: Iya.
2: Iya.
0: Di sini.
2: Lo kondisi di sini. Aku.
0: Iya, aku tak di sini ya.
2: Iya.
0: Ayo.

0: saya uang nak mari guyon-guyon mesti nemu susah. Iku wis gandengane ana dunya iki. Mari seneng susah.
1: Hei, tak. Menawar, war. Hei.
0: Engko ta, aku iki bojomu ta, anakmu kan. Wong ngomong kon kredit iki.
1: Ya apa rek, digoleki wong wedok ngetan, ngulon, ngalor ngidul sampai bingung dadan prapatan tolat-tole koyo bido.
0: Arek iki durung tau dikeplekno embong iki lho.
1: Mangkel aku iki mangkel.
0: Nah, mangkel iku gak di embong ngene rek. Di omah.
1: Lah apa sih ngene prapatan iki? Dadi penunjuk jalan ta? Iya. Kok nyambut gawe keleleran.
0: Wis untung-untungan nek kon duwe bojo aku gak nyambut gawe.
1: Ya gak gelem sih aku.
0: Nah, carane nek gak dibelanja wong lanang, wong wedok nang omah nek gak nrimo belanja. Ya sing ngerti mosok gak iso nyambut gawe becak rek kon iki.
1: Apa? Enak wong becak kon
0: becake lho. Becak umum. Bojone sapa becake Munawar umum.
1: Pantesen.
0: Ya apa wae.
1: Kunci kene kunci.
0: Kone gak wingi, gak mangisuk, gak saiki kon kok eker kunci.
1: Begejekan, begejekan.
0: Aku budal mang lewes tak tari sih kon, Dik. Kunciku tak tinggal, gak sampean gowo saiki kon takokno.
1: Gerang-gerang kok ngajak gejekan ngene embong delok uang iku lho.
0: Iya, kok nek guyu untumu ketok bareng aku. Ngomong
1: apa? Ya isis. Kok iso aku lho? Aku teko lemari ngeblak, gak ono uang, sewek gak ono, maling.
0: Duh. Iku mangene kon tinggal nang pasar. Sewek mulur iku.
1: Sewek kawung, gak ono ayo
0: teles, teles aku sing njupu.
1: Mulai. Mulai rong ngono gak gelem dirabi maling iku.
0: Kon iku gendeng aku niku. Maksudku tak jopo iku tak PP perlu ngejake kisisan terus gare.
1: Dipeno endi aku wis mumet goleki gak ono.
0: Oh, peniratan
1: Bu. Dol yo. Gendeng ya. Gendengmu.
0: Alah apa?
1: Ayo ngomong ayo ngaku gak ngaku tak palu jitokmu kon.
0: Kon iki wong wedok tatarsan kon niku.
1: Sabas kadung mangkel aku. Sewek kono tunggale di entit.
0: Ngomong amun. Masuk nek mburi peniratku, mburine.
1: Nirat endi? Penirat golek gak ono, gak ono. Kari sarungmu sing bedak kabeh iku lho.
0: Terus apa?
1: Kana dayo. Dayo ndi kana iku?
0: Kana dayo.
1: Dayo. Mbok jare Yuti mang ono safari.
0: Safari.
1: Kancamu ya iku paling.
0: Wah, gak pisan gak pindho. Wingenane mendayo merono kon sugih kopi. Terus kon tinggal bayar arisan. Tak tinggal metu diluk tuku rokok punggasane lepek sak tutupi dikesak. Panjeni safari turunane bangsat panjeni.
1: Gak sampean kongkon ta iku. Beke dikongkon separo.
0: Iya cek bareng malinge ngono.
1: Beke liwat safari terus sampe sing ngedol.
0: Omong amun.
1: Ngocok plong-plong kok tak tabok nduk kene ku.
0: Wis saiki ngene.
1: Ya apa ayo.
0: Cek gak dibaleni. Pumpung durung ya. Kon mulia. Aku tak metuki safari, tapi kon nek teko omah nempuro beras 3 kilo.
1: Kaya apa?
0: Depluk glepung, Dik.
1: Terus kaya apa?
0: Wis, nggayo apem.
1: Wis dadi apem.
0: Lho, aku lak jange metuki safari. Tak runding secara halus gak kenek kasar.
1: Diapakno kasar?
0: Mbuh mati safari, mbuh mati safari.
1: Aja ya apa iku mati safari tumpuk ae.
0: Karepmu ya apa?
1: Ya aja ngono dirunding sing api, tapi golek ono.
0: Iya, iya wis.
1: Mene gak ngaku ya, ya apa carane diurus? Sing genah jadi gegeran.
0: Wis ana genah Pak Becak.
1: Kalih ana lho ya.
0: Wis ana genah Pak Becak.
1: Ana, mang mlayu kok.
0: Gandul prauto tangki ae.
1: Niku gak ngajar ta wong wedok kon gandul prauto iku. Kalih ana lho ya.
0: Enak cewekku. Jibrat lengo-lengo titik gak apa-apa.
1: Cekuyan.
0: Iya iya.
1: Mangkel.
0: Iya iya.
1: Awas nek gak ketemu, teko omah tak preteli untungmu.
2: Wah, terus gak ora diteteli.
0: Ya apa arek iku? Ambek wong lanang wanine. Gak mah itu wong sing tak rabi biyen. Ah, anak ibu tak hijau ni. Ah, panjang uang nak mari bunga mesti susah itu gandengan ni. Tak apa-apa. Yang penting tak entai ni banyak.
3: Halo, wah.
0: Lori.
3: Ngomel licin nai pada uang Indun nai.
0: Dah, ya kon lelak lelak.
3: Kon ni gula apa? Ngomong sing tanpa rewang ini.
0: Sak jana aku kata ngomong karo kon.
3: Ya, ngomong apa? Ngomong apa je?
0: Kon wingi.
3: Bahasa nang. Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: No, no.
3: Cara Jawa.
0: No. No.
3: Apa noy?
0: Ya nutok iku.
3: Apa perlu apa kan mbak?
0: Ngono, kan wingi jam 8 nang gonku.
3: Oh iya, jam 8 esuk.
0: yumu bayar arisan aku nang pasar.
3: Oh, iku kesempatan duwe dhuwit ya babat awang bayar.
0: Ngomong kamu enak.
3: Tapi japan no bayar arisan.
0: Iya, aku kon mendayar nang omahku kabeh gak ono iku aku kelangan lho.
3: Lho. Kelangan?
0: Iya,
3: syukur alhamdulillah.
0: Gendeng aku niku.
3: Lho, kok iso aku mendayo terus kon iso kelangan niku? Dengan sendiri nih kon niku mesti nyurigai aku.
0: Lho jelas, sedikit akeh kon tak curigai banget.
3: Nah, saiki ngene aku takon. Sing ilang pitikmu ta?
0: Sewek.
3: Eh?
0: Sewek.
3: Iya. Sewek sapa?
0: Sewekku.
3: Ah, aja guyon.
0: Lho, yakin ya.
3: Ah, lanang-lanang kok sewekan.
0: Eh, gendeng niku. Sewek bojoku.
3: Oh, tadi sewek bojomu.
0: Iya.
3: Duduk sewekmu.
0: Duduk.
3: Lah iya wong bojomu sing kelangan gak muring-muring kon sing gak melok kelangan kok memeti.
0: Eh, aku melok ngrombol dik kono sing nukokno aku goblok.
3: Oh, termasuk kan kendaraannya aku.
0: Ya jelas.
3: Saya kita iling nawar.
0: Apa?
3: Sembarang ini tanpa bukti. Ojo mesti kendaraan ni wong. Iki lebih berat loh. Kau tak lapor no. Dukum dewi kau teman.
0: Ojo ngunuri kau di kumpul.
3: Nah kau secara no, do terang-terangan ni dari.
0: Wong aku cari.
3: Aku mau no wes uang loh eh.
0: Cari bujuku.
3: Lah tembung cari deh.
0: Iya.
3: Tapi bukti ni lah kau nak.
0: Kau. Siapa?
3: Bukti ni.
0: Bukti ni kau nak tapi ruwet tak cekel kan. Lah kau ni nyolong tak gak.
3: Ngomong nyolong-nyolong sewek
0: soalnya bojoku ngeroh dikandani tombol
3: tadi kan darahnya aku temen.
0: Iya
3: sewekmu hilang pira sih?
0: Loro.
3: Iya aku sih juga.
0: Loh ya
3: mau nang berapa jangan nangis.
0: Iya gak nangis lu yang montok-montok ngomong kamu ini.
3: Mewek
0: gak mewek nyanyi potongan ini mewek gini.
3: Iya pancen aku sih juga. Apa-apa sih?
0: Loh ya apa aku gak terima lho.
3: Oh gak terima
0: nek iso tak runding secara kekeluargaan kon nek iso balik no.
3: Si aku takon, kelire sewek sewek apa sih?
0: Sewek kawung.
3: Ah, beda pinggire.
0: Atine lewung ngono.
3: Susah pikire.
0: Gendeng akon iki. Lah male kidungan adane lodruk kae kon.
3: Ngono kon timbangi.
0: Timbangi.
3: Terus aku nek gak iso balekno, kon lapor.
0: Terang-terangan, wis saiki kon aku ambek kon gak dulur-duluran.
3: Maksudmu?
0: Wis gak dulur-duluran, gak kanca-kancaan.
3: Lho, perkara sepele kon gak sepolo.
0: Sepele sepolo. Lho, barang sepele ya tak gak sepalu.
3: Omong kan gaya gede
0: tak gaya gede
3: lapor
0: iya
3: apa lapor nanti kan
0: lu nasi dukur
3: kayak toh
0: lentang mendung
3: ngono kena digugu tuwek nek ngomong guyonan
0: nah kupingmu tak ewer-ewer gini
3: si dukur itu siapa
0: repot nang bapak polisi
3: oh nang bapak polisi
0: iya apa
3: pokoknya sewek
0: lu bang besok nak si ngatur nah. Lapor nang pak lurah disik
3: oh lurah
0: lu ya apa
3: kau nambah aku tunggal penduduk sak kampung ya
0: iya.
3: Tapi ini pekara lurah ya uga rupani luramu.
0: Lurah hanya ri.
3: Ayo luramu hijau tak boleh.
0: Belang telon. Lih rumah samu kucing ya lurahku.
3: Ya lurah siapa sih?
0: Ya lah Basman.
3: Oh Basman.
0: Ya
3: apa. Ya lah pura dik nek panjangin kon lanang sejati.
0: Pak Basman ku umum wong meneng. Tapi ya. Kandung murang-muring melek.
3: Ditenono kau nek tego ambek aku ya. Lapur no. Aku pesen ambek luramu.
0: Apa?
3: Ngocok mana lurah Basman si jilur telu ayo jejeran rongpolo. Nek kepedok aku sampai nomong aku ya.
0: Iya.
3: Tak cokot iki kupinge.
0: Lho,
3: ayo.
0: Ri. Engko tadi sik kon iku dua ancaman, dua perkara lho. Sepisan kon nambe aku ping pindho kon ngancam lurahku. Nek panjane omonganmu koyo ngono tak sampeno nang Pak Lurah.
3: Ya, sampeno.
0: Enten ono kene.
3: Heeh. Ngono nek lapor bareng perkara sewek ae. Atase pira sih regane sewek? Aku cek lancangi. Wis salah tek nyumbari lurah. Ayo nek lurah teko, aku dikecek tangi sana anak bojoku. Omong dorong tak blonjo ayang.

0: tambah tuwa tambah ayem, urip tambah tuwa tambah tentrem. Sebab daerah kene wis umum, gak ana lurah sing paling umum liyane aku. Mulane penduduk kene kabeh setuju cocok aku dadi lurah. Lah ngomong aku dadi lurah iki. Saking umum dadi lurah, sampak krungu teko negara Ngamarta. Wis. Mbo aku dadi lurah iki. Aja anu lho kon lho. Wong sing jaran lurah kaya aku iki lurah sugi, sugi donya, sugi ilmu, iso ngilang gak iso bali. Mulane sembarange teko kaitane kok. Wis ana paribasane nandur telo, nandur pari, cukul pari. Danok critane manungsa urip nandur pari cukul alang-alang. Lah nyatane aku iki, aku urip di desa kene temen. Aku gak tau geger bare uang. Mulane aku pilih dadi lurah. Lho, semenjak aku dadi lurah apane? Pembangunan luar biasa. Ojo sampak kalah mek desa liyane. Sebab aku dadi lurah wicaksono, lurah sing tanggung jawab. Apa wong urip kaya aku iki? Wis, ati omahku gedhong, magrung-magrung pinggir rembong, tandurane lombok terong, walijane pating kloyong, sapa sing metik udele bodong. Wis. Lha wong lurah soge, sampak kene ge paribasan, kulo rek wak lurah basman, saking sogene, soge cikar, soge bendi. Soge kebo, soge sapi, soge bebek, soge meri, soge kloso, soge tinggi. Sopo kone? Waduh anu lho, kone ngetak lho, kone lho. Mendayo, oh tak wabok kone banyak ikon kok. Ngarek kok.
1: Samen ngadek lah lura.
0: Lura apa? Apa kone iku?
1: Samen ngadek.
0: Lho, wis lho ngadek lho. Eh?
1: Kulo jangan kepentingan.
0: Jadi kone kone kepentingan.
1: Mau ketapa? Lho,
0: warek iki opo rek. Kau itu mendayo tak ngerampok kau niku. Kau mendayo kok trapsilai kaya ngono lho. Aku ngono lurah ngerti.
1: Lah sing ngarani sampean toyol sinten?
0: Ya opo arek kali wong tuwek kesrekalan. Kau taran tak kandani ya.
1: Napa?
0: Sing jarani umum yang mendayo nak ya. Ndelok keadaan dan waktu. Ngerti ya?
1: Nggih.
0: Nek Pak Lurah emang nulis ta utawa maca buku ta, terus kau kula nuwun biasa. Enggak nak gawe gak apa ora kok seret lho kaya apa kon niku.
1: Kula kajenge lapor.
0: Lah nek kon lapor kon seret. Kon lapor kon seret. Lah dadi lurah seretan lah kowe. Oh goblok kowe tak jeguk dadamu rontok jantungmu kon kowe. Wah, arek kok rumangsane kuwi anakmu ta kowe iki.
1: Wah lurah suwe-suwe nek ngomong tambah lucu.
0: Putumu lucu iki. Iki ngene.
1: Nggih.
0: Ya, iki ngene ya kewan.
1: Ngomong
0: ini ya, lak jengung munawar sih. Nah, ya dah. Mulane saiki aku takon, kok dungaren, kon kok sampak teko kini. Ayo ngomong kon.
1: Kulo kajenge repot.
0: Tadi kon mati kempot. Iku selop. Sekrop.
1: Ungkulan iki jange montrot.
0: Ojo prikisan lho.
1: Oh,
0: atanu. Lah iya, api lapor sih, api lapor. Lah nek pancen kon iki api lapor, ayo ngomong cocokmu. Iki lho, ngomong lambemu ngomong ya apa jelas e.
1: Ning ngeten, Pak.
0: Iya.
1: Kula enggak ada persoalan.
0: Tadi gede cilik kok iki duwe persoalan ya.
1: Persoalan.
0: Iku mah lho, apa iku?
1: Persoalan.
0: Lah iya, persoalan. Atus sih apa ya apa iki?
1: Niki kula sedikit kathah niku kula niki kelangan. Kelangan.
0: Sik ta. Nggih. Kok nek ngomong sing genah, aja ngowos ngono omong.
1: Soale mboten cendelone niku.
0: Itu ana persoalan ya apa? Kelangan.
1: Nggih.
0: Apa sing ilang iku?
1: Pun sewek.
0: Sewek ya.
1: Sewek kali.
0: Tapi
1: sing nyolong pun jelas ngaku.
0: Lho, wis jelas.
1: Pun.
0: Dadi sing nyolong sing ngaku.
1: Tertangkap basah.
0: Lho, wis seru areke kon.
1: Pun.
0: Susur. Iku lho sumur.
1: Pengarane
0: semur. Iku lho, aja gupi takon iku.
1: Duku iki lho.
0: Aku ingin ngomong apa kan?
1: Sundur.
0: Aduh, aduh, ini malu sepur. Syukur. Jadi ada yang nyolong saja.
1: Jelas.
0: Nah, ini. Tiap-tiap laporan, kudu tak citep.
1: Ya.
0: Ini loh. Tak ada buku, tebal buku. Kudu.
1: Dicatat.
0: Kudu tak catat. Nek secara ngomong aja, secara lesan, bisa diulangi, bisa ditambah, dikurangi.
1: Tapi kalau dicatat.
0: Gak iso.
1: Nggak,
0: Pak. Nah, ya. Saiki kau tak takon dulu, ngomong signal ya.
1: Nggak, Pak.
0: Sebab aku roh jenengmu, mbok menawa nama samaran so ngerti. Ya, katakan ikon. Jenengmu sopo?
1: Munawar.
0: omamu enggok endi? Kok lu kok plak-plak ya bakon iku. Ora. Ora arek kok tak jejek rongkongmu lu peyok kon nggo. Arek kok
1: aboge.
0: Lah bener omamu enggok endi?
1: Cara pundi enggok?
0: Lho cara gonku tak kon
1: endi?
0: Lah saiki ndek endi? Nggih. Ndek ya kan ndek ya. Lah ya. Omamu ndek endi?
1: Tandes kidul gang luru nomor 48.
0: Munawarene arep opo?
1: Opo-opo arep.
0: Nek munawar opo-opo arep, aku gak uman ya. Prek, kok cek grangsange kon iku lho.
1: Ya opo sih kon iku dakno? Wong sampean ewangi mawon.
0: Oh, kliru omong iki, Mang.
1: Sakjane kurang cepet.
0: Oh, ngene ya. Munawarene ono rempelune munawarene ono prentulune munawarene ono metuntung
1: munawarene ono pupune
0: ojo priye luar kok iku dadok kon rene iki mang ono gawene apa aku iso ngomong pergawene apa ngene ono gawene apa
1: kula repot
0: ngrepopno sapa
1: sapari.
0: Oh, sapari ya. Wis, jelas nek sapari iki maksine nyolong ya.
1: Malah ngeten, Pak Lurah.
0: Ya apa ya apa ya apa ya.
1: Sak derenge kula repot mriki wau sapari ngumbar romo.
0: Lho ngumbar swara?
1: Lurahmu sapa?
0: Lho lho lho lho lho. Kok
1: nek repot-repot nang lurah sapa?
0: Lho lho lho lho lho lho.
1: Lurah anyar iki.
0: Lho lho bener-bener.
1: Basman.
0: Masalah ya kadang ono sing ngerti.
1: Bener wong e meneng.
0: Iya iya iya.
1: Muring-muring elek.
0: Masalah iya iya iya.
1: Mangan kloso damen.
0: Kok tak culak mripatmu kan kok agakno. Kan aku kesandaran kepang tapi iki.
1: Ngoten sapi ini lu mangan damen.
0: Lah ya sapi kula ngono. Wah, murah kan iku.
1: Tapi nek kadung murang muring.
0: Lah, cek wedi kanan cek wedi.
1: Tak sapari ngono. Lho, nah nek Pak Lurahmu jenenge Pak Baseman iki.
0: Iya iya iya iya iya.
1: Aja Pak Lurah Baseman siji loro.
0: Iya.
1: Jejeren 20.
0: Masalah kerek.
1: Tokote kupinge kene.
0: Kang lak gak kuping ora dicokot. Ya apa rek?
1: Sapari ini lho.
0: Nek ngono jelas terang terwaca.
1: Lah,
0: nggo gasu turu. Apa dikira aku gak wani wong?
1: Oh nek ngoten Pak Lurah ning minangka asu.
0: Oh kok tak kok tak jejek gegermu kan kok. Kejlungup kono. Sapari sawangane lolo bok bok bok. Mengenge kok jaran bukan tak. Polamu tok ae iki ya. Wis saiki ngene.
1: Nggih.
0: Ayo nang meh sapari. Nek gak tak rampungi, nek gak tak urus tambah suwe tambah ndotro.
1: Lho, kampung rusak.
0: Iya. Besok gak aman.
1: Lah, perlune sampean putus sinten mriki.
0: Ayo ana wis.
1: Monggo.
0: Ayo.

0: Wes, mapan wisan. Cewek loro tak dol tak rupokno dhuwit, payu 10.000. Iki mang aku nempur entek petang kintal. Loh, male torok. Tapi gak apa-apa, wong barang colongan ngires tak gawe slametan. Supaya aku iki selamat gak ono alangan apa-apa. Apa mana aku nemoni alangan dino iki. Waduh, tepak temen iki. Iki tumpeng wis ono, jajan pasar wis ono. Kari tuku kembang, ambek golek menyan, terus mampir nang tonggo-tonggo, perlu tak undang. Ah, budal ah.
1: Nah, endap buri ya.
2: Riri. Safari.
1: Duh,
2: nak tumpeng rek.
1: Wadah iki tepak iki kok. Tumpeng gede temen.
2: Saya tak inceng iwak apa ae rek. Iwak apa ae?
1: Loh, iwak pete ada no.
2: Duh, kate lapar iki.
3: Ini loh, dia.
2: Sapa iki? Aduh, kok lapar iki? Dah.
0: Lalo, tanganmu iku sik mamile.
2: Ora apa?
0: Nang nggonmu kon gak ono.
2: Iki mah aku mrene ape nyileondo aku.
0: Wadah nyileondo ta nyileondo.
2: Nyileondo.
0: Lah apa nyileondo tanganmu kok operasi tumpeng iki.
2: Lho soalnya tak delok kok ono apa? Barang wungkul.
0: Iya, aku wis selametan.
2: Oh, selametan ta?
0: Jangan ngundang awakmu iki.
2: Aku mang wis seru. Eh? Ono wulune petik kentir nduk kali tak turu dadak nduk kene.
0: Sita. Kon iku uang tak luwak kon iki. Kok iso ngurut wulu?
2: Wis iki ape anu nyelametin wetonmu ta?
0: Iya, supaya selamat. Wis ta iki tumpeng iki wis tak pasrahno awakmu.
2: Sing ngujubno ah.
0: Heeh.
2: Tukang ngujubno.
0: Aku tak undang-undang lho.
2: Masuk akeh ri. Eh? Wong loro ae golekno sing loro-loro titik.
0: Loro sing loro-loro titik.
2: Iya.
0: Iya, gak doyan mangan nang kon warek dhewe ngono ta.
2: Dadi kok pasrahno aku ah?
0: Iya.
2: Wis undang-undang.
0: Tak undang-undang ya.
2: Undang-undang. Wis dipasrahno gampang iki.
1: Kene ya.
2: Iki mang sapa?
1: Ayo. Iki ngurus urusanmu.
2: Loh, monggo. Loh, Pak Lurah.
1: Loh, kon lho.
2: Nggih kali. Oh, Par.
1: Wis menawar.
2: Iya lho.
1: Ngerti kon tekaku rene.
2: Ngerti kenduren.
1: Ora apa. Aku rene ape ngurus safari.
2: Oh, persoalan safari pun dipasrahkan kula.
1: Loh, kon sing ngurus ya?
2: Safari mbon enten. Sakniki dipasrahkan kula tanggung jawab kula.
1: Dislana kon ya?
2: Nggih.
1: Urusan apa iki?
2: Tumpeng.
1: Loh, tumpeng ya sik niku. War pole urusan tumpeng ya sik niku.
2: Kalau tak tunjuk lho.
1: Ojo peringisan
2: urusan perkara kok nang tumpeng-tumpeng.
0: Urusan apa?
2: Urusan-urusan nek garo takono ta.
0: Apa?
2: Safari iki duwe persoalan karo aku.
0: Ya lapo.
2: Lho, wong mari nyolong cewek kok.
0: Cewek?
2: Iya.
1: Baru lelek tumpeng ya pasrah mbek aku.
2: Ayo mulai.
1: Tak ngawur ae kon niku.
2: Lho niku lho, Safari.
1: Lho, iya lho.
0: Ayo. War. Mau ngejak lurah.
2: Iya, aku mau maling wis.
0: Pak Lurah.
1: Iya. Ngerti tak aku rene?
0: Ampun.
1: Kok apik kelakuanmu nak?
0: Loh, mulai cilik apik kula
1: niku. Katau elek arek kene apik terusan.
2: Pak Lurah iki bolon ndi?
1: Bola-bola ya kon niku.
2: Lah sampeyan ngejokaken.
1: Sebab ngene nek nut laporane Munawar.
0: Nggih.
1: Kok dawa tanganmu kon?
0: Lho, tangan ndak tangan puret.
1: Lho, puret tangane ndak. Ngerti aku kon? Ngerti ndak kon iki?
0: Lurah iki bingung atakno.
1: Bingung ya, si aku gak bingung ngurus urusan Munawar. Ngene, urusan iki.
0: Nggih.
1: Gedhe cilik kon kudu ngakoni. Nek sampe kon gak ngakoni, lain kon.
0: Lah kalau ngaku ini persoalan apa?
1: Persoalan yang ini kon cari nyolong seweke bojone Munawar.
0: Sinten sing ngomong?
1: Munawar.
0: Sampean percaya?
1: Lho iya percaya.
0: Sampean selaku lurah nggih.
1: Iya.
0: Napa sampean nedhi dicoplok dadi lurah?
2: Ri sabari. Ri.
0: Nggih, nedhi dilereni dadi lurah sampean.
1: Boleh diancam aku. Iya iya iya.
0: Sampean kok ndarani kula nyolong sewek niku? Napa sampean semerap ya, Mbak?
1: Garo.
0: Mboten semerap?
1: Iya.
0: Lah kok sampean percaya laporan Munawar?
1: Iya, apa aku percaya iman. Masalah.
0: Cek
1: gimana to? Kok teka-teki stoe kon niku, tak mun Senin ya teka-teki stoe kon niku.
0: Terus Munawar ngomong napa kali sampean?
1: Munawar nyolong nek kon nyolong cerek.
0: Munawar nyolong.
1: Kon nyolong wesek. Iki lho kon Munawar ngomong nek kon nyolong bebek. Iku becak. Kon nyolong cewek.
0: Cewek.
1: Iya.
0: Ngomong ngoten, Cok.
1: Iya.
0: Mboten ngomong napa-napa.
1: Enggak.
2: Karo luar bawul Pak Lurah.
1: Nyolong tanggak kon. Nggih. Yo pringi santan arek iki.
0: Kula sing nyolong panjenengan.
1: Nah, nek kon rumangsa nyolong,
0: nggih,
1: gak perlu akeh omong ya.
0: Nggih.
1: Iki ono pengampunan, pumpung durung persoalan meningkat ke atas.
0: Nah,
1: sampeyan iki. Di atas iki besok, balekno.
0: Persoalan tetep persoalan.
1: Iya.
0: Rene kula niki gak ada kacat bengi niki kula niki slametan.
1: Nggih. Iya, iya.
0: Monggo sampean kali Kartolo, nyakseni selametan dino niki.
2: Iyalah.
0: Nek mantun selametan, terus urusan menginjak kula pribadi kali Munawar.
2: Sing penting rejeki.
0: Rejeki.
1: Ya wis ngono.
3: Lho, niki ngurus pekor wae ora.
1: Rungokno.
3: Napa?
1: Wong nyambut gawe drewangi budal esuk kaudanan kepanasan golek rejeki. Ngerti ya, goblok? Ngerti ya?
3: Iki lurah badok.
1: Aku ngomongi ringekno. Aja kupingmu jebobok tapi gak krungu, ngerti ya?
0: Niki enten rejeki nggih. Kadang sing kula undang niki Kartolo kali sampean.
1: Iya.
0: Rene niki enten kanca mboten kula undang teko karepe dhewe.
1: Iya.
0: Niku termasuk kanca rai-rai gedhek.
1: Iya.
3: Lho ngeten iki Pak Lurah, enten tumpeng jange kula saduki karo omongan niki.
1: Aja kon reken. Sabar ae, sabar aja kon reken.
3: Sing penting,
1: rejeki. Selametan.
0: Ayolah. Tak pasrahno kon lho.
2: Ayolah, enak. Pun Pak Lurah nggih.
1: Iya.
2: Niki kajate ingkang sederek safari ingkang dinten iki ingkang
1: lho
2: ingkang
1: nyelametaken ingkang lho kaken ingkang yuyu kangkang ngono kok kaken ingkang kon niku
0: kok krungu kula kok hengkang
1: kok kon niku
2: deres daya
1: iya
2: niki kajate safari nggih nyelameti wetone mugi-mugi safari lek enten desa liya muga-muga dikeroyok wong
1: lah
0: yo niki genang ngeten iki ra
2: sing dikeroyok
0: apa sih lah kan jangan jebul gak iso lah
2: lek dodolan dikeroyok wong lagi lari
1: iya
3: lagi akeh rezekine
2: slametane safari niku disekseni cinten pitu pekenan
0: Jadi saya dah.
1: Lao poci lo nak seni
2: Oh, dinten pitu pekenan gangsal. Sederek safari dinten iki diwekasaken bakul arloji.
1: Lo sebabnya apa?
2: Tangi dermnyaur.
0: Wah, buka rahasia kau niki lo.
2: Engkang diwroi derek engkang wonten awang-awang kalian engkang wonten sak lebeti banyu.
1: Koyo to?
2: Engkang awang-awang kados to?
1: Iya.
2: Manuk dali.
1: Oleh atuh.
2: Apolo.
1: Atuh.
2: Montor mulu.
0: Layangan pedot.

0: apa? Hansip Sarif iku apa? Wong Hansip Baris, Hansip Star.
1: Kados to Hansip Baris lah, kontul miber lan wong nebang nggih.
0: Aja lali lho tentara latihan.
1: Niki enten jeneng menir ingkang diweruhi Nyonya Menir. Air mancur, pil kita lan pilampuh.
2: Iki gendeng Kartolo iki.
1: Lan iki enten jajan pasar ingkang diweruhi Pasar Wonokromo. Pasar Pabean, pasar tuliran penitipan sepeda.
3: Kamu niki ngujub nggak karo karuan ya?
2: Pungkasane nang larangan barang
1: iki. Niki enten jeneng Dedek ingkang diweruhi nggih bebek, banyak babi lan jaran.
3: Iya, iya jaran nang Dedek. Ngerti
1: ya? Lan iki enten jeneng pasar, jeneng napa? Jeneng abang ingkang diweruhi Bank Indonesia. Bank Kredit,
3: Bank Pasar,
1: Bank Samiun lan Bank Kuasa.
2: Bank Keliling.
0: Bisa ngujubnya tak iso lho.
1: Mugi-mugi sedaya menika dipun trami lan sederek sapari nggih jembaro kubure
0: padang. Yo lho, yo bob bob jembaro kubure.
1: Dipun rewangi ndonga sak jero ati.
3: Iya.
1: Ra.
0: Niki ngujubaken tak kademen iki.
2: Kok sampean grogoh ngoten.
3: Aku kate lho. Katut goblok
2: iki. Iki yo ndonga yo apa?
1: Wis, iki wis diterima ya. Wis saya padha. Padha dibagi.
0: Ceroyan, ceroyan.
1: Kenal. Wis padha dipangan wis. Pun kale gak bagian gak apa-apa wis tak pek dhewe ya.
3: Wis dibak dhewe.
1: Wis saiki wis sak durus wis
2: ya apa. Cek ngengkel lo.
1: Iya wis.
3: Wis
2: keksen ngono.
0: Iya. Napa ora? Nah, niki tes pundi Pak Lurah?
4: Terserah kon, maling sapa ae. Ayo.
0: Siji kula maling.
3: Ha, nomor loro.
0: Kartolo.
1: Loro, kapan aku nyolong? Heh.
0: Lali.
3: Oh, karo isin
1: sing. Lali, aku nono ae.
3: Lho.
1: Enggak tahu adakno.
3: Apa kon niku?
0: Kon nomor loro.
3: Ah, nomor telu sapa?
0: Nomor telu, Munawar.
3: Loh, bagus kelakuanmu.
2: Lho, ya apa sih kon niku?
3: Nek ngono jelas iki, maling berteriak pencuri kamu, ngerti ya?
1: Lho, aku warna aku war. Tak apa-apa, engko dibeberno mburi.
3: Model-model. Aku nono. Ayo.
2: Ya apa sih iki?
3: Ojo sampak kon gak ngaku.
2: Ayo nomor
3: papat sapa? Nomor papat sapa?
0: Pak Lurah.
3: Atuh. Sik. Lurah adalah promotor desa. Lurah adalah induk desa. Dadak lurah kon sanggut pautno kon anggap aku maling-maling opo
0: aku. Lho mboten peduli sebab sampean niku melok barang colongan.
2: Mulane di kampung ono maling-maling diburu ilang mergo sarange di Pak Lurah iki
3: apa? Ya opo sik oleh nyokot nang aku sik. Ah
0: saiki sampean putus iki.
3: Ah nek jelas.
0: Sampeyan lagu lurah.
3: Ah nek jelas. Maling papat ya.
0: Nggih.
3: Negara-negara hukum, siapa salah harus dihukum.
2: Dasare apa wong papat kok iso maling?
0: Ah, ya dasare ngeten Pak Lurah. Napa sebabe kok nyakot Kartolo Munawar kali sampean?
3: Dasare.
0: Sewek niki mboten kula simpen. Kula dol payu 10.000.
3: Iya.
0: Lah duwe sewek niku mboten kula gunakake napa-napa, kula damel slametan.
1: Eh, tumpeng iki ta?
0: Nah, tumpeng iki tumpeng colongan iki.
1: Tak balekno.
2: Lho, balekno ya.
1: Tak balekno wis meneh-meneh ae tak lironi.
2: Lho, gak iso wong kon sing berkat akeh
3: rene. Aja kon balekno lho. Berkatmu tikel ping tolu rene.
1: Ya keliru jupe mau apa.
3: Slamet tak kemen iki. Wis jelas ya.
0: Nggih.
3: Dadi kok slametan nang bareng colongan.
0: Nggih.
3: Sopo sing nolok mangan berkat iki berarti melok tersangkut nyolong ya. Saiki tak adili wong aku desa, wong aku kepala desa ya.
0: Nggih.
3: Nomor siji maling sapari berangkat
0: nggih
3: berangkat polisi rasakno kon apok sik nom tangane dawa
0: apok
3: wong uripe tangane dawa-dawa temene lek kaya wayang kulit goblok nomor loro Kartolo berangkat kon
1: iya kok mangane
3: akeh ganteng terongoan gak mangan-mangan kone kono nomor telu Munawar berangkat
1: kantor
3: polisi nomor siji berangkat nomor loro berangkat nomor telu berangkat nomor papat aku dhewe

Om wilayah ing. Om wilayah ing awikno mastu promo sidem. Awikno mastu selan meriwang jagad karomo siran tondo kalusi saning kisono. Sono sinawung langan bawa pesto masis tantun lambai budo jiran tur tutur. Katilo tulot tulat melat ting baratiu minusito mumpun mempunan niskoro karun gitu minyong jaman borwo. Benar ditame lalu tomang ketukap basa ninggu gitu tanggur nenggeng perambang batumpo-tumpo marmo bangga panggung panggunggung sang merweng oto sebebiar dumadining wayang borwo. Kulangan yang ngunduni narik nuntut yang boso dengan ngunung ngemusu rosso yang dinaraso yang karaus mulat sayrohan rosso mani meruhin diri rosso rumongsong rumangsani lerjal mo ngilukoco jarwewu senangko canggian tuh berjiwis gemelar juning pangliran yaiku sejati nameriksani pangliran ringgit purwo suryo tundung darum yang kartiko berubah kudrati ngamoso sehari ratri hangit ribawono purwa tekeng duksino gilir kemanti teman dadi peta anik dino sasi warsi windukang sarto abad tetukulan tangkar kemantar kaya siram buntulnya jawabati kerbya dadyo pandangi kutu-kutu malang atungku burun monom yang burun tuyo dadyo beranak antan bawi calon padang terawangan nari sanggibang rawi ingin ngarsamer bawani jagad mungguin jagat ditan untuk mungup-mungup mungguin gangrani mikir abang berngangah lamun kaiksi ayahan dilato bumi soyo dangu sumunuh sanggi wang arko katun semebelak kenan kiri ngabang esmu jenar kabar bawahnya dari sanggi wang pasonto tanam tuh katun iju uruyo-uruyo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuin gunung kini melantai dalu kasir yang berapan cono lenggak lenggut nanti kaya gunung makuto migo tanpa tawis nangu selain ngawo dasik dan rasangu kaya buku harap tegal sawai anglu seluruh tanah berdute sinambi sesendonan sesindenan mikul garulu guni hanggiri ngerojo kayane sama yang ngopi rembagan somoro wangi sangi bangarko soyo tangi soyo ingil katoh ngari jagad kus katoh melok dunia ngingke belak papat lor gitu litan kulon sinari jagad kang sam rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parantini datang ngemadani kekuing projo ing durwati ying duroko ying jenggolo manik marmong umur kali satu tanangku kali sewutan jangka ketiga krono goreng Durwati tumati sangking puluh pelupa banjaran singa sapan tuyo benawi tinawi umbak samudra gerang langut kang tanpa pagut pegating tani ngakapan toko ruting coklo molo wane-wane cakring bisik samune kineping jurang corong kinepung gua serung kinario susuing peksi lapet yang sarang burung kewantru ke pasisir anter sasom jembar kebeganing pasir kemelari garis pinggir tanem dohanger buyung ruyo-ruyo karang mitri ruwiro rinang kelopo meratun dobingi subur pasir dan mabur satengati nandur tangkar temangkar kabur yang tadi gunung-gunung bancingan hangrang sang langit linggak linggok lampain itu yang menjel saking sendang-sendang mening tertani ini nanti noro poro paling nanti nami waduk bentung-bentung kinaryo hangrani sawah nyampa tegarani noro kismo pokel bang lain tetanen basan tan ono bisa cengkang kang solo satyo tinanduran tangtu kang ora kapitan yo badari sri aglari masa binal yayah rupi sari kang pinangku pertiwi pategaran itu gue pulau wijeng yang ngerembing ke godongane hampir boy nganti kaya mangluk mangluk ngawin mitane polo kebendem polo kesimpar polo kemantung satu tan kejiwo cinawi dukulan kang maweh kesarasanik diri ingon ingon rojo kaya bite ben sang sang rembuk lamun jangka gelari pangonan lamun mandi serap suyo samyo mulik marang kandangi diwi-diwi datang ngomong carani kandang nganggukin ancing palem labu tepi saking tindak turu jono cuti samyo sayek sengko kaptia karyo lungguring nuso bongso itu menegaring Durwati
wono kengimbangin gunung hanggung rinep somreh lestari lentumurun terah kemerah sadya dadur guru ganing lingkungan langkung-langkung lampu tuh tinaliti jalno sampe-sampe yang sesanggeman sepen saking tindak sangso sinang soyo tapi ngutuh-ngutuh anak namung samat sinang matang duya dinayan sabi jiu jus mapan jatling jiban ingin biji temah wujud manung balik cipto rosok karso amba barakaryo ingin binasaki negari dorowati naliko semua lagi ngancik marang jaman kencono panjang kunjung pasir pamu kilo jinawi gemah ripah karto toto raharjo dasar negori gede obori padang jagati dulu guru sejong tato marangkut sarani turto kasusai ngoncok projo lah sini untuk pamu ingat dong sarani ngadil kucing dorowati nanggir campo dosa namening sanoto dosa anang sepuluh nomomus mestani jurus sanoto prabu Sri Bathara Kresna yukat monobo yuhari murtri ya Sastra Sumpena, ya Sang Kesawa, ya Danardana, ya Sang Wisnu Murti. Nalindra gunane kang kenotan kendhak kaning jalma luhur tatanan kula kuli anggapan kasoring sesami. Yen ta ginunggul ing jajan luhur keprabon, sadal mangke teng wedhate pinunggal kang kawicarita. Risajo sarta para mesti nggih natura-tula gadhampar. Ora mantra-mantra sifat ing Bathara Yayasan Iwang Bathara Wisnu ing Jawantah binayang beang sanggane Hapsara Hapsari saking kasuwargan pepanggegen pasibaning para wadyabala yayah ora ping samudra ing daratan miwadatan kanthon sanggane ora ana ngatunggaling Projing Dorowati ingkang sampun kepareng ngarsama ingkang sampun kepareng nyebebek baik-baik pindu soto metarangan suku janggu tekan dodo mabuku susila stowo menikoto warnani kadang noto satru yang garbo ruji minungko tadi sinopati kedut tanggulani kumrojeng Dorowati kekasih Raden Setyaki Raden Bimo Kunring Yowres Niwiro Tambak Yudo Yuyudono dasar satyo sekti kalintang jayani merang bebasan tinatah mengdak jiro menter tinubak bengkung sinudo kutub bila datal mokala mendadir senopati gedung teranggalai kubrojeng Dorowati semambung pungkur film gaipun nindyo mantri moko parasani kurojo ada dalam yang widoro kandang erkino matih udowo yesang kresneng koro minongko tadi nonton negari Dorowati kronong gena wasis marano toto rakiting negari Dorowati ing jayan deh melabar sang gani kan samyo gantung sibu jejel riel rapet pepet pipit rasasan atau pandengkul datan poslo laben kada moro sibu ing alun-alun habitat gendiron tak umbul-umbul kekitra hangen dadu ya ingun timong selatu baik megar milut jamur barat ting mongso rendeng tumbai ngerangkap ke jating arang mongso ketiga parantini katon didem permanem tanono sebawani walang alisik nadian kegodongan talang ngubah samirono data lemampah kabar sombong sarang mandi gendi gemblak gerkemasan tasya parang rambut kaki soang-soang pating sarang gelap, pating sarang keringimbalkan jelur mandiologo wayan peksingko imun yang pacak suci norasaru marasari seneng juling pasipakan bila dong suaranya berat untuk menyangarangin iwa pangli ikwarang guna karyong lamrami juling datu lewrojik Dorowati datak sakuling mangke gawis dengan rawi pun otagumi manduro sanoto prabu bolo dewo riwisnya satu telunggah Dajo kagian penggali sanoto Prabu Sri Bathara Kresna sigura merwani mangan dikau kumang rujri mangan sanoto Prabu Sri Bathara Kresna ingin diri kababari melisan

Sido madyaning pasem kana gunung garing Durawati. Nalika semanten kathah-kathah pangdinaning nata agunging Mandura Sang Prabu Baladewa. Dinampi ing rayining Durawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Parandining mangke dereng wonten pepunton ning Pirembagan. Samya kendel datan mubah, datan musik nganti kaya pratima kencana, pratima kedhesi golek kencana Mas. Sumara cayaning nata agung kekalih nganti kaya golek kencana. Lenggahi kanyut pinaka wardu kanyut ujaring magenten wardu jarwa kacaka nang durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangepe nguri kese balbonamu apa to kang dadi darunane. Kula lumajen kula karange gajah medhot saka wantilan. Kejawi namung sawanipun putra ing karang kadempel kira ora petro kanthong boleh nerpepek nerpepek pindha sata matarangan karya cingak kang samya mulat. Kalon mraing para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir jalu

0: jagat waisan iku Bathara Wayah Putra jagat Kaka Prabu.
1: Yai Prabu Kresna Bi.
0: Dereng ngantos kula nampi kata-kata pangandika Paduka Kanjeng Kaka Prabu menika mboten pangling kadidene sowanipun Panakawan Petruk.
1: Lho lha iya. Lah kok dadi Petruk sowan sore-sore iki nang apa?
0: Mugi pareng lenggahing teng langkung mrayogi kula badhe ndangu dhateng sowanipun Panakawan. Awon kados menapa menika Panakawanipun Darawati ugi Panakawan Ngamarta. Mbok nai Petruk wonten wigatos Kaka Prabu.
1: Yo, Yai. Timbalana. Apa wiganine Petruk kanthong bolo dene sowan ana Praja Darawati dina samengko iki?
0: Kaka Prabu kasinggihan. Panakawan Petruk padha rarjo sak praptamu. Kanthong bolong Petruk prapta ning Praja Darawati. Nonamin pasang kaliman nabi tinebina ingin lodoni dumawain tawang tuwang sinuhun linepatno ing tolak manu nyuhun pangapunten sampun ngirimten kula menika satunggiling kawula ingkang kiranging tata krami kiranging subasita dene negari Darawati saweg wonten masyarakat agung kula mantun sowan monggo kula menika namung asa drajatipun kula namung kawula Panakawan ora dadi ngopo padha rarjo sak praptamu Petruk tansah pinanganing kawidadan ring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampan ana.
1: Nggih, sanget anggen kawi dadosaken jimat paripe. Panakawan Petruk padha rarjo sak praptamu.
0: Ndara Mandura,
1: ya
0: aku bendaramu Mandura. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk nggih Den.
1: Ya Petruk tak tampa.
0: Ora liwat pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan.
1: Petruk gantung bolong bodoh harjo sapratamu
0: Doro setiaki wilujeng bekti kula kunjung nggih Den.
1: Yo Petruk tak tampa ora liwat pangestuku tampan ana.
0: Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe.
1: Petruk gantung bolong bodoh harjo sapratamu Petruk.
0: Doro Pati Udawa wilujeng
1: bekti kula kunjung nggih Den.
0: Doro Pati
1: iya ya Petruk tak tampa ora liwat pangestuku tampan ana Petruk.
0: Nggih kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasangkusan Panakawan sumengko pengawak bojolan damarsasi gita ana wong wigati ana wigati apa dene sowan ngersaning nata ing Darawati Petruk yen pancen duwe perlu mara matur marang bendaramu ing Darawati Panakawan Petruk. Nuwun sewu sampun ngirimten kula menika satunggiling abdi ingkang cumalena ning janjanipun sowan kula menika nek dianggep wigati ya pancen wigati ning nek dianggep boten wigati tumrap kula kok wigati lire piye Petruk sira matur ingkang kaya mengkono.
1: Nggih
0: nuwun sewu sinuwun kula menika janjanipun tumitah wonten ing Madyapada menika sampun mangabad-abad laminipun kula nderekke Bapak Semar niku ngetutke bendoro-bendoro kula menika wah sampun boten dipun petang ngantos sak meniki niki kula ndareke ndara-ndara kula Pandhawa kula melu Bapak kula melu Semar kula urip napa wontenipun boten tahu kepingin sing rumangsa kula sak jabane gegayuhane Petruk menika boten kepingin kula niku nek urip sak madya.
1: Iya Panakawan nggih
0: ning pinten-pinten dinten niki kok merentul ati kula duwe pepinginan sing kepinginan niku kula niku bingung ajeng takon karo sapa upama kula niku takon karo Bapak mesti Bapak runtik penggalihe ora dadi karepe mesti ndukani kalih kula mula pun pinten-pinten dinten niki kula ampet kula wanek-wanek kesuwanten Gara Darawati jaran mboten wonten sing pantes nampi pitakenan kula menika jawi namung sinuwun Prabu Kresna tur kula petung inggih namung sinuwun Prabu Kresna menika ingkang saged paring pepadhang tumraping manahipun Petruk jer panjenengan menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa sing ngandhum kabagyan titah wonten ing Madyapada menika ingkang dijuluk Prabu Sri Bathara menika kula omong wis ana loro setunggal Prabu Sri Bathara Rama Wijaya angka loro Prabu Sri Bathara Kresna monggo nek wis dijuluk Prabu Sri Bathara menika titah sing ketitisan dewa titah linuwih sing linenggan para Jawata.
1: Iya Petruk.
2: Dulur, Ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Yo Petro, lah kok dadi tekan dindi rembukanmu? Iki janjane eneng apa? Mangiriin toh. Mboten sak susu. Sowan kula ngersanipun Sang Prabu Darawati menika badhe nyuntak pangunek-uneke ngraos kula. Perkara apa Petro? Nek sampeyan iso mangsuli, nyata sampeyan ratu sing pinter tur titis dewa. Nek sampeyan ora iso mangsuli, napa pitakonane Petro? Wiwit dina niki sampeyan rasa nganggo jejuluk Prabu Sri Bathara. Sri Bathara-ne dilangi. Cukup Prabu Kresna ngoten mawon. Lah kok dadi kaya mengkono, nggonmu ngancam marang Ratu Darawati. Oh nggih, mergo nganggo Sri Bathara niku abot. Nek panjenengan ora iso mangsuli napa pitakonan kula, ora ana gunane kula menika mbiyawarake nek Ratu Darawati niku ditis Wisnu. Petro, gage. Kowe takono karo Yai Kresna, aja mbok ubeng-ubengke rembugmu. Takon dijujuk gone wae, kowe arep takon apa? Ora-orane Yai Prabu Kresna ora iso mangsuli marang pitakonmu. Nggih. Niki kula mboten sowan teng Mandura, kula sowan teng Darawati dadi sampean rasa melu-melu perkara niki. Sampean kali kula niku padha-padha dayoh, padha-padha entuk wedang segelas pun cukup. Lho. Ning aku kuwi ratu, nggih, panjenengan kadange werda sinuwun Kresna, ning kula sowan teng negara Darawati ora sowan teng negara Mandura. Ya ya wis Petruk matura. Kula mengajeng ajeng nyuwun mriksa bapak kula niku sapa? Lho. Petruk, Nun. Wong sakmene akeh ngerti yen bapakmu kuwi Semar. Nek mung kaya ngotene rasah wayangan. Hah ngenten iki niku digawe supaya kula niku iso ngerti tenan bapakne sapa. Ane bapak Semar niku kabeh piyai semene iki sudah ngerti kabeh. Bapakne Petruk sapa Semar, bapakne Gareng sapa Semar, bapakne Bagong sapa Semar. Niku cah cilik-cilik wis do apal. Ning nuwun sewu, pitakonan kula niku ketoke sepele ning jane pitakonan sing tuwa utawa pitakonan sing abot. Mergo tumrap kula bapak Semar niku ya pancen bapak kula. Ning niku bapak sambungan. Tegese niku dudu bapak kula sing asli. Lho kok sik kowe dianak-anake dening bapakmu kok kowe ora ngerti karo bapakmu kuwi apa ora jeneng bocah sing ora ngerti karo wong tuwa. Mangkir yen. Nuwun sewu lho. Urip kula niku wis jaman jim lho sinuwun. Jaman titah durung medhun ana ing jagat niku enten jamaning jim. Niku Petruk wis urip. Ning kula lali. Kula niku mbiyen bentuke kaya ngapa? Kula dimong karo sapa? Bapak kula jenenge sapa? Kula niku lali. Ana upama kula ngerti kula isih nyimpen fotone ra usah takon tekan mriki. Sinten? Nek sampeyan iso ngandhake, matur nuwun. Nek mboten, wiwit dinten menika sampun nganggo jejuluk Prabu Sri Bathara. Lan nyuwun dipanilah Sri Bathara badhe kula agem. Lulu. Kok jur ngawu gawar ngawur men. Atmajane Kyai Semar Badralaya. Ki Bathara Petruk. Lho. Mboten gleleng. Wong edan rembukan karo wong edan wis ora bakal iso. Dinarang-narang sing ganep Yai Kresna. Nuwun sewu, nanging pitakonanipun Petruk menika sajaipun wigati. Ha nggih. Nuwun sewu panjenengan kula aturi paripangandikan. Ning sak ngertiku bapakmu kuwi Semar. Petruk, bapakmu kuwi Semar. Ora coba. Saiki aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakon kari pertitis.
2: Nggih.
1: Kresna karo Petruk iki tuwa sapa?
2: Tuwa kula.
1: Lah kok kowe takon bapakmu karo aku? Apa mbiyen aku wis lahir? Apa mbiyen aku wis ngerti? Nek lumrahe kowe takon bapakmu karo wong sing luwih tuwa tinimbang kowe, lah kok kowe takon karo aku? Nuwun sewu, panjenengan titis dewa. Wonten sadurunge bangsaning Jemana niku dewa wis padha tumitah. Mula panjenengan titis Sang Hyang Bathara Wisnu niku, Wisnune wis preso. Bapak kula-kula niku sapa? Mula sing kula takoni dudu kresnane. Nuwun sewu lho kula jangkar ning Wisnune. Wisnu sing nyalira teng panjenengan niku kudu iso paring dawuh bapak kula sapa. Nek panjenengan ora iso paring dawuh, nuwun sewu, kula ora nrimake alah dene sampeyan ngaku dadi pujangganing para Pandhawa. Alah dene sampeyan ngaku dadi sing para kadang Pandhawa. Nek panjenengan ora iso nyalira Bathara Wisnu ngendikake bapak kula sapa, wah estu Petruk wiwit dalu menika nganti sak teruse kula arep mogol. Tegese piye? Kula mboten ajeng goro-goro. Ben. Ya wis ben. Pripun nek kula wis kebacut kaya ngoten niku pripun manggagas? Lho, saben wayang ra ono petruke, saben wayang ra ono petruke. Lah kowe nendi? Ha kula omah. Mergane kula ora dikandani bapak kula sapa? Yen nganti ana dewa sing ora trima, ah ora wedi karo dewa kula. Petruk kok wedi karo dewa ki cara mendi? Nek titah-titah liyane wedi karo dewa. Lah kula kok kon wedi karo dewa? Wong bapak kula Semar niku bapak sambungan kula niku ya dewa. Monggo kula niku anake dewa. Tegas Petruk niku ora ketang sithik isih mambu getih dewa. Dadi kula nek karo dewa niku mboten wedi. Ulah nekat iki nekat. Nek mboten nekat mboten ketemu wong tuwa kula. Pun ngoten mawon, mang paring pangandikan. Nek sampeyan iso paring pangandikan, kula matur nuwun, nek mboten nuwun sewu. Kula tetep ora ngakoni Sri Bathara Kresna titi sing Sanghyang Bathara Wisnu. Petro, nuwun. Yen kowe pancen anak Semar mara saiki petungen, sarta sawangan kanggo netra batin, kananing penggaleku lagi kepiye? Sawangan, Petro. Kenyawang lagi nopo netro batin batin kula niku ora duwe mata lho la iya batinmu kuwi ning panyawange netramu iki nganggo batin aja kanthi lahir ning batin sawangen batine Kresna kuwi lagi padhang apa lagi peteng nuwun sewu kok saking mriki kula wis padhake batin sampeyan sekringe medhun sekring tegese peteng ngoten lho petenging batinku yang kau iso moco tak duduknya bapakmu ini yang pancen kau iso moco petenging batinnya nonton Dorowati orang-orang gunanya kau takkan nonton Dorowati tahu nono windo nono kau udah bakal tak pandai ngerti bapakmu siapa Petruk jajah muntap lirik natap duko yaya sinipe netro kocak muntara antir

Nuwun sewu Petro, aja dianggep wong loro saudon telu saurupan bareng panjenengan ngendika Petro batinku padhang apa peteng tak sawang katon peteng. Terus kersa sampeyan yen kowe iso madhangake kahananing Nata Ndarawati dina niki sampeyan ajeng paring kabar teng pundi bapak kula. Heh, candhak apa rumangsane Petro kuwi wong ora tau tapa. Apa rumangsane Petro kuwi wong ora tau semedi, apa rumangsane Petro kuwi ora tau wong nglakoni. Bareng tak buka mata batinku wel adalah telik Mangindra Jala. Ingkang gagal gawe butek ana negara Ndarawati. Lho Petruk matane kok mencicil karo aku to? Mripate Petruk kok mencicil karo Nata Mandura karo piye? Mangiriyen, mangiriyen. Kula ajeng nyuwun priksa. Ora sah nesu-nesu kula ajeng nyuwun priksa. Sinuwun Mandura mriki betahe aku butuh karo Yai Prabu Kresna. Wigatosipun, aku pengen ketemu karo Yai Prabu Kresna, bakal nyuwun senjata pitulung karo adiku lanang Ndarawati. Sebabe negara Mandura ketaman pegeblok. Negara Mandura ketaman pegeblok. Bisane waluya ning Remala Temajati, jati temamulya. Yen to Mandura tinumbalan Sekar Wijaya Kesuma, mula aku nyuwun ngambil marang Prabu Yai Kresna. Terus sinuwun Prabu Ndarawati maringke. Bakal diparingake nanging bareng karo tindake Prabu Kresna uga rawuh ana ing negara Mandura. Terus panjenengan paring dawuh, aku butuh kembang, ora butuh Yai Prabu Kresna. Mula Yai Prabu Kresna tak atur lenggah ana negara Ndarawati, ora usah melu tekan negara Mandura. Sekar Wijaya Kusuma ingkang bakal tak boyong marang negara Mandura kinarya sarana waluyaning praja ing Mandura Petro. Iki dodok seleng perkara ning kene iki. Dadi sampeyan melarang, melarang ya apa? Wis tak gawe murah. Oh, mboten niku, mboten niku. Tegese melarang niku menging ngoten lho kok ndur larang murah, larang murah. Menging sinuwun prawata anu jeneng iki nduwa keparengane sinuwun Prabu Kresna rawuh teng negara Mandura. Lah iya. Dasare apa kula tak takon? Kula tak takon karo sampean sekarang Wijaya Kusuma niku nggone sapa? Lho, kagungane Yai Prabu Kresna. Lah sing duwe arep melu kok ora entuk. Sing duwe arep melu tekan negara Mandura kok ora entuk, dasar sampean apa? Aku iso maluyake negara Mandura, apa ora saya apik nek sing duwe nderek tindak teng negara Mandura. Mula katingal peteng penggaling Sinuwun Prabu Kresna menika awit Sinuwun Prabu Ndarawati ora dikeparengake tedhak dhateng negari Mandura. Ming sekarang Wijaya Kusuma sing diparengake tedhak wonten negari Mandura. Lah niki ingkang mengakibatkan ben sananane le omong to. Niki sing jalari Sinuwun Prabu Mandura niku utawa Ndarawati niku peteng jagate mergo ora wani arep wangsulan karo sampeyan, mergo duweni unggah-ungguh lan ngurmati karo sampeyan minangka dadi kadang merdo. Mila dinten samangke nuwun sewu Petruk minangka wakiling Sinuwun Prabu Ndarawati uga kepengin supaya Sinuwun Prabu Ndarawati tedhak teng negari Mandura sareng kalian Sekar Wijaya Kesuma. Nek Sinuwun Prabu Mandura mboten keparengke Sinuwun Prabu Ndarawati tedhak wonten negari Mandura saniki katon mawon. Ora sah Sinuwun Ndarawati Petruk sing kudu melu tedhak utawa rawuh teng negari Mandura sareng kalian Sekar Wijaya Kesuma. Wah, dapurmu Petruk kok rawuh. Lho, lah ya sa ora-orane men rada gleleng wonten. Kula sing melu tekan rika nekseni anggen sampeyan badhe maluyaken negari Mandura saka pegebluk lumantar Sekar Wijaya Kesuma. Lho kok sik aku tak takon karo kowe derajatmu iki apa? Ming atase Petruk kok dadi wakiling ratu Ndarawati iki derajatmu iki dibal 17. Kowe wong elek, wong nyolok mripat kowe ning batur kok dadi wakiling ratu Ndarawati iki anggepmu kok iki apa? Nuwun sewu, kula sentuk panilah Sinuwun Prabu Kresna. Arep kula ning derajate ngaceplek, arep kula ning derajate mung wong elek. Ning nek wis entuk panilah ing Sinuwun Prabu Ndarawati, kula tetep kudu melu teng negari Mandura minangka wakiling Sinuwun Prabu Kresna. Nek ora dikeparengake taunana windanana Sekar Wijaya Kusuma mboten kenging wal saking kancing gelungipun Sinuwun Prabu Kresna. Lho, Yai Prabu Kresna piye? Nyuwun pangapunten sampun kula pasrahaken dhateng Petruk kok Prabu. Lho, lah kok dadi kowe malah masrahke perkara iki marang Petruk iki kowe oleh percaya Petruk timbang Baladewa. Nyuwun pangapunten Petruk wis sak karemu. Aku ora ngerti perkara iki. Oke, oke. Oke apa? Kalau ratu kok oka-oke. Pun ngoten mawon. Pripun? Lho, kowe ora kena melu nang negara Mandura. Nek mboten kenging melu teng negara Mandura, Sekar Wijaya Kusuma ora iso wal saka negara Ndarawati. Lho, lho pripun? Yen ngono kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ajeng wanine gandeng sampeyan wis ngarani Petruk wani nyuwun pangapunten. Tinimbangane Sinuwun Prabu Ndarawati kelangan Sekar Wijaya Kusuma. Nuwun pangapunten Petruk sing minangka dadi tumbal padhaling Praja Ndarawati kula ikhlasaken. Wah, panusmane jajalanat. Iblis anak
Petro Kandong Bolong paling karo Noto Mandura Prabu Baladewa. Yen ngono sing dadi pepalange Noto Mandura Petro Kandong Bolong ilang Petro aku mboyong sekarang Jaya Kusuma. Mboten sabonga-bonga teng mriki, bonga-bonga teng jaba kali.

0: matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
1: Yo.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

네.

0: sesembah nuwun wis diawali nganggo tembung enam tembang sarung jagung. Ya ngono ya Mak. Iya. Iki tamu kehormatan supaya paring pangandikan.
1: Ya. Sopo?
0: Gusti Benowo. Kirawuh adoh-adoh saka Surakarta tekan Semarang kene.
1: Ya. Kersane arep apa ben paring pangandikan karo para lenggah Sutresna Budaya.

0: Monggo, Gusti.
1: Iya.
0: Ora gek jumeneng.
1: Iya. Gusti Benowo
0: kanugrahan lho no putra Nalindra Gumbinatara pareng rawuh mriki.
1: Iya.
0: Sugeng dalu, Gusti.
2: Sugeng dalu Mas Eno, sugeng dalu Bu Cangik.
0: Panjenengan menika tebi-tebi kaya ndadak rawuh mrene lho. Mirsani wonten streaming kemawon saged.
2: Kula mboten saged nyetel kok, Dik. Pripun? Mboten saged carane nyetel.
0: Lho, niku niki jaman globalisasi lho, wis media kabeh kudu iso kaya
2: ngoten. Pun kersane mawon. Zaman globalisasi kersane mawon. Sing penting kula saged ningali YouTube panjenengan niku pun seneng. Ngaten Mama Seno dados saderengipun salam budaya saking kula kagem panjenengan para pandemen budaya ringgit purwa khususipun dalu menika ingkang sami kersa rawuh mirsani Ki Seno Nugroho saking Ngayogyakarta. Hadiningrat. Tepuk tangan kagem beliau. Lakar Mas Seno menika saweg dados dalang ingkang in naik daun turta dereng dangu. Amargi gangsal tahun kepengker beliau nuwun sewu bukan siapa-siapa.
1: Nggih.
2: Duka tiba-tiba melejit menjadi seorang dalang yang sangat terkenal. Dikarenakan memang beliau nuwun sewu sejene turun dalang memang sangat piawai untuk membikin satu lakon-lakon yang kayaknya bukan lakon baku nggih Mas nggih.
0: Carangan Gusti.
2: Lakon banyak carangan tapi bisa menarik dan nikmat untuk dinikmati oleh kita semua. Tur sampun kundang bilih dalang saking Ngayogyakarta menika biasanipun pancen dalang ngelucu-lucune setengah mati.
0: Ning ampun mati lho Gusti. Setengah mawon.
2: Elok saestu dilalah wonten YouTube. Dipun sarengi kalian ingkang wonten wingking kula menika sanes tiyang Jawi saking Sulawesi ora ngerti basa Jawa ora ngerti apa-apa ngerti-ngerti dadi dalang sekolah eneng Jogja rampung S1 ne nutuke sekolah S2 psikologi luar biasa ini orangnya Mbak Elisa Orcharus Alaso wong Sulawesi yang nembang suarane ngalahke wong Jawa. Luar biasa niki apa ya mbisik kenjingan. Leluhure pesindene awake dhewe mungkin apa pripun ngaten nggih Mas Eno nggih.
0: Wah kula dhewe ora ngerti niku kula ya mengle nemu kok bocah niku. Iya.
2: Katimbang wirawiri ora genah turun dalan ngoten?
0: Mboten perkawisipun kok piyambakipun menika lulus sarjana pedalangan kok bingung neruske nembe psikologi terus kok takoni jane kowe iki arep nendi to sa? Saya itu bingung ya Pak, wis kowe ajaro nyinden melu aku, wis malah entuk duit. Lah mung mergo ngonten niku.
1: Iya.
0: Kula nek perkara turune wong seni napa mboten kula ra dong.
2: Nggih mangke pun dangu to para penonton rak kepengin ngerso, anu ngertos. Dados ngaten. Kula mlebet kula saweg sepindah menika Mas Eno mlebet wonten gedung menika. Ini kalau menurut saya sangat tidak layak.
0: Dos pundi, kersanipun dos pundi.
2: Kalau untuk menggelar sebuah pertunjukan yang besar apalagi rutin dan sudah sangat terkenal tidak hanya di wilayah mriki Jawa Tengah namun sampun terkenal ngantos dumugi pundi-pundi.
1: Nggih.
2: Kula badhe usul kalian Pak Gubernur supaya gedung ini segera dirobohkan. Diganti joglo atau gedung yang baru yang sangat megah dan besar karena ini kota Semarang. Cocok nggih. Saya itu kalau mangke badhe usul kalau mau dilala Pak Sekda madosi kalau sampun kundur dan janipun kalau saged matur kalau ini ndak layak ini di Semarang kayak begini nih niki wis zaman Jepang nih niki kudune ndang dirobohke diganti gedung sing megah amarga halamannya itu sangat luas dan besar jadi bisa menampung nanti ribuan orang kang saged rawuh wonten mriki nggih to
1: nggih
2: lha kok mosok Taman Budaya Jawa Tengah sing mapan ning Solo wis gedene ora ilok menungso kok malah kene sing Semarang iki apa ngene iki. Luar biasa wonten mriki niko penake mung ora kodanan Mas Eno.
1: Nggih.
2: Ning nek panase jan karo neraka jahanam men panas iki. Saestu
0: mboten mergi menika. Nek jane wau mboten panas ning krana panjenengan rawuh Gusti.
2: ora penak tenang. Kula niku kroyo-royo adoh saking mriko gandeng liwat jalan tol. Itu hanya 45 menit Mas Eno.
0: Nggih, leres.
2: Nggih, kula areng apa to ya iki teng-teng atimbang malam Jumat wong ya ora tirakat wancine poso.
0: Nggih.
2: Mas Eno krungu mayang wonten mriki. Terus kula ngejak niki Bagong niki. Niku kula paragi Bagong saking kula niku penggemar Bagong njenengan. Nggih. Lari kula niki kula paragi Bagong. Yo Gong yo. Yang Semarang nusul Mas Eno. Kowe ra seneng banget to. Niku saben dinten niku kan kula ningali YouTube njenengan niku. Bendinten. Ah. Model wayangan panjenengan menika sedang dipelajari, Dek.
0: Yo, oh, nggih.
2: Sebetulnya kekuatan wayangan panjenengan itu terletak di mana? Ini yang baru kita cari. Kata sing kepengin niru, Dek.
0: Nggih.
2: Saking daerah wetanan niku model wayangane panjenengan. Contone niki kanca kula. Haji Joko Sunarno niki.
0: Mas Joko Sunarno nggih.
2: Niku blas mboten nemplek malah wedokane sing nemplek. Wah, wis payah. Niku wayangane kados jenengan niki, Dik. Niki ngai kuplot niki dalang niki. Niki sanes mudin. Niki ni dalang kanca kula niku. Niku saking Karang Gedhe Mboyo Lali. Niku. Niku nalika kondange kados panjenengan 1 bulan 30 hari kadang lebih. Diwakil ke teng kanca niki lho menungsane niki.
0: Nggih Mas Joko.
2: Haji Joko Sunarno niki.
0: Wonten pundi-pundi mesti rawuh kok.
2: Nggih. Lah niki ajake napa roe sing nanggap nemplek ngene panjenengan napa pripun aku ra mudeng nggih. Rekake nonton malah kesedot dateng panjenengan wis mutar kene delak-delak. Niki sakmenten niki ajeng kepengin ningari Mbak Elisa Orkarus Alaso.
0: Nggih.
2: Dari Sulawesi yang sedang viral wonten YouTube luar biasa niki piyai niki mung kuru lho jane gedhe nggih.
0: Nggih. Niki kaya ngoten. Erisa, kowe anu jek lenggah jejer gustine kuwi.
2: Nah. Arep kon ngopo?
0: Lho, kaya panjenengan rawuh mriki Lady anu paling orang niku ya panjenengan paring pangandikan yang luar biasa itu yang sedang viral Mbak Elisa yo. Mbak Elisa nggih kula anu ken mandap supados lenggah jejer.
3: Ya, gimana? Cocok gak?
0: Hah?
3: Cocok gak nih sama Om Gustine?
0: Cocok. Yes, sapa-sapa?
3: Om Gustine.
0: Nek Gusti ya Gusti ora nggo Om.
3: Gusti aja.
2: Mboten napa-napa, Mbak Elisa. Memang panjenengan wajar kalau memanggil saya Om atau Pak. Karena usia saya sudah mendekati 70 tahun ya.
3: Yeah.
2: Jadi kalau panjenengan nyeluk kula Pak niku wis ora masalah.
3: Nggih. Yeah. Yang bisa Mas yang juga enggak masuk ya.
2: Jangan.
3: Yang Mas tuh ini Mas Ton, ini Mas Ton.
2: Nah.
3: Kok bisa Mas Ton yo?
2: Lah nggih to.
3: Nek Mas ki yo gram ki 600 lawe. Nek Mas Ton yo berarti yo akeh tenan larang iki, Pak.
0: Yo Mas Ton kok yo.
2: Ya wis mulai banyol niki. Ngeten niki pun pun perewangannya pun melebet.
3: Ini kaget mau onten kenjingan, kelebonan roh, perewangan. Iki akeh akeh apa to nih kene setan-setan iki. Kyo benowo yo dadi denowo.
0: Ojo.
3: Yo bener iki berarti nggone iki kudu diambroke dadekke sing luweh megah meneh. Paling mergane iki mbiyen dinggo kebun binatang niki lho Gusti.
2: Oh nggih to.
3: Nggih niki riyen kan be kebun binatang dadine kudune dibugar meneh ben keren iki saking lemut-lemute.
2: Betul. Awet saking pemujine awake dhewe kali kanca-kanca saking Yogyakarta. Mugi-mugi ya. Usulan dari para seniman se Jawa Tengah nanti saya tak matur. Tolong dibikinkan surat. Aku tak matur karo Pak Gubernur. Iki benang dibruk kene mboten dibruke mengke angkat udara tak kon ning ngebom mriki mak dadi. Ndang ambleg ndang wis ndang digawe gedung sing anyar niku.
0: Nggih.
2: Eh, Semarang kok gedunge kok ngene lho, ibu kota lho.
3: Kota lho ya.
2: Ya.
3: Tapi keren bisa mengadakan wayangan secara ajek.
2: Niku sing kula gumun niku, nggon kaya ngene nggih to, gembrenggeng suarane. Ning 28 tahun Mbak Lisa.
3: Ya 28 tahun.
2: 28.
3: 28 rek. 28 ya.
2: Aja 28 piye.
3: Ya nek kleru meneh 28. 28 kalih likur.
0: Eh. Kowe iki omongan karo Gustine kok ngoko iki piye?
2: Mboten napa-napa. Kersane mawon.
3: Kalih likur nggih.
2: Mboten.
3: 18.
2: 18.
3: Kalih basa. Lha basa kramane napa 8?
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Walu bahasa kramane napa walu? Walu, walu boten wonten basa.
2: Wonten Sabto?
1: Oh, Sabto. Sabto.
3: Sabto ki pitu.
2: Oh, Sabto ki pitu.
1: Oh, salah Gustine.
2: Sorry. Kula niku cedak niki dadi kupiur ndang kula, Dik.
1: Sabto salah.
3: Jing mlene adeng delok wayang suntik riyen, Gusti.
2: Nggih. Cedak wong ayo ndasku malah ngelui aku wis mudar iki.
1: Jangan Georgie, Gusti santai aja. Ini soalnya jangan aku petok, berarti nanti maklumi aja.
2: Apa?
1: Petok aku nih, dari ini rodo dimaklumi. Makanya nih jajar aku mesti ketularan petok, mencebuni.
3: Iki lho lagi ono sinden ngunek ke petok Gusti lagi lagi iki.
2: Iya.
3: Kok anggere kuat rata-rata tanggung lah aku.
2: Teng Semarang niku jajanan pirang-pirang, Dik.
3: Nggih.
2: Sing paling enak niku iwak asu.
1: Wah, ada di sini asu.
2: Nggih. Iwak iwak suno.
1: Oh, iwak seno sing seno Nugroho. Kodi iwak barang, Pak.
3: Ya goleke dalan asline kuwi.
2: Loh,
3: meng ngelokke aku Sono Nugroho.
2: Ya.
1: Ora, ket kapan saiki iso diiwak barang kok?
3: Ket kapan gasmu kuwi kok.
1: Takira jari salah satu jenis kuliner seso tak gawe vlogku iwak Sono Nugroho.
3: Ya, aja percaya omong ngendikane Gustine to. Sono iki kire.
1: Oh iya.
3: Nah, kuwi entuk-entuk wae sing sak liyane agama Islam, nek sak agama Islam ora kena.
1: Oh,
3: saiki Ramadan.
1: Nggih.
2: Kula ugi ngaturaken sugeng nindakaken ibadah siam utawi poso
3: nggih
2: dhateng sedaya pemeluk agami Islam, mugi-mugi barokah kangge panjenengan sedaya.
3: Amin.
2: Mas Seno,
3: pripun Gusti?
2: Sudah saya usulkan kemungkinan kalau bisa model penggabungan darang dari Surakarta dan wilayah Ngayogyakarta apa dengan Banyumas.
3: Jee.
2: Nanti dibikinkan wadah sendiri.
3: Jee.
2: Biar tambah besar, tambah rukun. Mengundak dikira darai dalang wetanan darang kulonan ora rukun wong nyatane panjenengan mayang tekan dinti tak susul Madiun iki lho Mas. Kita Madiun ki ya ados engko salah kula ya nusul ningali panjenengan saking dene kula niku kesengsem niku wiwit jaman Pak Adi Sugito mbiyen niku janjane.
3: Nggih.
2: Nggih. Bapak niki dalang. Pak Suparman ya?
1: Ya Suparman.
2: Hah?
1: Pak Suparman.
3: Ora nak bandem rek cengelmu kowe.
1: Kan basa Inggris.
3: Basa Inggris apa?
1: Suparman.
2: Oh nggih bener Dik, Suparman.
1: Iya Suparman. Ni paseno juga bahasa Inggris. Say no. Say.
2: Lah bedane karo no, Pak tidak. Suparman karo Pak Superman apa, Dik? Nek nggon apa nyandang nganggo nggih, nek nyandang nganggo.
3: Mang takon elisan niku lho ora.
2: Piye?
3: Kula ora wani ngomong.
1: Superman karo Superman.
2: Nah.
1: Paling no yo cawete beda nek cawete Superman ne dine kene ngarep om niku cawete abang Superman. Kuwi dine kene ngarep katok sikil lagi nganggo cawet. Tapi nek Superman yo ora bareng sarune. Nek film lagi rapopo.
3: Kula wis tak tabah-tabange kok Gusti. Wong tuaku bendino angger ruah tak kirim donga nang kene mung dicawet-cawetke.
1: Kakak ya Pak Suparman adalah seorang hero. From zero to zero to hero. Sekarang kan Pak Seno terkenal juga gara-gara Pak Superman.
3: Dulu
1: jadi
3: super,
1: jasa
3: ora Superman
1: enggak beda
3: Suparman nek cara Jawa Suparman karo Superman kuwi beda.
1: Oh yes,
3: nek Superman cawete ning jaba.
1: Yo yo yo,
3: nek Suparman sok koloran kok. Eh wis piye, puas kowe sae? Yo yo.
2: Saniki saene diteruske panjenengan kali Mbak Alisa margo yen panjenengan kali Mbak Alisa niku kompak banget Dik. Mpun mesti der, mesti ger.
3: Nggih.
2: Kula nonton bola-bali teng YouTube niku guyune mboten mau saya nek pun ngantek dalange sing ageng kaca tinggal niki kepoyo-poyo, Dik. Niku luwih hebat. Niku luwih hebat melih.
3: Sing pundi, Gusti?
2: Niki lho sing ageng kaca tinggal niki anggere pancen banyol ngantek kepoyo-poyo. Wong niku teng YouTube ketok nek teles kok.
3: Ya mboten nonton kok ya kok sampean niku.
4: Ketok kok nganti netes-netes kok.
3: Mboten. Nek mlayu teng kamar mandi pun tek teng dalan niku bola-bali. Tadi kepoyoh mlayu. Waduh, barang tekan kamar mandi. Oh wis entek ngono. Itu
2: bola-bali. Ya. Ya, kamu sekarang sama Mas Eno, aku tak duduk di sana nonton.
1: Ya, enggak okay. Ikut nyanyi dulu.
2: Mboten usah. Kula ngrungokke suarane jenengan pangkur Semarangan yang viral luar biasa deh. Oh, saya iya. Kagum, betul-betul kagum karena yen panjenengan orang Jawa aku ora kagum. Ning gandeng panjenengan iki wong Sulawesi kok iso iki apa? Sik tok. Ibu panjenengan pundi ya sini? Mana?
1: Aku ibuku ki campuran dari sekolah Belu ngono.
2: Dari
1: Lambelu. Lambelu. Om Gusti sekolah Belu. Boku sekolah Belu.
3: Modar ora kowe.
2: Lambelu itu daerah atau lambe saya?
3: Daerah.
1: Daerah kuwi ini.
2: Oh, daerah.
1: Oh, daerah.
2: Itu masuk wilayah Sulawesi atau Nusa Tenggara?
1: Tengah.
2: Oh, Sulawesi Tengah.
1: Iya. Yeah.
2: Bapak.
1: Kontoli-toli.
2: Hah?
1: Kontoli-toli.
2: Munimu sing rada jelas lho, nek mung krungu nggon mburi tok ora penak lho kuwi kok.
3: Oh, kok nyetake sa saka ngendi?
1: Saka toli-toli.
2: Ah, saka toli-toli. Toli-toli apa toli-toli?
1: Emangnya ana bedane toli-toli karo toli-toli.
2: Lah kalau orang Bali kan enggak bisa bilang toli-toli, toli-toli.
1: Oh, ditekuk ya.
2: Heeh, toli.
1: Toli-toli, saka toli-toli.
2: Ya manut dae bocah sitok iki. Jan sembrono
3: ta nggih.
2: Pokoke Mbak Elisa hebat, sukses. Nggih to berkah kagem panjenengan. Dilongkas tukau motor mabur.
1: Matur nuwun.
2: Matur nuwun kula mandhap Mas Eno nggih.
3: Nggih, nggih. Ya sa. Dawe gustine diestokke pangkur Semarangan.
1: Ya, ini aku kembali ke tempat duduk.
3: Wis nang kono sik wae ora apa-apa, ora
1: masalah. Oh, ning kene aku sikile ngene iki.
3: Ora apa-apa.
1: Nanti sesuk-esuk masuk lonjor ngene iki.
3: Heeh, wis sakaremu.
2: Ya.
3: Ya.
1: Oke.
3: Jumeneng ya ora apa-apa.
2: Ya,
3: men padha preso. Iya.
1: Napa Jumeneng napa Lengkah?
3: Jumeneng ya ora apa-apa.
1: Oh, ngadek.
3: Ya, khusus kowe wae, heeh.
1: Ngadek. Pangapunten nggih.

0: Ya, tiba ya apa?
1: Mawar kuning boleh enggak?
0: Oh, boleh. Ya, itu
1: buat Kinarto Sabdo, ya. Menghormati Kinarto Sabdo.
0: Iya. Ya ngerti karyane Kinarto Sabdo.
1: Oh, iya dong.
0: Pancen ya.
1: Dipelajari.
0: Ya. Nek Nyidam Sari karyane sapa?
1: Nyidam Sari apa Mantos?
0: Pak Mantos.
1: Mantos.
0: Nek kuwi apa kuwi karyane sapa?
1: Aco Korowarsito.
0: Pinter. Burung kakak tua.
1: Nenek
0: ngopo?
1: Nenek sudah tua.
0: Burung kakak tua kok karyane nenek sudah tua. Yo, diaturke. Monggo mawar kuning, yuk.

0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun, Gel.
0: Apa?
1: Matur sembah nuwun. Sampun, Gel.
0: Kuwi omongane ora cetha nyentak-nyentak.
2: Iya.
0: Mula seprene ora nduwe iyang.
2: Iya. Mergane
0: iyange mumet sirah yang mriku. Omongan mung disentak-sentak.
2: Iya, si jomblo to.
0: Isih. S2 isih jomblo mongko ya pinter golek duit.
2: Iya.
0: Ya mbok menawa cocoke neng kene sapa ngerti iso cocok no dadi jodone.
2: Iya.
0: Ning siap-siap stroke.
2: Iya.
0: Kok siap-siap wae wis to, kok digetak-getak tenan mungsu dheke.
2: Iya.
0: Ya ana,
2: ya.
0: Ora kaya adat sabene iki waton sithik-sithik ning kabeh mlaku. Lakone ya tekan paripurna.
2: Iya.
0: Yen ana pamundhutan lakon kudu diaturake ning gara-gara isih kobet isih okeh no.
2: Ya ayo tak derekke mak.
0: Ayo, Ger. Tansah marmaring sukma.

Wah, panas maning jajalan. Wah, kaya ini Prabu Durawati menaik kerudangan karo Petro kantong golo. Lah kok tadi Yai Prabu Kresno orang bilani marang kadang berdo masa jain domba ini karo Petro kantong golo. Eh, Petro, kau yang ngias marang noto Mandura Prabu Mulodewo ilani dadane Ratu Mandura yo, ojo tinggal geranggang corong prayutan

tak waneni neng nganti kiku aku nampa dukane Priyagung Ndarawati malah salin perkara. Monggo aku dipasrahi karo Sunan Prabu Ndarawati Petruk, nek kowe iso gawe padhang penggaling nata Ndarawati tak kandhani bapakmu sapa. Lah kok dadi malah Sunan Mandura Petruk kantong bolong nantang karo nata Mandura. Monggo Petruk ki ra tau ditantang karo wong. Aku ki ora tau disalahi karo wong, mesti do nyawang karo Petruk wis do wedi. Lah kok Sunan Mandura kok ora ndelok karo blegere Petruk. Ning nek tak waneni nek nganti Sunan Ndarawati duka Petruk, kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa padha karo wani karo Nata Ndarawati. Iki mergane matimu, senjata cakra tampan ana. Des. Klepek. Modar. Nek Sinuwun Ndarawati sing duka wae ora apa-apa, nek nganti Sena patine Ndarawati. Ndara Setyaki nesu, Petruk. Gawe geger negara Ndarawati wani karo Koko Prabu Mandura. Nyo tampan ana gada sing kuning. Terus gelangsar mongko gadane Ndara Setyaki iki tamake segara asat, tamake gunung jugruk padha gadaku. Gadaku nek tak tamake gunung blek ngono mesti jugruk ngiwonengen bru. Asli kuwi tenan ora ora. Ampuhe ya padha ning ya kondang gadane Ndara Setyaki. Iki nek aku ora matur sinuwun Prabu Kresna utawa Ndara Setyaki. Monggo sinuwun Prabu Mandura wis bengok-bengok kaya ngono Petruk kantong balang aja tinggal glanggang corong mlayu wani karo Nata Mandura ayo kembalono. Ha iki nek nganti aku mlayu cilik aku wedi wae. Dikira kawula sak negara Ndarawati Petruk ora wani karo Sinuwun Mandura. Apike karo kudu matur sinuwun. Pundangu Den. Ya wis awetara. Berarti mireng leh kula omong wau ngerti apa gadamu luwih ampuh tinimbang besi kuning ke kembar bus kembar tegese piye kembar iku gedene nggih semonten niku sak godo sampean apa ditamakke gunung jugruk segara ya asat we ha sampean tak ming gunung siji kula niku gunung pirang tak blek blek blek ambruk kabeh yakin niki tenan yakin sumpah sing terakhir gunung Kemukus mboten ambruk wong edan Petruk nun kowe arep wani karo Koko Prabu Mandura nek entuk palilah kula wantun nek mboten entuk palilah kula mboten wantun mergo Petruk niku mung kawula nek nganti kula menika nyalahi peraturan negara Ndarawati wae dosa napa sing ajeng kula sandhang aku wis nampa ngendikaning Kanjeng Koko Prabu Ndarawati nggih Setyaki awat-awat ana Petruk aja mbok penging Petruk wani karo Sinuwun Mandura mergo saka batinku wis ngerti sing gawe peteng negara Ndarawati kuwi Sinuwun Mandura mula Setyaki kowe awat-awat ana Petruk yen ana lelakon sing edapi-dapi matur karo aku dadi entuk entuk nyuwun pamit.

0: jalanan. Orang ngilu karo gidhekmu, orang nyawang karo cengelmu. Kowe dajate ngeceplek, kowe wong loro saudon telu saurupan kowe mung batur ponokawan. Wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Orang ngerti ki Ratu Mandura, iki kadange Raja Yai Prabu Durawati. Lah kok dadi aku tok gawe pirang nang ngarepe kadangku Taruna Yai Prabu Durawati. Karepmu piye?
1: Sabar. Sampeyan nek ngendika kaya ngoten niku niku ora iso dirungokke ming seruthok tul treble cok. Ming niki ruangan ngoten lho. Akustike tidak mencukupi. Alon-alon dirembuk sing apik. Kowe rasane dadak ngrembug perkara iki sing apik-apik. Aku wis rumangsa mbok kirani dadane Nata Mandura. Rumangsa aku doane karo Petruk. Monggo kowe nyawang ora. Neng arepe Priagung Semonake, Nayaka Punggawa Ndarawati komplit padha krungu kabeh yen to Petruk wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo, aja ndodok. Aja ndodok nang arepe Nata Mandura. Nek pancen kowe wani, ngadeg jejeg kaya Nata Mandura Prabu Baladewa. Kok teng grobyak? Aku nggawa rombongan, Mas. Petruk nek wis ngene iki ora ana sing wani karo Petruk. Ah sampean ngunaki karo kula nek pancen wani karo Nata Mandura ngadeg jejeg. Oke. Sampeyan aja kaya ngoten iki. Ayo, lenggah sing apik, jumeneng sing apik. Ayo lungguh. Pilo. Lho, sapure. Get-geti ora. Lenggah. Nah, ngoten. Lenggane sing apik. Malang keren ngarepe ratu. Nuwun sewu, panjenengan wau ngendika pripun? Nek wani karo Nata Mandura padha-padha ngadeg jejeg karo Nata Mandura. Kula wis ngadeg. Lah kok malang keren? Wong wani niku ora ana wong tantang-tantangan kok ngapuran seng. Ngenten iki. Wani karo aku. Ngateke ra dadi. Kudu ngenten iki. Yang ngono kowe wis wani karo Nata Mandura. Nuwun sewu. Niki janjane perkarane ming sepele ning panjenengan mang gawe angel. Lho, sing gawe angel iki kowe?
2: Mboten,
1: lho mboten gawe angel. Sekar Wijayakusuma menika badhe kinarya tumbal wadaling Raja Mandura. Sinuwun Prabu Ndarawati wis bener. Nek sinuwun Kresna mboten kersa ditilar teng negari Ndarawati kudu melu Sekar Wijayakusuma. Mergo Sekar Wijayakusuma niku panggesangane wong sak donya sing mati durung winanci iso diuripke meneh. Nganggo pusaka Sekar Wijayakusuma. Nek sinuwun Prabu Ndarawati kecalan Sekar Wijayakusuma niku wisnune ya bakal ora ana dayane napa-napa. Mila sinuwun Prabu Ndarawati ngersakaken ugi rawuh teng Mandura. Lah ming perkara kaya ngono kok sampeyan manggawe angel. Sinuwun Ndarawati ora kepareng tedhak dhateng negari Mandura. Sinuwun Ndarawati paling dalu karo Petruk. Nek sinuwun Prabu Kresna ora dikeparengake rawuh teng negara Mandura, Petruk sing ajeng rawuh teng negara Mandura. Wah, diapure. Ming derajate ponakawane kok rawuh.
2: Lho, wakil ratu. Wakil ratu.
1: Gusti Denowo. Lambemu ra. Gusti Petruk. Gusti Petruk, Gusti Petruk.
2: Sampeyan niku nek nesu ora sok guyu to. Sampeyan niku nek kula mantar guyu to.
1: Ora wae.
2: Ah, niku jenenge ngampet niku jenenge. Engko nek ngampet watuk.
1: Petruk, aku ora trimo. Kowe ora menyang negara Mandura, Yai Prabu Kresna ora tekan negara Mandura. Sapa sing ngalang-alangi Nata Mandura Prabu Baladewa? Rawe-rawe antas malam-malam bakal tak putung.
2: Lah, niki tegese kriwikan wis dadi grojogan. Sampeyan memaksakan kehendak. Sampeyan memaksakan kekarepan sampeyan.
1: Upama sing mepalangi Sinuwun Prabu Kresna ora ngaparangake Sekar Wijayakusuma, tegese Yai Prabu Kresna mentala karo Baladewa. Mentala nyumurupi kahanan negara Mandura. Yen kahanane kaya mengkono kuwi aku ora bakal ngajeni karo adiku lanang.
2: Kita kene sampean wis mulang sarak.
1: Wis gugu karepe dhewe. Pun sani ngeten mawon. Sekar Wijayakusuma mangguta ning Petruk melu.
2: Ora. Aku melu.
1: Ora.
2: Raga dhewe wis.
1: Aku melu raga dhewe.
2: Ora entuk.
1: Ane ora entuk. Kula ya ora ngetoke Sekar Wijayakusuma tekan negara Mandura.
2: Lho,
1: nek ngono kowe wani karo aku.
2: Lho piye ta iki? Wis ket mau wani.
1: Ane ora wani kula tenan meneng, Mbak. Ayo genah wis langsung ngene kok dunake. Kowe wani karo Baladewa. Wah, wis iki kata-katane terlalu banyak. Kula mboten seneng ngoten niku.
2: Lho, nek wani karo Nata Mandura apa kira-kira kowe bisa ngkuli kadidene Nata Mandura Prabu Baladewa.
1: Pripun? Petruk kok gak dikuli.
2: Yen kowe wani karo Nata Mandura apa kira-kira bisa ngkuli kadidene Baladewa.
1: Lho, nuwun sewu, giri lusi jalma tan kena kinira.
2: giri gunung lusi cacing. Kalau mangsane cacing niku iso tekan pucuk gunung kula josok ngembe karo wong. Diperisani biayi semene. Nek nganti sampean kalah karo Petruk, isin. Nek Petruk kalah karo sampean, biasa. Mergo Petruk niku mung batur, mung kawula, mung ponokawan. Mula nek kowe tok ditanting wani apa ora? Turah wani. Yen pancen wani Rama Mandra aja mlayu. Tebak dadamu kene margane patimu. Sampean ngejak gojek kula ladeni ten. Kula boten ajeng wani karo sampean.

0: tenanan to iki. Tak kira mung getok-getokan ngejak guyon karo abdine kok ngantil kok nganggo akik diwalik.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Lah tenan. Jebul moto batinku ki cocok. Mula aku kok jejer sini ora Mandura kok. Parfume kok ora. Kaya biasane sih ora Mandura kok ambune batang. Oh, lah panjal maning mungsu lah kok malah gendruwo kaya ngono ya. Eh, ning nek iki nek ora tak cekel. Ora dadi bukti ngersani sih ora Mandura mati. Wah, ora iso ngandhake nek ndi bapakku ayo.

Waduh, Petro aku tobat, Petro candak orang. Sapa? Aku abdi ning Pandya Petari Durga, Ditya Jaramaya. Oh, lah menus ya. Aku tadi sinuwun Mandura barang ngelembut pusaka supaya gampang gawe pati ning wong Ndarawati. Aduh, Petro aja, Petro. Aku kapok, Petro, aku tak melayu. Melayu, melayu piye rung entuk pengadilan kok melayu. Gus Ndara Setyaki mangan diko kare Sinun Prabu Sri. Duh, sapa ya mau ya? Prabu Sri Uning. Wah, ciloko tenan aku anggere sibuk ngene iki pikiranku iki ora tau cemerlang. Matur karo Sinun Prabu Sri Bathara Kresna Den. Niki lho, asline Nata Mandura kados ngeten iki. Ndara Setyaki.

0: Anjen Setyaki ini dikongkon orang ceket-ceket. Kok orang ngomong teko gini gemruduk? Gus, ngara Senjaki. Mangan dikarisnya nomor abu seri Bantara Kresno. Nek, nuwun sewu. Panjal maneng noto, mandura mriko. Si. Joromoyo. Anak buahe. Sapa mau? Sapa?
1: Bedari Durga.
0: Ah, Bedari. Sapa?
1: Wah, lalen. Bedari Durga.
0: Nah, Bedari Durga. Sinuwun Darawati diatur tindak mriki. Gus, panjenengan yo. Kok sok meneh nganggo dehem. Utawa ngono. Man ketok nek sampeyan iku wis rawuh. Mundur.
1: Nggih.
0: Iki apa Petruk sing dadi Baladewa?
1: Nggih.
0: Iki kaya Jaramaya.
1: Inggih, sinuwun. Sedaya kalepatan kula.

0: tuh di atas semua. Lho mboten napa-napa. Niki lho mang pas padake lho. Petro aja edan. Mboten edan lho niku ora ngopo. Oh, iki. Koprok watu muter. Wong ora dikapak-kapakke kok.
1: Inggih.
0: Eneng apa Jaramaya?
1: Kepala bojo atur. Aduh. Ah.
0: Petro mau tak totok tenan lho kowe.
1: Wo, kepidak iki apa?
0: Rumangsaku kok kaya gendelan dit atusan kericik. Saida anggere tak gelyor rono kok sambat, gelyor ini kok sambat. Mulane kok empuk.
1: Waduh. Mules.
0: Kowe iki sembrono wong kaya ngono kok dipidak dienggo dolanan nganggo sikil. Ada orang ngerti kok ya, ya nyuwun ngapura. Karang penuke dindanake gler. Jaramaya.
1: Wonten dawuh.
0: Wigatine apa?
1: Ha inggih nyuwun pangapunten. Namung badhe nyuwun inggih menika Sekar Wijaya Kesuma.
0: Lho, arta nggo ngopo?
1: Srana damel pejaipun Pandhawa.
0: Lho. Lah Pandhawa kok arep dipateni iki?
1: Lho menapa sinuwun boten mireng.
0: Yen kowe bloko kowe tak uripi, yen kowe ora bloko aja lakon dosa, tak sampurnake uripmu.
1: Para Pandhawa sak mangke sampun kepikut dening Betari Durga. Dipun papanaken wonten ing pakunjaran ingkang wujud reca gajah mapan wonten ing Wana Krendrayana. Dumunten kula kadhawuhan pados ringkiing sinuwun Darawati kedah pejah sareng kan para Pandhawa. Srana kula sesinglonata Mandura nyuwun pustaka utawi Sekar Wijaya Kesuma. Mekaten diwaju.
0: Weh, adalah karepe dhewe. Yo, yen mancing kaya mengkono bali yo. Bali yo aku wis entuk keterangan saka kowe. Betari Durga ora bakal kelakon materi para Pandhawa yen tono Darawati sing meger-meger cetha penyawanging jagat.
1: Oh nggih.

0: Kresna sinayeng manglung mintonaken mintonaken Dewi Kramaniro kang kumirtetaraning asta. Kang kumirtetaraning asta aneng asta. Setyaki
1: wonten timbalan
0: iki malah ana pawarta ingkang katemben tekan talinganipun kakang.
1: Iye berkais menapa Prabu.
0: Kadang-kadangku para Pandhawa dipikut dening Pandya Bathari Durga.
1: Kula Prabu pikantuk pawarta menika saking sinten?
0: Saka Jaramaya ingkang nalika semana singon Kanjeng Koko Prabu Mandura. Ngene pengin butuhake Sekar Wijaya Kesuma
1: kepareng Paduka
0: Negara Ndarawati Reksanen.
1: Lho Koko Prabu badhe tindak dhateng pundi?
0: Aku ingkang bakal nyaketi ya kuwi pakunjaran wujuding reksa gajah ana ing wana Krendayana. Yen ora pun kakang kang luwari para Pandhawa bakal sapa meneh Setyaki?
1: Lho sembahku lan ngendhekaken Jengkar Paduka
0: titip Negara Ndarawati.
1: Koko Prabu ngestakaken dhawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu.

0: Os. Janur gunung kadingaren. Olane kok pitike jago padha tarung. Pitike sapa? Pitike tanggane. Prenjake ya do ganter, ganter. Kalingane ana daya. Weh, Petra.
1: Oh, Kang.
0: Aku sing sowan ana ngersaning Kang Gareng. Slamet ta, Le? Pangestune slamet. De Petra wilujeng.
1: Wuh. Mbak Yu kok saya kuru kena gula. Oh.
0: Nggih pun setunggal tahun iki kok.
1: Kok kon ngombe goleke obat-obatan herbal iki lho, Kang. Monggo ra iso suda gulane men lemu meneh, wis semen ra apa-apa.
0: Wong kandhan-kandhanane ya ngayel. Wong kena gula ki ra entuk ngombe gula nek esuk wedangan gula batu.
1: Oh.
0: Monggo nek sore nek ora dahar donat. Sing nganggo coklat kae Mbak Yu ora gelem mangan. Ah ya wis piye? Nek kono iki kencokan penyakit kono ki ra wis. Wis piye meneh ta, Tru?
1: Ah iya.
0: Wis takon ngombe obat-obatan ya ora tau diombe. Tak godhoke dong suruh ya ora diombe. Tak godhoke kumkuman iwak kutuk jarine piyai sepuh iso nyuda gula ya ora diombe. Tak tandurke godhong insulin. Ngarep kae rak ngrembuyung ta, Tru?
1: Gusti to.
0: Kae rak wit preh to. Meneng wae nggo ngapusi Mbak Yu. Takokke godhong insulin. Ya tak godhoke wit preh kuwi men gek modar wis kramat. Aku lek ngingoni ya wis jeleh. Ora. Iki kok kadingalem,
1: kadingaren.
0: Kadingaren banget eneng apa ta wong adat saben kowe iki ya ora tau rene. Nek mrene ming apa jeneng iki riyaya tok.
1: Aku malah gumun. Bareng mlebu omahe Kang Gareng kok beda karo adat saben. Biasane ming kathokan kolor kok iki kok sarungan mongko nganggo kalung. Apa jeneng serban kaya ngono.
0: Belo Ramadan.
1: Oh.
0: Mun era Ramadan ya kalung rante.
1: Ha iya.
0: Ya ngepaske sasine kaya truk ibadah.
1: Ya apik kan.
0: Heeh. Ana apa kok? Ora kaya adat sabene.
1: Apa nek mara dayo ning omahmu ki tanpa ana apa-apane ngene iki kok.
0: Kaya kono gawe wedang kono to, Bu. Ora kaya wong sekeng. Takoni Dik Petruk ki senengane ngunjuk apa? Keremenanipun ngunjuk napa, Dik?
1: Ya nek yaene iki ya nek ana kopi yo.
0: Oh, kopi. Namung kantun sak sendok nggih jagani Mas Gareng.
2: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Teh mawon nggih.
2: Ya wis teh ya arep.
1: Ait mawon nggih.
2: Gulane apa ora ana?
1: Namung kantun sekedhik nggih njagani Mas Garek ki mawon dinggih telung dinten.
2: Ya wis, wedang putih wae. Wedang kendi malah sehat.
1: Oh nggih. Karo kowe rasah bali rene, iki rembugane wong lanang, rasah sok melu-melu ngrungokke. Wong wedok ki ning nguri. Wong wedok iki gaweane ming asah-asah. Masak. Manak. Rasah sok melu-melu rembugane wong lanang. Mboten nggih, kula tak teng mriki mawon. Eneng ngapa, Tong?
2: Sepisan ngatur ki bektiku katur Kakang ya, Kang.
1: Tak tampa gawe gedene atiku, ora liwat pengestune masmu tampanana.
2: Lho pundi nggo jimat.
1: Neng apa? Kok kayane ana perkara sing wigati.
2: Aku mau bar sowan sinuwun Ndarawati.
1: Lho. Ngapa?
2: Ngetokke unek-uneke atiku kok, Kang.
1: Ngetokke unek-uneke hatimu sing perkara sing kepiye.
2: Ayo watuk ayo saya tua iki kena kenggonan watuk mergo udute disuda.
1: Ayo udut iki disuda apa udut kok tambah dawa.
2: Ki senengane kowe iki nek dikandani ngayal ora.
1: Terus sinuwun sinuwun Ndarawati,
2: aku jane ngetokke unek-uneke atiku. Kang, kowe karo aku ki rak jane dudu anak Semar to. Ora gawe masalah terus.
1: Piyai semene iki padha ngerti nek kowe karo aku ki anake Semar.
2: Dudu. Nek Kakang gelem jujur karo aku, kowe karo aku ki dudu anake Semar.
1: Nek jane iya.
2: Lah, gandeng Kakang Garing wis ngendika jane iya, mbok menawa penemune Kang Garing karo penemuku padha.
1: Padha piye?
2: Tegese aku kuwi duwe wong tuwa, tuwa duwe bapak, Kang Garing ki ya duwe bapak.
1: Nek sak ngertiku lho to. Sak ngertiku kowe karo aku urip ki wis jaman jem, jaman semana.
2: Lah iya.
1: Tur jaman semana ki rupamu ora karo rupaku ora kaya ngene ki bagus.
2: Apa iya?
1: Iya, aku sing di fotone kok.
2: Fotone jaman semana.
1: Wah, tak mimi tak laminat. Laminat apa jenenge?
2: Laminating. Delok aku tak delok.
1: Mongko fotone pas rangkulan karo kowe.
2: Delok kan.
1: Sik tak eling-elinge. Oh, wis tak kakeke yangku.
2: Asih dikakeke kok foto sing bagus.
1: Amen kono seneng e.
2: Oh, wis ilang.
1: Mula janjane aku ki ya duwe rasa kaya kowe kuwi ning aku arep apa ta, Truk?
2: Bau sekeng wong ora duwe.
1: Nek gegayuane kuwi kliwat saka kawasisan satu kabisane awake dhewe, mengko ndak dikira cecak nguntal cagak cebol gayu wulan buta ngitung lintang pangeh kelakone cepak wurunge.
2: Ning saora-orane nek takon utawa kepengin anjike wong tuwa ora. Ora anu to. Ora kleru to, Kang.
1: Ora kleru. Lah. Terus sinuwun Ndarawati dawuh piye?
2: Kowe ora duwe kakang to, Tru? Mbok kowe takon karo kakangmu. Kakangmu kuwi lahir dhisik kakangmu mbangane kowe. Mula kakangmu mesti ngerti bapakmu sapa. Terus aku matur. Lah nek Kang Garing mboten ngerti teng pundi bapak kula ambok jotosi wae wis
1: sing muni ngono sapa kuwi
2: sinuwun Kresna
1: muni nek aku ora ngerti bapakmu kowe arep jotosi aku
2: sinuwun Kresna dawuh kaya ngono
1: Truk rasa kokian babangan ayo terke aku nang negara Ndarawati
2: se are nang Ndarawati are ngopo
1: lho gugat aku. Aku dadi sinuwun Ndarawati kok ngedudu anake Semar kowe karo aku didu nek aku ora ngerti ngandake bapak iki sapa terus karo jotosi karo aku ha modar aku. Ha timbang aku modar nang kene bareng mati karo sinuwun Ndarawati.
2: Wis to. Ora usah dadak alman, wong kowe karo bojomu wis wedi. Dadak wani karo sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngendika kaya ngono ning aku ora bakal kelakon tumindak kaya ngono to.
1: Ha iya.
2: Ha terus saiki piye? Nek pancen Kakang Garing niat golek bapak, aku yo niat golek bapak. Ayo, wong loro budidaya.
1: Wong loro budidaya?
2: Heeh.
1: Carane
2: munggah neng kayangan. Mbok ra aneh-aneh, Tru.
1: Munggah neng kayangan kok aneh-aneh iki? Lho, kayangan iki kowe podong apa piye? Kayangan iki pirang-pirang lho. Sulendra Bawana, Nguntara Samudra. Ngargo Dahana, Swarga Maruta. Kuwi kayangane dewa-dewa. Kowe karo aku munggah kayangan teng tekan kayangan dodok-dodok sing metu ya mau dipati modar kowe. Dong apa iki titah jabut nyawane. Oh, ra sembrono. Arene ndi kowe?
2: Kayangan Suralaya.
1: Papane Bathara Guru. Ya nek neng kono, nek lagi mulang.
2: Ayo. Ora ana wong tak ajiar tenan kok.
1: Bathara Guru kuwi ora mulang. Aku nganggo guru.
2: Bathara Guru kuwi ya Sang Manikmaya, ya jagat Giri Pratingkah, ya Sang Jati Murti. Kuwi dewaning para dewa. Upama Bathara Guru ora kepareng ngandhakake, munggah meneh reng ning kayangan sing luwih dhuwur.
1: Ana apa?
2: Ana.
1: Kayangan iki tingkat pira?
2: Ora tingkat pira ning munggahne ning kayangan ning Ngundarandir Bawana. Sowan Sang Hyang Asih Prana.
1: Lho. Ning gone Asih. Yo, tak dudu yo mae.
2: Nang muni gone wong wedok kok apale ra jamak-jamak dudu Asih.
1: Marsih po Asih. Nek Marsih aku ngerti klawer to.
2: Udu. Klawer dengkulmu kuwi.
1: Asih Prana to,
2: Asih Prana.
1: Ayo wis yo, nek arep niat ngene Sang Hyang Asih Prana aku melu, aku manut karo kowe. Arep tak kepiye iki aku manut, arep modal piye aku manut.
2: Sing dadi pikiran siji.
1: Apa?
2: Carane mabur ning kayangan piye?
1: Ah kuwi. Kuwi sing cilaka kuwi. Apa arep ning kayangan kok menek ondo? Ora bakal tekan.
2: Heeh.
1: Monggo saiki nek mabur tikete larang. Saya nek lebaran ngene iki tekan sak yuta luweh. Piye? Arep piye?
2: Reng,
1: apa?
2: Ning tak kira kowe karo aku ora duwe keluwihan to. Anak Semar. Semar iki dewa, Semar iki pamomong. Semar duwe keluwihan, kowe karo aku ya mesti duwe keluwihan. Nek Semar pendak-pendak iso mabur ming nyanging-nyanging, kowe kerep weruh to?
1: Kerep.
2: Apa kowe karo aku ya ora diparingi kekuatan supaya iso mabur?
1: Lho, kowe dikeki apa?
2: Aku dikeki.
1: Ah coba, nek panjen kowe dikeki, kowe mabur, nek panjen kowe iso mabur, aku jangan mabur to, aja kowe dhewe. Sowan Sang Hyang Asih Prana, Sang Hyang Bathara Wenang, nanjike ning ngendi bapakne awake dhewe to.
2: Tan samar pamoring

0: Otar len saking liyep layap ing aluyup.
1: Piye? Aji-aji mule arep mabur piye? Aku tak takon karo kowe kaya gleleng-gleleng kok. Nek ora iso aku kepruk watu mudar kowe.
0: Brek,
1: apa?
0: Aku dek winginane rak jebol telo kidul omah.
1: Telo,
0: telo pendem.
1: Telo pendem.
0: Heeh. Telo kuwi tak bakar. Oleh ku gawe mawa,
1: wah,
0: kayu pirang-pirang tak tumpuk, kayu garing tak obong. Mawane mongah-mongah, telone tak cemplungke nggon mawa, plung.
1: Terus
0: arep sahur kae tak dudah.
1: Waduh, ateneh mateng banget,
0: pol matenge. Kulite telo tak klothoki suarane mak klithik-klithik. Bareng telone tak cokot kemempur jane nu banget ning cangkem. Tak klethek meneh klithik-klithik. Tak cokot bur. Kemempur neng cangkem, tak klitik meneh klitik klitik, tak cokot mak pur klitik klitik pur klitik pur klitik klitik pur klitik pur
1: telek telek. Tak kira ki wong cerita ibul matek aji ning aji mbakar tirae kok iso tekan dhuwur truk. Ya wis keluwianmu ya wis pancen kaya ngono kuwi. Edan tenan kok. Aku ming bakar telo kok klitik pur kok sikile ora kambal mah kok dedel, dedel. Wah, gendengku rompal. Ya iso ora apa-apa. Apa sing diayahi aji ki ming kowe tok, lho. Bareng tak sawang ngarepan buntet. Mburi ya ketutupan seng. Kidul kepalangan kali. Kulon kepalangan gunung ora ana sing iso dienggo liwat dilalah keparenging jawata tengah jeblok yeah!
0: Dikpur dikpur dikpur. Wedus kok garenge.
1: Ah, wedir. Waduh,
0: modar ora entuk cagakan nim kowe. Ora ngematke dalan kok ya. Dik pur, dik pur, pur, pur, pur. Pur, rek ngrasak cepet-cepet tak duduhi dalane. Ayo, engko ndak kleru truk ya. Yeah.

dering sang pangarko gumantor sing dalu dering rapi dering wonten keng kacarito among sang bang pratongga wanti jumdur saking brangwitan kali ngomiko sarto gunung-gunung maradini bisa merbawari jagat royo dupi tata sing kamandang dewasin lo wau kapuso wancine wos ngance goro goro

0: blegege kudu sak dulita mel mel
1: ah
0: gara-gara cara kaya ngene iki wis sarang-arang padha dinggo mula Semar wajib mestarekake ndak kabesturon tegese kelangan lacak ora ana sing gelem ngagem para rawuh Semar minangka badal wakile Petruk ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kejaba saka kuwi saka teater Lingkar lan kabeh wae ora tak wiji mboko swiji kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sampun kepareng mitados dateng Semar sak rombongan supados sowan wonten ing Taman Budaya Raden Saleh Ri kelenggan sak mangke menika supados atur pasugatan. Wadene anggen kula ngaturaken pagelaran menika tasih kirang meranani penggalipun para lenggah. Kula nyuwun samudra pangaksami ing sak kalangkung kathah. Jur Semar menika namung menungsa lumrah ing kedunungan ina lali salah apes kalian mati. Coba anakku Gareng Petruk karo Bagong tak aturane tembang nadyan pirang-pirang nawala tak waca nyuwun kangge tombo kangen nyuwun lagu tombo kangen kagem seluruh masyarakat dan penonton pergelaran wayang kulit malam Jumat Kliwon TBRS Kota Semarang dari relawan Pemantau Jalan Kemanusiaan Republik Indonesia Ketua Umum Apip Uncoro Santri Almarhum Kyai Haji Mansur Hidayat nggih mangke badhe kula aturaken iki eneng amplop kok ora ana apa-apane mengeneng eneng duwite tulisane Philip iki saka sapa aku ora ngerti ora ana panyunan lagu mbok menawa saka hamba Allah sing paring rejeki kelawan aku nggih matur sembah nuwun saking trah Somokarto Gunung Kidul yang ada di Semarang nuwun tembang Tiwul Gunung Kidul wah Tiwul Gunung Kidul ki saiki kalah karo Walang iya kepada yang terhormat Bapak Semar saya

0: minyak lagu Sri Kuning nggih. Saking Bapak Bambang Samsuri, terima kasih. Mengko men diaturke anak-anakku sing padha mlumpuk. Ha, ning nong. Nah, larase sing apa? 6 iki mau. Nah, diwalik meneh. Ning nong. Ha, pegender nek saya tuwa saya.
1: Bar pocong men padhe.
0: Bar pocong patete. Mensura di ora diwolak-walik ta, pancen yo. Ning nong. Tak nyoba para sinden ki isih eling ora jaman kuno.

0: Teruse lali.
1: Pancen cara biyen ki angel ra jamak-jamak. Heh, wis olasan dadah werna-werna. Tak nembang suarane Mbak Ayu Purwalestari. Sing nganggo kacamata. Sinden nom kok wis lamur. Wis ora dadi ngopo. Monggo Mbak Ayu, kula nyuwun dipun paringi kutut manggung ning cara jogetan Semar cara pamulangan Habirando Kraton Ngayogyakarta. Eh? Muga-muga isih kelingan, muga-muga isih heling. Ya. Kajeng anak-anak kula do tekan mriki mengki ndak mboten nonton kancane li omong-omong. Nenu-nenu. Kublak kuntak, kublak kuntak. Yuk.

isih kepenak, monggo dipun lajengaken. Nganggo dibawani.

Nuwun. Petro urung jedul kok. Gareng urung ketok kok. Anak ragil sing tak tresnani. Bagong kok wis ngetok. Wis krungu kuten manggung ya, Pak. Iya. Aku sing nembak. Petro urung rene? Urung. Gareng? Gareng ya durung. Wah, mongko tak ampiri omahe ya wis ora ana. Do minggat nendi ya? Lirwa karo kewajiban ya, Pak. Ora apa-apa, ora apa-apa. Butuhe kowe ana, aku ana, wis isih mlaku. Oh nggih. Sapa sing nembang iki? Mbak Ayu Purwalestari. Terus kemir. Pak. Mir. Pak. Pak. Nah, sopan karo wong tua. Anak iki ngangkat derajate wong tua iki nek nyeluk Pak utawa Rama. Heeh, Mir. Pak. Karang wis kulino ya angel. Terus ke

0: Panjen suarane ayu ki panjen apik tenan. Bocah lagi umur 222.
1: 22 taun ya, Mir.
0: Iya, 22 taun. Apik e ora jamak-jamak. Lain didik wet bocah, apa-apa ini nak didik liwet bocah mesti ya dadilah napi.
2: Iya,

0: 哇！
1: ngapa yang main arah mabur ya? Saking senengku kurungu jengkok tuh. Wah, penai raja-maja.

0: Wah, apa ini? Iki Kutut kok kaya pemain campur sari. Bisa main keyboard kung kung kung kung kung. Wah, iki dingu wae terus dibanting.
1: Sia-sia, Pak.
0: Ha iki sing kari dhewe iki.
2: Wah,
0: Kutut sak umuranku. Iki jane wis arang-arang manggung, Pak. Soale nek manggung ki sak anggungan wulune brodol.
2: Oh.
0: Hor ngono entuk rontok. Ning iso ora apa-apa, karang yo nggo tuwa-tuwa. Coba kaya ngopo?
3: Hor keteko.
0: Andel ora, wis gelem-gelem ora to. Yo, mangane nganggur. Kutut kok angel ora jamak-jamak. Teruske ayu diteruske ndak? Wektune ngoyak.

0: Kemblesekan ya Mir. Wah sudet peteng ya.
1: Mik.
0: Mik ngapa? Wih, cakapannya.
2: Midanget.
1: Nggon aku kok cakapane mik bareng-bareng.

Trisunya Purnomo Sasi kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bimo Sekti malah kula mboten ngertos nek mboten sinuwun Kresna ingkang paring dawuh. Ah, nyatane sak mangke sampeyan pun paring dawuh kaya ngoten. Ah, sak lajengipun kula kantun nenggo dawuh sampeyan. Ayo dijujuk menyang di papan dening Reca Gajah yen bisa gawe srana luaring para Pandhawa mengko mundha ora prayoga kedadeane. Ah, ndika tindak kula de

Murahan tengarane ngajurit kong maguru kongso tetekaya butola war mandri ting turang gusti Kakang Semar kula ndara apa iki ingkang winastan pagun jaran wujud reca gajah tinemune pancen dienta kaya wujuding dripangga mboten manglik mbok menawa menika ingkang kinarya ngunjara Ndara-ndara kula Pandhawa, kula gumun. Lah kok ora ana kabar apa-apa? Sampeyan rawuh paring dawuh nek Ndara Pandhawa sami dikunjara wonten telenging reca gajah. Heh, Den. Ampun nganti ndedawa wekdal. Kula aturi nglebur pakunjaran ngluwari Ndara-ndara kula Pandhawa. Sinuwun, iya, Kakang Semar Badranaya. Ya to larta saking kutha Sang Kuru kula. Ya namo toso sang seri kocap katar itu naliko semanten noto ndorowati agan sigro angluwari sang yoporo pandewi mapan monten itu lenging makun jaran hingga wujud reco gajah datang ngerto sangkan paran wonten wujuding sardulo hingga sak jaran teji hang getak punang noto ndorowati miwah kura semartu yang lura bagong temah kendang kapracun dan kontal kaprapal noto yang doroko wawu

0: Wedhus.
1: Kirek.
0: Us.
1: Karo bapakne kok ngunekke kirek. Wong tiba yo ora sengaja, Mir. Wong tiba kok dunekke wedhus. Kowe lah jagat Dewa Bathara. Nggih, pancen jagat Dewa Bathara. Lah kok jebul gawat keliwat wujuding makku jaran mau Kyai Semar. Ora ngerti sangkan parane ana sardula gedene ora jamak. Getak marang panjenengan ingsun. Iki nek ora aku golek pawongan ingkang bisa mbuka pakunjaran, Pandhawa bakal sirna saka tanganing Bathari Durga. Kula sumanggaken. Kula niku wis tuwa. Kula wis ora iso apa-apa, Mang. Sampeyan kudu mbudidaya jer sampeyan pujangganing para Pandhawa, sunging para kadang Pandhawa. Nek ora iso ngluwari ndara-ndara kula Pandhawa, gunane napa? Semar Suwita karo Sinuwundarawati. Wilah jagat Dewa Bathara, Bagong. Nun. Ayo melu aku. Teng pundi? Golek jago. Kula gadah ning jalune cilik. Us. Jago tegese jago menungso. Wah. Teng pundi? Wis pakoke melu aku. Oke, ning syarate siji. Syarate apa? Ora mabur lho. Lho, kok ora mabur?

0: kaya ora diunggahke
1: dapurmu. Ora diunggahke.
0: Ing iki kampung. Cecok lendang niki to.
1: Iya.
0: Wis ning gondelan karo aku ya Bakongke. Tak jak mabur golek jago siap. Supaya enggal bisa entuk jago aja nganti kesuwen, nggih. Mangkat bener iki. Ayo.

0: Snickers, hus. Sampean weruh kula mboten. Kowe ngopo? Niki lho mangsa wong niki lho. Lah kula gocekan tangan siji. Gedabikan teng isor. Sampean liwat dapuran pring ya ora omong. Lho. Lah ngopo? Iki nek konangan cah cilik ngrekoso kula. Sebabe sarung kula keri ning dapuran pring. Niki lho kula mung nganggo cedam tok. Masa kok terus-terusan? Wis mengko tak tukoke. Yakin?
1: Iya.
0: Nek ditukoke katoke cepet tak tukoke sisan. Nek nukoke sak jerone sisan. Iya wis kabeh tak tukoke. Ha, ngono dadi sportif.

Liyep layape ngaluyup ong ong Petro kang dadi wong aku kita kuwi kang aran Gandarwamaya ya Begawan Salantara dina samengko wis mapan ana ing Kayiwangan diunggahake derajate minangka dadi jangkeping dewa. Lamun kita kepengin ketemu lawan wong atuwa kita lungguh ning kepunguran ulun. Ulun iki bakal miji suwaning Begawan Salantara Panakawan Petruk.

0: Salangkara wonten dawuh. Mara saiki wis padhakno. Apa kita pangling kan mojo kita? Sejati kang pranyoto ing ngarep iki ngaran Pecruk. Wonten ing kepungkuran iki ing ngaran Bambang Mercukilan. Wah, lah dalah anakku. Pecruk lan Mercukilan.
1: Inggih. Rama Penemban kula ingkang putra.
0: Inggih, Rama Penemban kula ingkang putra. Yo. Wigatine apa kowe kepin ketemu karo wong tuwa?
1: Jejering anak ingkang sampun kepengin ngaut pepadanipun tiyang sepuh. Ingkang sampun mangabad-abad mboten pinanggih. Estri ing mana namung kepengin ngaturaken pangabekti dhateng tiyang sepuh kula, Rama Begawan Salantara.
0: Yo, tak tompo. Lan ora usah dadak getun hatimu. Wektu dina iki pancen muski nudrat pinesti marang panguwasaning jagat. Kowe kudu tansah ngetutke karo Semar. Lan aja kuwatir aku tansah jangkung marang kowe saben dinane. Yen ana apa-apa sambat aku mesti mitulungi karo kowe Pecruk lan Mercukilan.

Mbok menawa iki wujuding makunjaran. Yai Suma Ngerjito, iya Kakang Suma Lolono. Gunake daya kekuatan, ayo. Lawanging makunjaran iki dijebol. Anteng kekuataning pun Kakang Nasyadi ditunggalake manunggal dadi siji. Iya, tak dherekake. Kocap kacane to nanti kok semanten. Eling-eling Sang Loro Suma Lolono Suma Ngerjito sejati Kang Pranyoto. Nenggih, Bambang Petruk lan Mercukilan. Gede kekuatane. Makunjaran Gajah Pinandeng dening Satrio kekalih dangu sasaning dangu ajur mumur wujuding reca gajah luar sang ya para Pandhawa mulat sang Sardula nyaut Satrio kekalih dadya geger Sardula nyaut Satrio kekalih.

0: Haji Koko Rabuka Singgian sampun luar saking Bebaya ngaturaken manuwun Werkudara.
1: Nggih.
0: Kadangmu sepuh gendongan kondur nang negara Ngamarta.
1: Yo.
0: Sawise kuwi Baliya mrene wadya bala dandang mangore Narata singkirke ndak tuman wae.
1: Yo, wis oke dawuh.

0: Metro, Nun. Wis ketemu karo bapakmu, Mbon. Bapakmu sapa, Petro? Jebul bapak kula niku dokter. Kowe iki senengane wis arep rampunge kok werna-werna.
1: Reng, Bagong mau nanti.
0: Sopirmu to? Heeh. Turu paling. Kok nyediane mie godhog? Ayo.
1: Nganggo sahur.
0: Aja kuwatir, kita gaweke terus.
1: Ya.
0: Ora kudoro kok nyingkirke dandang mangure wadya balane Petro.
1: Nggih.
0: Gus, tindak mriki, Den.
1: Yo.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 4 Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz dari kawasan Jeripanggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa'ala umuru fi dunya wa din wa'ala alihi wa ashkabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hari ini di hari Minggu 9 Agustus 2026 kita dapat bertemu dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini mengawali rangkaian acara di Pro4 saluran budaya, kami juga ingin hadirkan Cahyaning Ati, di mana pagi hari ini kami juga mengajak Anda untuk ngaji bareng dalam Cahyaning Ati. Dan tak lupa tentunya salawat serta salam senantiasa kita panjatkan haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salawatnya kita nantikan hingga akhir zaman. Pendengar dan juga Anda yang saat ini mungkin sedang mendengarkan 105,3, di mana Cahyaning Hati untuk edisi pagi hari ini kita akan mengambil tema menjaga lisan dan etika berbicara dalam bermedsos. Bersama dengan kita tentunya sudah hadir di line telepon ada Ustadz Mantra Bagus Isnawan SHI. Dan saat ini kami juga sudah terhubung, kita akan sapa dulu beliau. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Ya, alhamdulillah, meskipun agak
0: masih belum sembuh betul. Ya. Baik, kalau begitu saya doakan semoga lekas sembuh dan membaik. Hari ini kita akan membahas tema yang mungkin ini sangat mindset dan sangat relate sekali dengan keadaan sekarang. Menjaga lisan dan etika berbicara dalam bermedsos. Waduh, ini tema yang bukan hanya anak kecil loh ya. Sekarang semuanya tuh kayaknya menggunakan medsos, dan terkadang realita yang terjadi di medsos ini jauh lebih ekstrim dari apa yang diucapkan, dari apa yang diketikkan, dari apa yang sebetulnya kondisi sebetulnya yang terjadi. Ustadz, betul seperti itu, Ge?
1: Ge, Laras.
0: Oke, dan mungkin nanti sebelum kita akan membuka line untuk interaktif di line telepon kita ataupun di line WhatsApp kita, tentunya kami persilahkan untuk Ustadz Mantra Bagus Isnawan SHI untuk dapat menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu. Monggo, silakan, Ustadz.
1: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua karunia-Nya. Sampai pada saat ini kita masih diberi begitu banyak anugerah, dan yang lebih penting lagi adalah anugerah iman yang itu tidak sembarang diberikan oleh Allah kecuali kepada hamba-Nya yang terpilih. Dan semoga keimanan itu akan selalu menyertai kita, melakukan dalam diri kita sampai ajal menjemput kita. Salat rasamin kita sampaikan kepada juga kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan berjumpa beliau, ikut gabung dengan beliau bersama-sama masuk ke dalam surga yang telah alami. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, memang semakin maju satu zaman, maka tantangan pun semakin bertambah. Sekarang kita sudah di zaman yang tidak hanya dunia nyata, tapi juga dunia maya. Sehingga yang perlu diangkat tidak hanya sekedar dunia nyata, tapi juga dunia maya. Kalau kita lihat, kalau kita sering berinteraksi dengan medsos, apalagi kalau kita lihat komentar-komentar, maka di situ akan kita lihat betapa beragam manusia dalam berkomentar. Ada yang kelihatannya betul-betul baik, terjadi, tapi tidak jarang juga kita temui komentar-komentar yang begitu statis, yang komentar-komentar tidak berdasar, yang bahkan komentar-komentar itu kali membuli. Padahal pendengar orang yang tidak Allah, kehati-hatian kita dalam menjaga anggota tubuh kita, terutama itu, adalah termasuk salah satu cerminan dari keimanan kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan wa liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, terangnya barang siapa yang mengaku dirinya sebagai orang beriman, falyaqul khairan, maka adalah dia berkata hanya perkataan yang baik. Auliyasmut, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Kalau perkataan yang tidak baik itu seringkali menyakiti orang, seringkali mendolimi orang. Padahal apa yang kita lakukan, tapi mungkin ucapan sekarang itu tidak cukup dipakai lisan, tapi sudah lebih luas lagi dengan sekarang yang bercakap-cakap juga tangan kita, dengan ketikan-ketikannya gitu ya. Tangan kita dibul, HP gitu, itu termasuk dari perluasan makna sejarah ini gitu. Jadi kalau kita membahas tentang bicara, itu hanya berbicara secara lisan, tapi juga secara tulisan. Kalau lisan, ya dengan lisan juga, tapi kalau tulisan dengan kita gitu. Padahal, pendengar orang yang Allah, besok semua yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 24, "Ya tashhadu 'alaihim al-jinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka bersaksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi semua yang kita lakukan, yang dilakukan oleh umat dan tubuh kita itu besok kan dimintai pertanggungjawaban. Dan bersaksi terhadap apa yang telah dilakukan selama di dunia ini. Maka kita harus bijak, harus betul-betul menjaga umat dan tubuh kita dalam melakukan segala tindakannya. Jangan sampai tindakan-tindakan ibu dan tubuh kita itu mencederai orang ini. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bermedsos tentu kita perlu aturan yang perlu kita indahkan. Dari ini memang sudah jadi perhatian masyarakat, perhatian umum. Bahkan MUI sendiri pun beliau ini telah mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman pengamanan melalui media sosial. Jadi intinya dalam fatwa tersebut, MUI mengatakan setiap muslim yang bermalah melalui media sosial, setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan melakukan ghibah. Ghibah itu artinya membicarakan keburukan orang lain. Dan yang dibicarakan ini keburukannya ini benar. Karena kalau tidak benar, jatuhnya bukan ghibah tapi sitnah gitu. Jadi diharapkan dia akan ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Kemudian fitnah, namimah, adu domba, menyebarkan permusuhan, melakukan bullying, ujaran kebencian, hate speech, serta menyebarkan hoax. MUI menegaskan bahwa memproduksi dan menyebarkan konten yang bertujuan merusak dan baik sesama hukumnya adalah haram. Itu adalah fatwa MUI. Maka kita juga perlu menjaga diri dan sampai kita melakukan hal-hal yang diharapkan tadi dalam bermuamalah warga-warganya dengan media sosial. Seperti ghibah tadi, bahkan banyak sekali korban bullying yang akhirnya mereka itu secara psikis terintimidasi dan akhirnya menarik diri dari pergaulan. Jadi mendengar dari Allah, meskipun medsos itu tidak ada aturan kami yang membatasi kita, tidak ada polisi ya yang mengawasi, sehingga ketika kita melakukan apapun dengan tanpa batas itu, nggak ada print, nggak ada yang menginginkan, maka justru itu adalah seharusnya bagi diri kita membatasi diri kita sendiri. Kita lebih bijak lagi dalam bermedia sosial, karena memang itu harus dibutuhkan dari diri kita sendiri. Gitu. Pendengar-pendengar yang menurut Allah, maka jangan sampai kita ketika bermedsos justru menjadi alat itu ya. Yang awal mulanya medsos itu diciptakan, dibentuk adalah untuk membantu kita dalam hal kebaikan. Saya yakin para pembuat media sosial itu, baik itu Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, itu tujuan awalnya mereka membuatnya adalah baik. Tapi teknologi memang itu selalu bermata dua, sama seperti pisau bermata dua gitu ya. Bisa menjadi baik kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, tapi ketika orang yang berinteraksi dengan media sosial itu tidak bijak, maka justru akan menjadi senjata yang merusak, sama seperti nuklir itu kan awalnya diciptakan, awalnya ditemukan itu awalnya untuk kebaikan. Tapi kalau yang mempunyai nuklir tidak memiliki etikat baik, maka nuklir yang awalnya ditemukan untuk kebaikan itu malah akhirnya menjadi senjata pemusnah. Gitu ya. Maka ketika orang yang saya yakin orang yang menemukan dulu, ketika mengetahui bahwa yang ditemukan itu ternyata disalahgunakan, akan menyesal dengan penemuannya. Gitu. Pendengar RRI, maka sekali lagi kita harus tutup dalam bermedia sosial. Kalau memang kita tidak bisa menyebarkan kebaikan, maka lebih baik ya. Kalau kita bijak, maka tentu kita akan menggunakannya hanya untuk kebaikan saja. Dan itu membantu kita ya, ketika kita mau melakukan kebaikan. Kalau dulu ketika kita pengen menginspirasi kebaikan kepada orang lain, itu mungkin harus nampak gitu ya. Harus betul gitu. Tapi sekarang cukup dengan kita upload video inspiratif misalnya, atau kata-kata inspiratif, maka itu akan tersebar. Dan itu adalah kebaikan bagi kita. Ketika kebaikan itu dilakukan oleh orang lain, maka tentu pahala kebaikan itu juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hendaklah kita saling berwasiat dalam yang hak dan berwasiat dalam kesabaran. Maka kita ketika ada media sosial, marilah kita menempatkan dengan sebaik-baiknya, kita salah gunakan, kita bijak di media sosial, ketika ada informasi misalkan, karena sekarang ini ada istilahnya post truth ya, jadi kebenaran itu seakan itu sudah agak berat gitu. Jadi ketika kesalahan, ketika kebatilan disebarkan oleh banyak orang dan terus menerus itu seakan-akan menjadi kebenaran baru. Dan ini yang perlu kita lawan gitu. Maka jangan mudah untuk mengambil informasi, karena di media sosial itu informasi itu tidak begitu tersaring. Media sosial itu campur baur ya. Jadi asalkan ada polusi informasi, polusi informasi. Kalau kita tidak bijak memfilter informasi itu, maka kita akan tergiring kepada informasi yang salah. Maka kita pastikan kita berfikih dalam media sosial itu. Jadi ada sebuah arahan. Fikir dalam berbentuk itu, ketika ada suatu informasi, maka kita tabayun dulu. Apakah informasi itu benar atau salah? Kita pastikan. Jadi jangan gampang menerima setiap informasi yang di medsos itu semuanya kita anggap benar. Jangan. Tapi kita harus bertabayun, harus verifikasi apakah betul informasi yang saya dapat itu, dan kita juga tidak hanya sekedar berpikirnya tidak sekedar menerima informasi itu, tapi seringkali orang itu ketika menerima hal yang baru itu jadi menyebarkan ke orang lain. Jadi dalam pikirnya itu ketika kita dapat informasi, maka kita harus memastikan informasi itu adalah benar. Ketika informasi itu benar, tidak langsung serta-merta kita share, kita bagikan ke orang lain. Tapi kita juga harus pikirkan asas manfaat. Kalau memang itu kita share bermanfaat, yang pertama benar, kemudian kita share bermanfaat, maka tidak apa-apa kita share. Tapi ketika benar, tetapi kalau kita mau membagikan informasi itu ke orang lain justru tidak membawa kemaslahatan, maka sebaiknya jangan share. Jadi ada beberapa tahapan filter. Pertama filternya adalah pastikan berita yang kita terima benar. Kemudian yang kedua, kita pastikan bahwa kita nge-share adalah, kita bagikan adalah informasi yang bermanfaat. Karena memang karakter orang beriman itu adalah karakter yang membawa asas gitu. Dipastikan apa yang dilakukan itu membawa itu adalah karakter orang beriman. Makanya Nabi mengatakan karakter orang beriman itu seperti lebih. Kemanapun akan membawa kebaikan. Ketika dia berbicara baik, ketika dia berlaku yang baik, itu membawa manfaat. Ketika dia berinteraksi yang membawa manfaat. Dan memang iman mendorong kepada kita, iman mendorong kepada kita, di manusia yang selalu bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka kalau kita ingin jadi pribadi yang paling baik, maka kita harus berkata sebanyak mana manfaat yang aku berikan kepada manusia yang lain. Karena indikator kita sebagai manusia yang terbaik adalah ketika kita bisa memberikan manfaat. Alih-alih memberikan menurut gitu ya. Jadi hidupnya itu selalu selalu di bawah, selalu memberikan manfaat kepada sekitarnya. Kalau sekiranya tidak bisa memberikan manfaat, maka dia diam. Gitu. Jadi pendengar dari Allah, orang beriman itu akan selalu hati-hati dalam segala tindak tanduknya. Dan akan berusaha dalam segala hal memberikan manfaat kepada yang lain. Dan yakinlah bahwa ketika kita hidup kita memberikan manfaat kepada orang lain, maka itu sesungguhnya kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu untuk diri kamu sendiri. Wa in tasa'tum falahum, dan ketika kamu berbuat buruk, maka sesungguhnya keburukan itu akan kembali kepada diri kamu sendiri. Maka kita betul-betul harus hati-hati. Jangan sampai apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, anggota tubuh kita ini, bisa kita, agar kita gunakan justru untuk membuat kemudaratan, untuk menzalimi orang lain. Tapi kita harus menggunakan itu semua sesuai dengan kehendak Allah memberikannya kepada kita, yaitu untuk hal-hal kebaikan saja. Maka apa untuk Pukatiban, kalau ada pertanyaan.
0: Baik Pak Ustadz, terima kasih atas mukadimah yang telah disampaikan. Dan kami juga mengajak untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini, boleh di line WhatsApp kita di 081-5569-1053, ataupun juga di line interaktif 0341-404504 ya. Dan seperti halnya yang tadi sudah disampaikan, bahwa memang hari ini kita juga memiliki tema yang begitu luar biasa. Monggo sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, bisa langsung bergabung. Nah, mungkin mengawali ini menjaga lisan dan etika berbicara dalam bermedsos. Nah, ini sebetulnya kalau dari pandangan terkait hukum, ini sebetulnya apakah ini juga termasuk dosa begitu Pak Ustadz? Maksudnya kalau mencuri itu kan pasti dosa, tapi kadang berkomentar, ini apakah dosanya itu ketika gini, ada mungkin satu postingan terus kemudian kita berkomentar jahat di sosial media, apakah dosanya ini ketika kita menyadari hal itu terus kemudian kita menghapus komentar tersebut, mungkin ngebully orang atau apapun itu, itu dosanya hilang atau bagaimana?
1: Begini, dalam konteks pertaubatan, kalau kita berbicara tentang apa tadi dosa ya, tentu setiap hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu menzalimi orang lain, itu kan pasti udah balasin dari keburukan kita itu.
0: Betul.
1: Baik itu kejahatan di masyarakat kita, oleh tangan kita, atau oleh kita tunggu kita yang lain, itu semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan dalam sebuah hadis itu ada istilah al-muflis. Jadi al-muflis itu adalah orang yang bangkrut. Nabi SAW itu beliau pernah bertanya kepada sahabat ya, apakah kamu tahu siapa al-muflis itu, siapa orang bangkrut itu? Kalau kami sahabat yang ngawang, sahabat seperti kita gitu ya, menjadi bahwa orang yang bangkrut itu ya yang sudah tidak punya harta lagi, tidak punya kekayaan lagi. Tapi Nabi SAW membawa kitab bangkrut ini, al-muflis ini, kepada konteks beragama. Jadi muflis itu dalam sabda Nabi tersebut, beliau menjelaskan siapakah muflis itu, yaitu orang yang besok datang pada hari kiamat dengan membawa begitu banyak pahala dari kebaikannya, banyak ibadah sholatnya, sholat yang wajib, sholat yang puasanya, zakatnya, dari pahalanya sendiri, karena dia tidak punya pekerjaan yang wajib zakat, tapi sunat sunat dia tidak zakat. Jadi dia itu ahli ibadah gitu, melakukan yang sudah sunat juga gitu. Tetapi ketika dia membawa kebaikan itu, ternyata di samping itu dia juga membawa banyak kezaliman. Dia ketika di dunia meskipun sholatnya rajin, sholatnya lima waktu, tepat waktu, berjamaah, bahkan ditambah dengan juga sudah, puasa juga demikian, itu juga puasa Ramadan, mungkin puasa sudah yang lain, puasa Senin Kamis, bahkan mungkin puasa Daud. Tetapi ketika di dunia, dia banyak melakukan kemaksiatan, dia banyak melakukan kebeliman. Dia ada istilah STMJ gitu, sholat terus maksiat jalan. Jadi dia melakukan banyak ketaatan, tapi juga melakukan banyak kezaliman. Ketika di dunia, dia mencuri barang orang lain, dia suka menghibah orang lain, dia suka menghibah orang lain, dia suka menggosok barang orang lain. Nah, itu semuanya besok, ketika di pengadilan hari kiamat itu, orang yang dizalimi itu, itu mereka meminta keadilan kepada Allah. Jadi orang-orang yang dizalimi itu mereka menunjukkan kepada Allah tentang keadilan. Ya Allah, dulu orang itu telah menghina saya, mempermalukan saya di hadapan orang lain, dan saya sangat sakit hati. Maka yang Allah di hari ini aku minta keadilan. Maka yang dia telah menzalimi, menjatuhkan, menghina dengan hina gitu ya. Akhirnya orang tersebut pahalanya diberikan kepada orang yang dizalimi. Ada orang yang kedua, ya Allah, dia dulu suka memfitnah saya, padahal saya tidak melakukan itu, tapi saya dihina. Dan aku pada hari ini Allah meminta keadilan dari ini. Akhirnya pahalanya orang yang banyak tadi diberikan lagi. Begitu seru. Ketika banyak yang dizalimi itu, banyak yang dizalimi itu. Sampai seperti pahalanya itu habis. Ketika habis, ternyata masih ada orang yang berhenti. Ya Allah, dulu ketika saya menjadi masyarakat, saya dulu uang pajak saya mungkin dikorupsi oleh dia. Maka di hari ini Allah, aku mohon keadilan dari ini. Nah, dia mau membagikan pahala dan punya lagi. Maka sebagainya dari Allah, itu, karena dia tidak punya pahala lagi untuk diberikan kepada orang yang dizalimi, akhirnya Allah dan keadilannya memberikan dosa orang yang dizalimi tadi itu diberikan kepada orang yang mendzalimi. Jadi awal mulanya datang membawa pahala begitu banyak, tetapi karena ibu dia, apalagi sekarang itu siapa-siapa itu, ketika mengkorupsi dengan masyarakat itu, mungkin besok ketika diambil itu, masyarakat banyak yang itu, hasilnya dibagi ke mereka. Secara masuk juga di medsos gitu ya. Begitu dengan banyak orang komentari berbagai macam itu, nah itu mungkin juga di akhirat juga minta untuk siapa gitu. Karena gak punya pahala, dosa-dosa orang yang dizalimi tadi diberikan kepada yang dolim tadi. Awal mulanya besar-besarnya, bahkan sampai itu nol, kemudian minus, karena banyak dosa itu bagi dosa-dosa orang yang dizalimi. Awalnya menurut sesuatu gak jadi, akhirnya masih ada. Lantas bagaimana dengan kita yang mungkin selama dulu mungkin, sekarang kita mungkin sudah berhitungan pengen untuk berubah dari itu semua, pengen berubah tidak suka komentar yang sembarangan gitu. Tapi kita dulu sudah banyak melakukan kesalahan gitu. Kalau dengan kenapa tahu kata itu ada, kalau kita hanya kepada Allah gitu ya, maka kita cukup bertaubat beristighfar mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau kita sudah menyangkut hak adami, menyangkut dengan orang lain, Maka di samping kita bertobat kepada Allah, kita juga meminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Itu adalah salah satu pertobatan sebagaimana kita pikir harus sulit. Jadi kalau berbuat Allah yang ibu antara kita dengan Allah, maka cukup kita bertaubat membuat abu kepada Allah. Tetapi kalau sudah menyebut kesalahan kita kepada orang lain, maka kita pun harus memperbaiki kesalahan kita kepada orang yang kita zalimi. Berkata.
0: Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sekali lagi mungkin ada untuk Anda yang ingin bergabung, monggo sekali lagi bisa bergabung di 0341 404 504, 081 555 69 1053. Saya juga masih akan menunggu untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini, di mana tema menjaga lisan dan etika berbicara dalam bermedsos. Nah, ini kalau melihat dari sisi fenomena nih Pak Ustadz, orang sekarang tuh kayaknya apa ya, bisa dikatakan, ya mohon maaf nih, bermuka dua gitu. Kadang kalau ketemu orang secara langsung sih oke, baik gitu, kayak seolah-olah mereka baik gitu. Tapi begitu kita berbicara soal yang namanya medsos, waduh, mereka ini kayak, ya saya bilang mohon maaf, dajal gitu, jahat banget gitu. Apa yang diketik, apa yang dibicarakan, kadang gampang tanpa melihat dari sebuah kejadian, mereka kayak seolah-olah adalah orang yang paling suci gitu, memberikan komentar-komentar dan sebagainya ini. Itu kira-kira apa yang menyebabkan hal itu?
1: Karena memang ketika berbasis itu kan kita nggak bisa kepolisi, jadi mungkin perasaan malu itu juga hilang di situ. Perasaan sakit mungkin sudah hilang di situ. Maka seringkali ketika dia berjumpa langsung itu seakan-akan baik, tetapi ketika menggunakan ketikan medsosnya gitu, begitu sadis banget gitu. Jadi memang maksudnya itu tadi, karena merasa sudah benar, merasa dia gak punya beban untuk apa, untuk dihakimi mungkin gitu. Sehingga dia begitu mudahnya, itu memang cerminan dari dirinya sebetulnya. Cerminan dari dirinya. Ketika dia sudah gak punya rasa malu, sebetulnya akibatnya dia itu seperti itu gitu. Bahkan seperti cerminan kita itu bukan ketika kita bertemu dengan orang, tapi bagaimana kata-kata kita ketika orang tidak tahu kita sebenarnya. Kalau orang tahu kita, tentu kita sangat hati-hati. Kalau orang tidak tahu kita, biasanya kita tidak cuek gitu ya. Kita ke pasar, orang yang cekin kita itu gitu ya. Dan itu memang cerminan dari diri kita sebenarnya. Tapi kalau ketika misalkan di pasar, kalau kita tahu kita kan, kita akan menjaga hidup kita. Karena pokoknya penting sekali dalam konteks ini, kita itu merasa selalu diawasi oleh Allah. Meskipun manusia gak tahu siapa yang dibawa itu, tapi kita menyadari muraqabah batinnya selalu dalam pengawasan Allah. Ketika kita sudah merasa selalu diawasi oleh Allah, maka apapun yang kita lakukan, pasti kita akan hati-hati. Gak peduli ada orang atau tidak, gak peduli apakah orang sudah kita atau tidak, kita akan selalu menjaga penyakit kita. Karena kita perlu sendiri kepada Allah ketika kita berbuat hal-hal yang tidak suka oleh Allah. Nah, makanya penting bagi kita untuk menjaga atau bermindset muraqabah batin, selalu dalam pengawasan Allah. Dan pengawasan Allah itu tidak pernah lengah dari kita. Pengawasan Allah itu melekat selama 24 jam, meskipun dalam kegelapan yang gelap gulita itu, Allah masih mengetahui yang kita lakukan. Meskipun dalam ruangan yang tertutup, Allah masih mengetahui yang kita. Jadi itu, besok Allah akan mengetahui jawaban. Jadi seperti itu.
0: Oke. Baik Pak Ustadz, luar biasa. Karena memang kan ya bisa dikatakan itu sebuah fenomena, mungkin kalau Pak Ustadz juga mengikuti media sosial. Kemarin kan sempat ada orang yang berobat terus sampai akhirnya meninggal, tapi justru itu menjadi bahan bulian dan itu yang melakukan adalah tenaga kesehatan gitu. Ini saya juga miris gitu sebenarnya melihat hal-hal seperti itu, dan semoga saja memang kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Enteng banget untuk mengetik sesuatu yang justru kita nganggapnya ini bukan situasi yang bercanda, tapi ini adalah situasi yang gawat. Kadang membedakan ini situasi yang berbahaya atau gawat, ini kadang kan juga susah gitu Pak Ustadz. Nah tadi mungkin tipsnya juga sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa memiliki rasa malu dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama mungkin selama nafas kita berhembus gitu kali Pak Ustadz ya. Nah silakan sekali lagi mungkin untuk Anda yang mau bergabung boleh bisa langsung juga bergabung 0341404504. Untuk yang mungkin ingin bertanya terkait tema kita hari ini, menjaga lisan dan etika berbicara dalam bermedsos. Nah Pak Ustadz, ini yang menarik juga adalah, sudah ada yang bergabung, kita coba terima dulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Babi Mus. Ini tema kita hari ini cukup luar biasa nih terkait media sosial. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan.
2: Pertanyaannya saya tadi agak sama ya sama Bung Taufik nih ya. Uh-huh. Begini, bukan hanya di medsos saja, dalam keadaan sehari-hari itu pun banyak gitu orang-orang yang pura-pura baik, pura-pura suci, bahkan dia sholat, bahkan dia itu, tapi dia juga melakukan yang hal yang dilarang sama Allah gitu. Umumnya dia memfitnah, mencuri, padahal dia menjalankan juga sholat. Itu bagaimana kita menyikapi orang seperti itu supaya kita ini nggak terpancing gitu, nggak terpancing emosi kita, dan kita akan membalasnya dengan yang hal yang tidak baik juga gitu. Bagaimana kita menyikapinya orang yang seperti itu? Terima kasih Pak Ustadz, Bung Taufik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babi Mus, terima kasih yang ada di Jakarta. Ini sudah ada yang bergabung juga, coba kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Taufik. Ikut ngintang Pak Ustaz dalam pertunjukan matur.
0: Sakit mepet ya, Mas Taufik? Bisa, Bu. Radionya mungkin bisa dikecilkan sedikit, Bu. Gimana?
3: Betina nggih, Mas, nggih. Dalam nyekulak nulung sederek. Sederek niku mboten kagungan garwa, mboten kagungan yang sepasang pun yuswa, Mas. Dalam turun usaha saksana ya matur mbanuun, terima kasih ya. Malah ngeresuloh kemawon nek kalau sederhana niku yang baik pun ngelak-ngelakkan kula, terus kula jahat loh. Ngoten niku lak kuali sama ya Allah, kula niku nulungi saken gak punya siapa-siapa, ditulungi malah ngece. Ngoten niku sak niku kula jarakan kula pasrahkan Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lesanipun dalem boten mikir, Mas Taufik. Gusti Allah ingkang nulungi, ingkang nyatet kula nulungi yang niku, Mas Taufik. Boten niku dalam dosa napa boten, Mas Taufik. Yang niku kadosipun boten kurun mersyukuri nikmat napa ingkang dipun alami lho, Mas Taufik. Matur nuwun sanget nggih, Mas Taufik, kali Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Ustadz, yang pertanyaan dari Babi Mus tadi, menyikapi orang yang sukanya memfitnah gitu ya. Kalau ini memfitnah mungkin di media sosial, tapi kalau di media sosial kan memang kita bisa kontrol orang, kita tidak bisa kontrol jari orang. Tapi kalau istilahnya bukan di media sosial, bagaimana? Itu pertanyaan dari Babi Mus. Kalau untuk pertanyaan dari Bu Sri Ponco kalau nggak salah tadi ya, ini pertanyaannya terkait dari apa namanya, bagaimana apakah ketika kita sudah pasrah dengan keadaan, ketika kita menolong justru malah difitnah, ini apa yang harus dilakukan, apakah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana? Silakan Pak Ustaz.
1: Nggih. Resuwun kayaknya agak mirip-mirip.
0: Nggih.
1: Jadi seperti ini. ketika orang lain memperlakukan buruk kepada kita atau memfitnah kepada kami seperti itu, maka sebetulnya kita pun harus jawab. Jadi kita memiliki hak untuk mengklarifikasi kebenaran sesungguhnya. Tapi ketika sudah diklarifikasi, tapi ternyata dia masih juga seperti itu, kita juga memiliki tugas untuk mengingatkan, gitu, kalau berani. Jadi kan orang seperti itu memang perlu diingatkan, perlu diingatkan. Jadi kita itu disuruh kalau orang yang dizalimi dan juga orang yang dizalimi. Kalau ada orang dizalimi itu kita tolongnya dengan kita bantu gitu ya. Tapi kalau orang yang dizalimi, cara kita menolong dengan cara menolongnya supaya dia berbelit. Kalau memang dia itu berbelit, kita ingatkan bahwa hal yang dilakukan adalah fitnah dan itu tidak berbelia. Dan semua bukan dipertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa Taala. Ketika kita berbelit hal itu, tapi dia tetap saja, ya memang kita harus memasrahkan itu kepada Allah. Dan yakinlah, jika kita dikit dulu, ya sama seperti yang hati teman muflis tadi, teman orang yang itu bangkrut tadi itu. Ketika kita dikit, ketika kita dituduh, ya, ketika kita dicaci, maka betul dianggap itu ada pengadilan yang maha adil. Gitu. Kebaik, ketika kita di dunia disakiti, orang jahat kepada kita, maka di akhirat kita akan mendapatkan kiriman kebaikannya dari orang itu. Jadi itu mungkin sebagai apa, hal-hal yang ingin kita gitu. Kayak kita juga jangan membalas keburukan dengan keburukan. Kalau keburukan orang lain kita balas keburukan, ya sama-sama aja akhirnya. Maka dia sering sekali kita berkecepatan dengan transaktur itu, dengan kesabaran dalam menerima penggoliman orang lain, kesabaran dalam segala hal, termasuk sabar dalam menjaga diri kita, jangan sampai berkata-kata atau menulis sesuatu yang itu tulisan itu sebagaimana dikatakan sama Mungkin tadi kayak kasus BPJS itu kan, andai kan dia bisa menjaga diri, ya tentu bukan seperti itu. Itu karena sudah hilang kontrol diri dalam medsos itu. Jadi apa yang ada dalam hatinya langsung diungkapkan, tidak peduli apakah nanti itu akan menyakiti orang lain.
0: Betul.
1: Meskipun betul ya mungkin, tapi apakah itu elok apa enggak, jadi apa enggak. Apakah ketika itu saya ketik, justru akan menyakiti hati orang itu, gitu ya. Maka penting bagi kita untuk mempunyai rem diri.
0: Mengontrol jadi, gitu ya.
1: Maksudnya mengontrol diri. Tapi itu memang berat, ya. Harus ada upaya dari kita untuk latihan. Sebelum ketik, akhirnya pegang. Jadi sekarang untuk menghindari itu latihan untuk berhenti kita dulu lah.
0: Oke, siap. Oke. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa memberikan sebuah manfaat untuk kita semuanya. Namun sebelum kita mengakhir, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan, mungkin atau pesan untuk diri saya, untuk Pak Ustadz Atbu, juga mungkin untuk pendengar. Monggo, silakan.
1: Iya. Ya, setiap perubahan teknologi itu sejatinya adalah digunakan untuk kebaikan. Maka kita pun harus menggunakannya sesuai dengan tujuan diciptakan itu, dan mari kita gunakan semua hal itu untuk sebagai pahala kita. Yang dengan alat itu yang mengirikan kebaikan bagi kita, dan bukan sebagai jembatan untuk menjadi tempat bagi kita dan orang lain. Semoga Allah bisa menjaga diri kita, lisan kita, tangan kita, dan semua diri tubuh kita dari sifat kebolehan kepada orang lain. Bukatan, kami juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk Pak Ustadz Mantra Bagus Isdawan SHI. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan sehat selalu Pak Ustadz. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Baik pendengar, itu tadi ya kajian kita di pagi hari ini di Cahyaning Ati, menjaga lisan dan etika berbicara dalam bermedsos. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini menjadikan kita sebagai manusia yang pribadi yang lebih baik. Saya Taufik Misbun yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini juga harus pamit. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila itu Taufik Walida ya. Warida wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mengkaten adicara Cahyaning Ati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggian malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.